Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sukacita itu sederhana, kadang muncul lewat hal kecil seperti sapaan hangat atau udara pagi. Namun Heartliner, sumber sukacita yang paling dalam adalah ketika kita tahu Tuhan menjaga kita. Saat kita percaya, hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Kau mendengar saat aku berteriak. Bapa yang selalu memberi saat aku meminta. Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk. Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih, apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boblo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Ya, 100.6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi dan happy weekend, Harlaner. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, saya berharap dalam keadaan sehat dan baik dimanapun Anda berada. Ya, bagaimana rencana aktivitas weekend di hari ini? Ya, atau sedang libur? Ya, karena sekarang sudah liburan sekolah ini ya. Ya, mungkin ada berpergian, quality time bersama keluarga tercinta, ataupun ingin jalan-jalan bersama rekan-rekan. Ya, semoga hari ini hari yang menyenangkan dan bersuka cita senantiasa menyertai Harlaner dimanapun Anda berada. Hari ini, tanggal 27 Juni 2026. Bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harlaner dalam program Heartline Morning sampai jam 10 pagi nanti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang, seputar kisah cinta ya. Yaitu cara sehat melupakan mantan, tentunya dengan move on, mode on. Untuk itu jangan kemana-mana, Harlaner, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap stay tune di Heartline FM.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartland hadir menguatkan semangat. Heartland Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station, dalam program Heartland Morning sampai pukul 10 malam, 10 pagi ya, masih pagi. Ya, bersama saya Bung Toga ya, di mana kali ini kita membahas tentang cara sehat ya, melupakan mantan ya. Sekali lagi bagi ya, Pak Renner yang punya pengalaman diputusin atau mutusin ini, boleh berbagi kisah atau cerita di tentunya yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-8851-006 ya. Selain itu Radar juga dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami Heartline FM ya. Di situ Renner bisa langsung lihat ya, secara langsung dengan saya. Di kolom komentar juga Harander bisa memberikan tanggapan atau memberikan masukan seputar tema kita di pagi hari yang indah ini ya, cara sehat melupakan mantan. Tentunya cara sehat itu dengan cara move on, mode on tentunya ya. Karena dengan cara sehat, bukan cara singkat ataupun cara tidak sehat. Kali ini kita akan membahas langsung cara sehat melupakan mantan ya. Ya tentunya kita perlu tahu Harner ya, kondisi seseorang ketika putus cinta ya, atau diputusin, kondisinya itu bagaimana. Karena rasanya katakan kayak sakau ternyata ketika mengalami yang namanya putus cinta. Karena ini bisa dibuktikan secara ada penjelasan ilmiahnya Renner ya. Mengalami kekacauan dalam tubuh seseorang yang mengalami putus cinta. Makanya dikatakan rasanya seperti sakau. Ya, yang pertama Renner, kenapa putus cinta itu rasanya kayak sakau ya. Yang pertama itu adalah adanya drop dopamin dan oksitosin secara drastis. Nah, jadi saat kamu sedang jatuh cinta, otakmu kebanjiran dua hormon kebahagiaan. Ada dopamin dan ada oksitosin. Apa itu dopamin? Dopamin adalah hormon penghargaan atau hormon kesenangan. Sedangkan oksitosin adalah hormon ikatan kasih sayang. Kamu terbiasa mendapatkan asupan ya, atau hormon ini setiap kali berinteraksi dengan mantan kamu. Ketika putus, pasokan hormon ini berhenti secara mendadak. Otakmu mengalami shock karena kehilangan sumber kesenangan secara tiba-tiba. Nah, persis seperti pecandu yang dihentikan dosis obatnya ya. Jadi jelas ya Renner, yang pertama ini karena adanya dopamin dan oksitosin ketika mengalami yang namanya putus cinta. Dan yang kedua adalah otak kita tuh mengalami cramping atau sakau. Penelitian neurosains menggunakan MRI menunjukkan bahwa ketika orang yang patah hati melihat foto mantannya, bagian otak yang aktif adalah area yang sama dengan otak pecandu kokain atau nikotin yang sedang sakau. Nah, otakmu akan terus menagih kehadiran mantan, ya. Begitu lewat keinginan, pingin ngechat, pingin ngelihat sosmednya, ya. Ini demi mendapatkan kembali hormon kesenangan yang hilang tersebut. Nah, ini yang kedua, Renner ya. Dan yang ketiga itu adalah adanya lonjakan hormon stres ya. Jadi kenapa putus cinta itu rasanya kayak sakau? Karena ada lonjakan hormon stres ya, atau bahasa sennya dikatakan kortisol dan adrenalin. Nah, ketika hormon kebahagiaan turun drastis ya, turun ketika mengalami hormon kebahagiaan itu turun drastis,
tubuh meresponnya dengan memproduksi hormon stres secara besar-besaran, yaitu kortisol dan adrenalin. Lonjakan ini mengaktifkan mode ya bertahan atau lari dalam jangka panjang. Akibatnya tubuh mengalami gejala fisik seperti dada terasa sesak, susah tidur atau insomnia, kehilangan nafsu makan atau justru makan berlebihan ya. Hanya ketika mengalami putus cinta, ada yang tubuhnya langsung terasa lemas dan gemetar. Dan yang keempat, Haraner, ketika mengalami putus cinta ya, kenapa rasanya kayak sakau? Yang keempat itu, otak memproses sakit hati sama dengan sakit fisik. Nah, bagian otak yang bernama anterior ya, korteks merespon rasa sakit emosional akibat penolakan atau perpisahan dengan cara yang sama persis saat tubuh mengalami cedera fisik. Ya, seperti patah tulang atau luka bakar. Itulah mengapa putus cinta yang rasanya benar-benar sakit secara fisik bukan cuma pikiran. Tapi ada kabar baiknya nih, Haraner ya. Kabar baiknya adalah sama seperti proses rehabilitasi orang sakau, fase ini tidak akan berlangsung lama. Otak manusia memiliki kemampuan neuroplasticity. Artinya otakmu bisa menata ulang kembali dirimu sendiri untuk bisa move on secara perlahan. Mengalami penyembuhan luka dan kembali normal seiring perjalanan waktu dan kurangnya ketergantungan tersebut. Pertanyaannya, maukah tubuh kita, pikiran kita untuk bisa mengalami kesembuhan luka itu dengan cara move on, mode on? Untuk itu, Haraner, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut.

0: kembali.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Ya, kembali lagi di Heartline FM, your family station 100,6 FM. Ya, mari kita di Heartline Morning pagi hari ini ya, dengan topik cara sehat melupakan mantan. Ya, sekali lagi Haranar ya yang mau bergabung atau membagikan kisahnya seputar kisah dengan mantan ya yang diputusin atau mutusin ini. Boleh berbagi di 0819261000 atau di 0855881006 ya. Tidak. Ya, tentunya tidak ada salahnya ya berbagi kisah. Tentu kisah kita itu juga atau cara kita bangkit ya dari suatu keterpurukan bisa menjadi hal yang menolong orang lain yang mengalaminya. Untuk itu yang mau bergabung, sekali lagi boleh di live TikTok kami, Heartline FM. Di situ di kolom komentar, Haranar juga dapat langsung ya mengisi di kolom komentar cara sehat melupakan mantan ya. Cara kamu melupakannya bagaimana ya. Tentu kita punya cara masing-masing ya. Untuk itu, sekali lagi bisa memberikan tanggapan atau bertanya seputar topik kita pada pagi hari ini. Ya, kita tadi sudah mendengarkan bahwa orang yang mengalami putus cinta itu ternyata rasanya kayak sakau ya. Apa itu sakau? Yaitu

mengalami drop dopamin ya dan oksitosin secara drastis. Kita tadi dengarkan bahwa dopamin itulah hormon penghargaan atau kesenangan dan oksitosin itulah hormon ikatan kasih sayang. Ya, dengan kita terbiasa mendapatkan asupan ini dengan pasangan kita dulu ya sebelum mantan, hormon ini sering ya kita dapatkan ketika ketemu dengan mantan ya. Tapi ketika putus, pasokan hormon ini berhenti secara mendadak. Nah, inilah ya yang membuat kita mengalami shock karena kehilangan sumber kesenangan secara tiba-tiba. Nah, untuk itu sekarang kita masuk bagaimana cara sehat melupakan mantan agar kamu bisa move on dengan cara mode on ya. Ya, ada baiknya juga kita tahuin ya move on ini dan mode on ini karena ini bahasa gaul ya yang sering kita gunakan di media sosial untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang sudah siap sedang atau sudah berkomitmen untuk benar-benar dalam proses untuk melupakan masa lalu dan maju fokus ke depan. Nah, ini ya move on itu tentunya setelah putus cinta ya, menandakan bahwa seseorang berhenti galau, berhenti menangisi mantan dan siap membuka hati atau fokus pada diri sendiri atau fokus ke depannya. Nah, bisa juga bangkit dari kegagalan. Tidak hanya soal asmara tentunya. Move on ini atau mode on bisa digunakan juga seseorang siap untuk melupakan kegagalan dalam pekerjaan, ujian tentunya yang lagi studi ya. Itu juga dalam bisnis dan mencoba hal yang baru untuk bangkit kembali tentunya ya. Jadi secara sehat ini tentunya sudah menggunakan mode on untuk move on, fokus kepada hal-hal yang baik, fokus ke depan ya, tidak mengingat-ingat lagi akan masa lalu. Nah, kalau kita sudah tahu tadi cara ya kondisi orang mengalami yang namanya putus cinta itu, sekarang kita pelajari bahwa cara sehat melupakan mantan itu sangat penting tentunya. Yang pertama adalah terima dan validasi perasaanmu. Tentunya jangan dipendam. Nah, banyak orang-orang berpura-pura kuat atau langsung mencari pelarian saat setelah putus, padahal ini adalah bom waktu. Izinkan dirimu menangis ya kalau memang itu meluapkan emosi kita, menangislah. Ini menangis adalah suatu mekanisme alami tubuh kita untuk melepaskan stres. Jangan merasa lemah hanya karena kamu bersedih ya. Kemudian akui rasa kehilangan. Wajar jika kamu merasa kesepian atau rindu. Akui saja dalam hati. Ya, hari ini aku kangen. Biasanya dekat dengan dia. Rasa-rasa kangen itu, rasa rindu itu masih ada. Akui saja. Itu tidak apa-apa. Dan hindari toxic positif. Positif tentunya ya. Maksudnya toxic positif adalah jangan paksa dirimu untuk langsung bahagia dalam semalam atau dalam sekejap. Proses penyembuhan itu atau healing memerlukan waktu ya. Tentu setiap orang punya fase masing-masing. Jadi yang pertama ini adalah perlu diperhatikan. Kita harus terima dan validasi perasaanmu ya. Kalau perasaanmu saat ini sedang sedih ya, luangkan kesedihan itu, curhatkan ya, curahkan. Dan yang kedua adalah terapkan no contact rule atau putus kontak total. Ini adalah langkah berikutnya ya, dari langkah pertama tadi terima, dan yang kedua adalah putus kontak atau
Terapkan no contact rule. Ini adalah langkah paling krusial sekaligus paling sulit. Kamu tidak bisa menyembuhkan luka jika kamu terus-menerus mengoreknya. Media sosial adalah jebakan. Untuk itu, jika perlu kita unfollow-nya atau mute. Kalau perlu, blok akun media sosialnya. Berhenti memantau Instagram story atau status WhatsApp-nya dan mengetahui dia sedang apa dan sedang dengan siapa. Hanya ini akan membuat kamu berasumsi yang tidak ya. Kemudian hapus atau simpan kontak. Jangan biarkan jarimu gatal atau mengirim pesan saat malam hari atau saat luang kosong, saat kamu sedang kesepian. Kamu harus menghapusnya. Jangan simpan-simpan lagi nomor atau kontaknya. Kemudian singkirkan barang kenangan bersama dia. Atau contohnya kotak hadiah, foto bersama, atau barang pemberian terbaiknya. Ya, boleh disingkirkan jauh-jauh karena ini membuat pikiran kita mengingat-ingat akan kisah bersama dia. Dan yang ketiga adalah ubah pola pikir tentang hubungan yang kandas. Saat rindu melanda, otak kita cenderung melakukan romantisis, ya, hanya mengingat yang indah-indah saja dan melupakan alasan mengapa hubungan tersebut berakhir. Nah, di poin yang ketiga ini, Harner, kita diajak untuk mengubah pola pikir. Kenapa hubungan itu bisa terjadi dan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir? Nah, ingat realitasnya, ya, realitasnya gimana? Ketika kamu mulai merindukannya, ingatkan dirimu pada alasan objektif mengapa kalian putus. Jika hubungan itu sehat dan berhasil, kalian pasti masih bersama saat ini. Kemudian ambil pelajaran, ya. Ubah narasi, aku telah menyia-nyiakan waktu bersamanya. Menjadi hubungan kemarin mengajariku tentang apa yang sebenarnya aku butuhkan dalam pasangan di masa depan. Nah, pola pikir ini yang membuat kita sehingga kita menyadari kalau memang hubungan ini berakhir, berarti sudah itulah yang terbaik, ya. Karena yang namanya hubungan itu pasti ada tujuannya. Ya, jika tujuannya ya tidak jelas atau hanya sekedar hura-hura, tidak ada tujuan yang jelas, untuk apa ya dilanjutkan? Untuk itu perlu pola pikir yang benar-benar ya mengarah kepada tujuan yang jelas. Karena waktu terus berjalan, ya tidak mungkin menghabiskan hubungan waktu berjalan hanya sekedar ya hura-hura saja, tapi perlu agenda, perlu penjelasan ya yang jelas dibawa kemana satu hubungan ini. Nanti gitu, Arner. Kita akan masuk ke poin keempat, tapi sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perenya. Bersama Hardline dan AK, kamu akan mengenal aroma perenner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma perenner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Hardline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

Ya, demi cintaku padamu dari Inka Christine ya, mengenang kita untuk terus menghargai setiap cinta yang kita alami ya, atau cinta yang dipercayakan bagi kita. Ya, kalaupun ada ya suatu problema yang membuat akhirnya berakhir suatu kisah cinta, tetaplah ada dalam keadaan yang baik ya, tentunya tidak merugikan satu dengan lain, tidak merugikan ya mantan pacar ataupun apapun itu, tetap jaga pikiran kehidupan kita seperti tema kita di pagi hari ini, cara sehat untuk bangkit kembali ya, cara sehat putus dari mantan ya, seperti topik kita pagi hari ini. Untuk itu yang mau bergabung seputar kisah ya, cara sehat melupakan mantan ya, boleh di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Anda juga dapat menyaksikan ya atau mendengarkan siaran ini di live TikTok kami, Heartline FM. Di situ Anda dapat langsung mengisi di kolom komentar tanggapan maupun masukan pertanyaan seputar topik kita di pagi hari ini, cara sehat melupakan mantan tentunya ya. Baik, Arar, sudah ada beberapa tanggapan, kita baca dulu ya. Yang pertama datang dari Ibu Rince ya, di Kelapa Dua, Tangerang. Ya, selamat pagi Bung Toga, cara melupakan mantan adalah doakan agar si mantan bahagia dengan pilihannya. Dan untuk kita sendiri, cari yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan mengingat masa lalu. Ya, masa lalu bersamanya. Selama bertugas, tetap semangat. Give you all. Ya. Baik, sama-sama Ibu Rince ya di Kelapa Dua. Versinya adalah cara sehat. Ya, ini cara sehat melupakan mantan. Ya, jangan ingat-ingat lagi, katakan ya. Tapi cari yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, terima kasih Ibu Rince ya buat tanggapannya. Untuk kita memilih yang terbaik ya dari yang baik. Ya, sekali lagi Arander, tentu ini ya pengalaman kita di masa-masa pacaran dulu ya. Tentunya kita masih mengingat ya masa-masa lalu kita mengalami namanya diputus cinta. Kita diputus atau mutusin ini. Ya. Baik, lanjut dari Mbak Sari ya. Ya, justru aku mau menanyakan cara melupakan mantan. Bagaimana caranya? Ya. Ya, caranya kurang lebih ya kita tadi sudah mendengarkan ya, sudah saya sampaikan Mbak Sari. Caranya itu ya kita harus terima kenyataan dengan validasi perasaan kita. Kita harus terima apa yang setelah terjadi. Kalau kita memang diputus ya terimalah dengan cara perasaan kita. Kalau lagi memang lagi sedih, sedih kan. Luangkan itu jadi perasaan kita. Dan yang kedua tadi, terapkan no contact rule ya. Kalau memang putus ya udah, jangan ada lagi hubungan, karena hubungan itu yang ya kontak, hubungan kontak itu yang membuat kita susah untuk move on. Dan yang ketiga tadi, ubah pola pikir ya, untuk kita mengambil pelajaran yang baik dari setiap kisah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada
Ya, di live Tutor kami, saya akan menyapa ya semua rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih di live Tutor kami. Ya, Mas apa? Ya, kali ini pagi ini kita membahas cara sehat melupakan mantan ya, Bapak Ibu ya, yang punya kisah seputar cinta yang diputus, boleh memberikan tanggapan ya di kolom komen. Baik, selanjutnya ini ada dari Ibu Nadia. Semangat pagi Bung Toga, lagi dengerin ini di mobil bersama anak-anak tercinta. Ya, cara melupakan mantan, blok saja semua yang berhubungan dengannya. Ya. Karena cowok bukan hanya dia. Masih banyak yang ngantri di luar sana. Wow. Cara Ibu Nadia di Cengkareng. Cengkareng ini mana nih ya? Jakarta Barat. Ya, terima kasih Bu Nadia tanggapannya ya. Tanggapan Ibu Nadia. Ya, blok saja semua yang berhubungan dengan si mantan. Dan cari yang lain. Yang sudah ngantri katanya di luar sana. Ya, kurang lebih sama ya. Dengan cara Ibu siapa tadi? Ibu Rinca ya, melupakan mantan ya dengan cara memilih yang terbaik dari yang baik. Ya, baik Haranar. Kembali kita akan masuk ya pembahasan berikutnya. Tadi sudah ada beberapa kita dengar cara melupakan, cara sehat ya, cara sehat melupakan mantan tentunya. Ya, kemudian poin berikutnya adalah kita tadi sudah mendengarkan 3 poinnya. Sekarang yang keempat adalah alihkan energi kita ya, energi ke diri sendiri. Ya. Mungkin saat berpacaran fokusmu terbagi dua ya. Saat kita berpacaran itu ternyata fokus kita terbagi dua. Sekarang saatnya mengembalikan seluruh fokus dan kasih sayang itu kepada diri sendiri. Kalau dua fokus kita kepada pacar kita, juga kepada diri kita sendiri. Nah, sekarang kita diajak untuk mengalihkan fokus kita kepada diri sendiri, jangan lagi kepada mantan. Yang lalu sudahlah berlalu. Jangan fokuskan lagi kepada si dia. Ya, dengan cara bagaimana untuk memfokuskan energi kita ke diri sendiri, yaitu dengan menggali kembali hobimu. Lakukan hal-hal yang dulu sempat tertunda karena kamu terlalu sibuk pacaran ya. Contohnya, apakah kamu suka melukis? Ya, sebelum pacaran dulu mungkin suka melukis, main game, suka olahraga. Lakukan itu kembali. Ya, fokus. Alihkan fokusmu dengan melakukan hobimu. Ya. Contoh tadi dengan olahraga secara rutin. Olahraga secara ilmiah melepaskan hormon endorfin dan dopamin yang berfungsi sebagai pereda stres alami dan meningkat suasana hati atau mood booster ya. Plus bonusnya badanmu menjadi lebih bugar. Ya. Jadi hormon endorfin itu hardliner ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita tentunya. Bahwa hormon endorfin itu kita dapat bukan ketika kita dengan pasangan kita tentunya. Melakukan hobi-hobi kita. Tapi olahraga juga kita bisa mendapatkan hormon endorfin itu. Yaitu hormon kesenangan. Hormon bahagia ya. Dengan cara kita berolahraga. Meluangkan hobi kita dengan cara olahraga. Dan berikutnya, tata ulang penampilan atau penampilan seleramu. Mengubah gaya dengan cara mengubah gaya rambutmu. Mendekorasi atau ulang semua dekorasi tempat kediamanmu.
kamarmu, ya, buka lembaran baru dengan cara menata hidup baru, ya. Ini adalah cara mengalihkan energi kita kepada hal-hal yang baru. Tidak lagi menghabiskan waktu kita, energi kita pada mantan kita, tapi menghabiskan energi kita kepada hobi kita, kesibukan kita, rutinitas kita. Ini membuat kita bisa kembali bangkit cara sehat untuk melupakan si mantan tentunya. Ya, baik Haranar, masih saya mengundang kepada Haranar yang mau bergabung seputaran si mantan ini, ya, cara sehat melupakan mantan tentunya dengan cara move on, mode on, ya. Di ya, di live TikTok kami sudah ada ini hampir 600 yang sudah bergabung, ya. Hanya menyapa-nyapa saja. Semangat pagi, ya. Ada dari Nelly, dari Pak Sudi, ya. Selamat pagi, Bung Toga. Ya, bahas apa kali ini? Ya, baru yang mau bergabung, ya. Mungkin yang bergabung belum mendengarkan, ya. Baru bergabung. Pagi ini kita membahas cara sehat melupakan mantan, ya. Mungkin ada kisah pengalaman, ya, seputar mantan. Boleh memberikan tanggapan, masukan di, sekali lagi, di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Jangan kemana-mana Haranar, setelah pesan-pesan berikut saya akan kembali hanya di Heartland FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih, apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali, statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
2: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, NTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
3: Ya, anda masih di 100,6 Heartline FM, your family station, dalam program Heartline Morning bersama saya Bang Toga sampai pukul 10 malam nanti ya. Ada 25 menit lagi, sekarang sudah pukul 9 lewat 35 menit ya. Untuk itu, Arenar yang mau berikan tanggapan silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-851-006 ya. Seputaran sekali lagi, seputaran topik kita pagi hari ini, cara sehat melupakan mantan ya. Baik, kita akan bacakan tanggapan ya. Berapa hari-hari yang sudah masuk di ruang teori kami. Kita bacakan ya, datang dari Ibu Yohana di Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bung Toga, happy weekend. Selamat pagi juga Ibu Yohana di Jakarta Selatan, happy weekend ya. Cara sehat melupakan mantan adalah menerima kenyataan yang telah terjadi, mengakui segala emosi yang muncul setelah perpisahan. Kemudian menulis jurnal pribadi, berhenti mengingat-ingat kenangan bersamanya, menghindari kontak dengan orang tersebut, meluangkan waktu untuk diri sendiri, menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, menemukan hobi baru, berfokus pada diri sendiri, dan berkonsultasi ke psikologi. Ya, ke psikolog. Baik, ya kurang lebih sama ya dengan ini. Dengan pembahasan kita pagi hari ini yang sudah kita dengarkan tadi, beberapa ya cara untuk kita boleh bangkit kembali dengan cara sehat tentunya ya, bukan cara singkat. Karena ada banyak orang yang mengakhir ketika putus cinta cara singkat, yaitu ada yang sampai berlarut-larut, menangis atau menyalahkan keadaan, menyalahkan sesuatu, bahkan lebih menyadiskan ada sampai mengakhiri hidup alias menghabisi ya. Ada yang sampai gitu bunuh diri gara-gara putus cinta. Untuk itu, Harinar di pembahasan pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa untuk bisa bangkit kembali. Cara sehat ada banyak cara tentunya ya. Ya seperti yang disampaikan Ibu Yohana tadi. Karena untuk mendapatkan hormon endorfin itu bukan hanya dengan bersama pasangan saja, tapi dengan cara kita melakukan aktivitas hobi kita, bahkan olahraga itu juga bisa menghasilkan hormon kesenangan tadi ya. Mengalihkan kesenangan bersama mantan tadi, kita alihkan kepada ke hobi-hobi kita, kesibukan kita, hal-hal yang positif tentunya ya. Bahkan kepada orang-orang komunitas kita tadi. Ya, dari Sari izin pamit untuk gak lanjut di radio. Baik, terima kasih ya Mbak Sari yang sudah bergabung di Live TikTok kami.

mendukung ya hal-hal yang positif tentunya. Ya, jangan mengurung diri, artinya perluas lingkaran sosial itu, jangan mengurung diri ke kamar terlalu lama. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh interaksi. Ya, ini betul sekali nih ya. Kumpul bersama sahabat dan keluarga. Cari orang-orang yang mendukungmu secara positif. Curahkan isi hatimu kepada orang-orang yang kamu percayai. Atau sekedar seru-seruan tanpa membahas mantan. Kemudian, berkenalan dengan orang yang baru. Ikuti komunitas, kelas, kursus, atau kegiatan sukarelawan atau volunteer ya. Waspada rebound relationship. Jangan langsung berpacaran dengan orang baru hanya untuk membuat mantan cemburu atau mengisi kekosongan. Itu egois bagi orang baru tersebut dan tidak sehat untuk proses healingmu. Ya, jadi ya, perluas lingkaran sosial. Ini adalah kita mencari orang-orang yang memang tidak toksis ya. Orang-orang yang membangun, menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Makanya dikatakan tadi tidak mencari pelarian. Tapi mencari orang-orang yang baik, yang mendukung kita. Kalaupun kita curhat atau berbagi kepada orang yang baru, itu benar-benar orang yang dapat dipercaya ya. Tidak dikatakan istilah sekarang tidak ember gitu. Tidak menceritakan apalagi yang kita ceritakan. Apalagi orang-orang yang tidak dapat dipercaya itu adalah biasanya di depan kita berbeda ketika kita tidak bersama kita ya. Di belakang beda, di depan kita berbeda. Nah itu carilah orang-orang yang benar-benar yang dapat dipercaya. Tentunya komunitas yang baik. Karena komunitas kita itu akan membawa kita kepada yang positif ya. Kepada siapa kita bergaul itu yang menentukan siapa diri kita ya. Jadi yang kelima tadi adalah perluas lingkaran sosial. Dan yang keenam atau yang terakhir ini, tak terasa ya sudah yang terakhir, berdamai dengan waktu dan manfaatkan keadaan. Ya, Pak, halo, selamat pagi Pak Parlin ya yang sudah bergabung. Terima kasih buat supportnya Pak Parlin, sehat selalu. Ya, yang keenam ini adalah berdamai dengan waktu dan maafkan keadaan. Move on bukanlah sebuah garis finish yang instan, melainkan sebuah perjalanan berliku. Prosesnya tidak linear. Mungkin minggu ini kamu merasa sudah sembuh, tapi minggu depan tiba-tiba sedih lagi karena mendengarkan lagu kisah bersama dia. Ya, karena itu perlu berdamai, Haraner ya. Dan dengan waktu dan maafkan keadaan. Maafkan dirimu dan mantan adalah memaafkan bukan berarti menyetujui kesalahannya, melainkan melepaskan beban amarah yang selama ini mengikat hatimu karena kamu berhak untuk berdamai ya. Jadi berdamai dengan waktu dan memaafkan keadaan adalah kita harus terima ya. Memaafkan memang sulit ya, namanya memaafkan ini sulit, secara manusia memang sulit, tapi ada hal yang perlu kita ingat bahwa manusia itu tidak luput yang namanya kesalahan ya. Kalau ada kata yang bilang kita ini adalah manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi kita pegang prinsip ini bahwa semua manusia bisa bersalah. Untuk itu sudah sewajarnya untuk kita memaafkan ya pada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, yang menjadi kesimpulan Haraner di pagi hari ini, cara sehat untuk melupakan mantan di kesempatan ini, dari keenam pembahasan berikut ya, dari keenam poin yang kita dengar, langkah mana yang rasanya paling menantang atau paling sulit, paling cocok untuk pendengar atau untuk Harlan yang Anda alami saat ini ya, dari keenam yang sudah kita dengar.
Nanti kita akan masuk pada kesimpulan.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya. Dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi, ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi. ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.
2: Ya, kembali bersama saya Bang Toga dalam program Heartland Morning ya. Di kali ini kita masih membahas tentang cara sehat melupakan mantan. Kita masuk pada inti ataupun kesimpulannya ya, karena waktu render ya, beberapa menit lagi tak terasa sudah hampir pukul 10. Ya, jadi beberapa dari keenam poin itu yang paling ya, yang paling berpengaruh ketika kita mengalami yang namanya terputus dari mantan adalah untuk kita mengalihkan ya hubungan kita, tentunya dengan cara cari lingkaran sosial, cari pertemanan yang baru, yang artinya untuk kita senantiasa menjadi komunitas yang sehat ya, tentu yang positif, tidak toksis. Justru inilah yang membuat kita lambat laun ya, karena pemulihan itu, healing itu membutuhkan proses tentunya, yang akan menuntun kita, teman-teman komunitas atau kegiatan-kegiatan lain, melakukan kegiatan lain yang membawa kita semakin membaik adanya ya. Perlahan kita bisa melupakan mantan kita. Dan yang kedua adalah kita berdamai dengan waktu dan dengan memaafkan keadaan. Artinya bahwa ketika kita putus dari pasangan ataupun pacar kita dulu, itu bukanlah suatu akhir dari segalanya. Untuk itu biar kita mengambil hal yang baik ya, ambil hikmahnya dari suatu kejadian, kita menerima suatu kenyataan bahwa setiap kejadian ada kisah yang indah, kisah yang baik menuntun kita lebih dewasa lagi. Artinya Haranar, biar kita memaafkan ya pada siapapun orang yang berbuat salah kepada kita. Kita ambil hal yang positif untuk kita bisa kembali bangkit, fokus menata hidup yang baru. Ya, baik Rana, terima kasih atas kebersamaannya. Terasa sekali lagi waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Biar pembahas kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di lain waktu dalam program Heartland Morning. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di live TikTok maupun di WA chat kami. Tetap semangat dan happy weekend. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Thank you.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih, apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk, itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20%, itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Kevin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 你有很多圣经问题请教童真牧师。哦，
1: 你有很多信仰疑难要问
2: 万峰博士。
3: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Selama ini kita mengenal kebutuhan cairan adalah 2 liter atau 8 gelas per hari. Tapi ternyata kebutuhan air bisa dilihat dari ukuran berat badan. Nah, kebutuhan air minum per orang per hari pada dasarnya bisa dilihat melalui berat badan. Untuk tahu lebih lanjut tentang kebutuhan air minum sesuai dengan berat badan, simak penjelasan Dr. Dedianto Hengki SMGC kepada Heartline Radio.
1: Jadi sebetulnya kalau kita mau ukur kebutuhan air per hari itu kurang lebih sekitar 30-30 ml per kilogram berat badan. Jadi saya ambil contoh, misalnya berat badannya 60 gitu ya, ya kurang lebih 1800 cc gitu ya. Tetapi ingat bahwa semakin kita aktif atau misalnya kita beraktivitas di luar ruang yang panas, ya kemungkinan kebutuhan airnya akan semakin banyak. Tapi secara umum kan dipatok ya, sehari kurang lebih 8-10 gelas air putih ya.
2: Jadi kalau ada minum kopi, susu, teh, itu nggak masuk di 8 itu kan ya dok?
1: Sebaiknya tidak dihitung.
2: Nggak dihitung?
1: Ya, jadi kalau misalnya kita minum 1 gelas kopi, itu jangan dihitung sebagai 1 gelas kebutuhan cairan ya. Yang terbaik sebetulnya untuk ginjal kita suka nanya ya, minum apa sih? Ya, sebetulnya gampang, minum air putih aja. Yeah. Itu aja sebetulnya, cukupi kebutuhan air putih itu merupakan salah satu trik yang paling simpel kalau menurut saya dan paling murah ya. Gitu. Kalau teh dan kopi itu adalah minuman yang punya sifat diuretik. Ya, diuretik itu adalah apa, membuat tubuh kita mengeluarkan kencing lebih atau mengeluarkan urin lebih banyak.
2: Lebih banyak dibanding dengan yang kalau ke air putih aja.
1: Betul. Jadi artinya apa? Kalau kita minum kopinya banyak gitu ya, 2-3 gelas sehari, harusnya minum air putihnya lebih banyak. Di badan kita akan dikeluarkan lebih banyak karena efek dari kafein ya. Kafein itu ada di teh maupun di kopi itu merangsang pengeluaran air di dalam badan kita lebih tinggi.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku keliru.

0: Kebutuhan air setiap orang berbeda, tergantung pada kesehatan tubuh, aktivitas yang dilakukan, dan juga lingkungan tempat tinggal. Mengetahui seberapa banyak cairan tubuh yang diperlukan tentunya bisa membantu memperkirakan banyaknya air yang diminum setiap hari. Kita simak yuk penjelasan dari Dr. Dedianto Hengki SM Gizi di program Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Yang dimaksud dengan kelebihan air dalam tubuh kita itu yang dalam kondisi seperti apa sih Dokter Dedi?
2: Ya, jadi misalnya kita minum banyak ya, tetapi kita berada di tempat yang tidak terlalu panas gitu ya. Ya, itu berarti kan sebetulnya tubuh kita, kalau kita minum banyak, maka tubuh kita akan mengeluarkan lebih banyak cairan. Atau misalnya ya kita tidak berolahraga gitu ya. Kita lebih banyak duduk gitu, tapi minumnya banyak, segala sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka sebetulnya otomatis tubuh itu akan mengeluarkan, salah satunya adalah air atau cairan.
1: Memang sebetulnya sudah kasih sinyal-sinyal ke tubuh kita gitu ya.
2: Iya. Sebetulnya paling mudah gampang. Coba aja kita banyak minum tapi duduk aja. Pasti sebentar lagi kita mau kencing.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita banyak minum tapi kita banyak berolahraga, kemungkinan untuk kencingnya itu lebih sedikit dibandingkan kalau kita diam saja.
1: Kenapa, Dok?
2: Karena waktu kita berolahraga kan tubuh membutuhkan lebih banyak air. Yang kedua, pasti air juga keluar melalui keringat. Kan? Betul. Dan jangan lupa melalui nafas. Waktu kita bernafas itu juga keluar air sebetulnya.
1: Apalagi mungkin ketika kita olahraga dalam tahap yang udah intensnya tinggi ya, Dok.
2: Betul,
1: ya?
2: Kan nafasnya kan terengah-engah. Kan jadi akan banyak melakukan menarik nafas, mengeluarkan nafas. Pada saat kita mengeluarkan nafas, maka itu air juga keluar sebetulnya.
1: Padahal sebetulnya kalau kita lihat beberapa kali mereka-mereka yang olahraga itu beberapa kali minum tapi kok enggak ke belakang-belakang gitu ya, Dok, ya.
2: Jadi sebetulnya pengeluaran air kita dalam tubuh ada 3. 1 lewat urin, 2 lewat keringat, 3 itu melalui nafas biasanya.

0: berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukung. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob.
1: Saya Kelvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

0: Heartliners, menurut World Kidney Day, penyakit ginjal merupakan masalah kesehatan yang sering tidak terdeteksi hingga bisa menjadi sangat parah. Jika sudah parah, seseorang membutuhkan cuci darah atau kita kenal dengan istilah hemodialisis atau bahkan transplantasi ginjal. Nah, sebagai langkah deteksi dini, yuk kenali tanda ginjal sehat bersama dengan Dr. Dedianto Hengki SMGC di program Sketsa Keluar Indonesia dengan topik jaga makan, jaga ginjal untuk masa depan.
1: Kriteria ginjal yang sehat itu yang seperti apa?
2: Jadi sebetulnya kita punya dua ginjal ya, kiri dan kanan, yang letaknya di dalam rongga perut kita di bagian belakang gitu ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, kita taunya gimana kalau ginjal kita itu fungsinya bagus ya? Ya sebetulnya yang paling tepat adalah menggunakan parameter pengukuran ya. Jadi ada istilah namanya laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus itu menggambarkan kemampuan ginjal untuk menyaring darah per menit ya. Jadi ada bagian ginjal namanya glomerulus. Nah, glomerulus itu adalah bagian ginjal tuh yang berfungsi memfilter atau menyaring. Nah, itu yang paling banyak digunakan untuk menilai fungsi ginjal kita. Jadi secara normal nilai laju filtrasi glomerulus adalah harusnya di atas 90 ml per menit. Kemampuan ginjal menyaring itu ya oleh glomerulus itu harus di atas 90 ml per menit. Nah, pada saat terjadi penurunan ya berlangsung progresif dan terjadinya secara konsisten menjadi penanda bahwa penurunan dari fungsi ginjal gitu, biasanya begitu. Nanti kalau sudah gejala klinis ya, biasanya kan pertama itu kan parameter yang paling mudah, artinya gini, bahwa penurunan fungsi ginjal bisa kita nilai walaupun belum ada gejala, yaitu dengan laju filtrasi glomerulus. Jadi misalnya gini, laju filtrasi glomerulusnya 80, itu kan sebenarnya udah di bawah 90 ya, tapi secara klinis ya biasanya gak ada gejala gitu. Nah, gejala itu mulai tumbuh, mulai muncul biasanya kalau laju filtrasi glomerulusnya itu sudah di bawah 60, dan akan lebih nyata kalau laju filtrasi glomerulusnya di bawah 30. Baru timbul tuh gejalanya apa? Kita merujuk saja kepada fungsi ginjal tadi, pemproduksi urin, mengeluarkan kelebihan air. Oh, berarti kalau ginjalnya terganggu ya orangnya gampang bengkak karena airnya sulit keluar.
1: Gampang bengkak maksudnya, Dok?
2: Kan kelebihan air dikeluarkan oleh ginjal.
1: Iya.
2: Ya kan? Karena fungsi ginjalnya terganggu, maka kemampuan ginjal untuk mengeluarkan kelebihan air di dalam tubuh kita terhambat nih. Berarti kan airnya numpuk di badan. Nah, yang terjadi apa? Ya, badan mulai mudah bengkak. Paling gampang penumpukan air adalah di bagian tubuh yang longgar misal, atau di bawah tubuh yang rendah, misalnya di kaki paling gampang. Nah, kakinya itu akan mudah sekali bengkak. Jadi khas tuh kalau kita pencet, kita tekan pakai ujung jari, maka yang bengkak itu akan timbul celungan ke bawah ya, ke dalam. Dan dia akan kembali lama. Itu beda kalau orang yang misalnya bengkak karena digigit serangga. Itu kalau kita tekan dia keras, tapi kalau ada tumpukan air kita tekan pakai ujung jari, ya celung gitu.
1: Sakit
2: ya.
1: Sakit enggak tuh, Dok?
2: Enggak, tidak sakit. Nah, tidak sakit. Kalau bengkak karena bisul atau gigitan serangga, kita tekan pasti orangnya kesakitan. Nah, lalu apalagi? Ya tadi karena ginjalnya rusak, gangguan untuk mengeluarkan racun juga kan terhambat. Jadi racun kalau racunnya bisa numpuk ya. Contohnya apa? Ureum, kreatinin itu tinggi. Tadi terkait dengan produksi sel darah merah, berarti orangnya akan mengalami anemia. Terkait dengan fungsi tadi apa, aktivasi vitamin D, ya nanti pembentukan vitamin D aktif akan terganggu. Dampaknya apa? Ya kalau penyakit ginjal kronik ada istilahnya namanya osteodistrofi. Jadi tulangnya juga bisa keropos. Gitu. Jadi tapi biasanya klinis itu terjadi kalau laju filtrasi glomerulusnya itu sudah sangat rendah, biasanya di bawah 30 ml per menit itu baru kelihatan tuh gejala klinis.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

cerita, dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100,6 Heartland FM. Selamat siang Heartlanders. Bersua kembali di Heartland Nostalgia Reborn. Senang sekali saya Jeff akan menemani Heartlanders di Sabtu siang hari ini ya. Sabtu tanggal 27 bulan 6 2026. Di siang hari ini kita nanti ada sekitar 2 jam akan menemani Heartlanders sekalian. Tentunya akan memutarkan lagu-lagu tembang kenangan baik Indonesia dan Barat. Dan tentunya saya tidak sendiri di siang hari ini, ada CS saya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, selamat siang.
0: Apa kabar, Bang? Hotline
1: Nostalgia Reborn. Baik-baik, baik.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Kayaknya kita berdua-dua.
1: Iya, hari ini kita berdua dan si Om izin,
0: ya kan? Om izin ya.
1: Izin dia dan pastinya nanti dia akan gabung juga.
0: Gabung ya?
1: Harus dong, karena kan kita harus bersuka cita di acara Heartland Nostalgia Reborn ini kan?
0: Iya,
1: kan?
0: Pastinya kita setiap Sabtu ya, betul, menemani Heartlanders dari pukul 13 sampai 15. Tentunya mungkin ya kita ada sedikit narasi yang akan sebelum kita membahas sebuah apa yang akan kita bahas di siang hari ini, Bang.
1: Topik untuk saat ini?
0: Topik saat ini
1: kita akan bahas
0: mengenai, bahas. Nah, ya, mungkin waktu ya. Ya, terus bergerak, betul. Maju tanpa pernah menoleh. Ya, tetapi ingatan selalu punya cara yang magis untuk pulang. Di antara derau radio transistor yang jujur, gulungan pita kaset yang perlahan hingga ketukan pesan di layar pager ya. Ada jejak-jejak rasa yang membentuk siapa kita hari ini. Apa tema kita siang hari ini, Bang?
1: Ya, untuk tema di siang hari ini adalah peristiwa dan tren di tahun 70, 80, dan 90-an.
0: Wih. Ada tiga ini ya, dekade ya?
1: Iya, ada tiga dekade kita akan mengulik, membahas, ya?
0: Mengulik. Mengulik tapi
1: era ulikan yang ringan ya. Tahun 70, 80, dan 90, peristiwa atau tren apa sih sebenarnya?
0: Ya, kan?
1: Banyak dan, ya? Oh, banyak kalau dilihat, mungkin kalau kita akan mulai di era 70-an itu, di situ era yang memang jelas si teknologi berkembang.
0: Teknologi ya, kan? Berkembang.
1: Iya, gitu. Dari sisi apa kalau kata lihat di 70-an itu ada ini loh, demam kaset pita dan radio transistor.
0: Pita, iya pita.
1: Iya kan?
0: Ini salah satunya tempat Mas Tikno tuh.
1: Iya, di situ ada pita-pita. Dan pita. Dulu kan dari apa tuh, kepingan kayak itu, kemudian dia beralih ke pita, nah itu era-era yang di 70-an gitu kan?
0: Iya.
1: Dan juga udah mulai tuh untuk televisi
0: hitam putih
1: menjadi
0: hiburan orang ya, kalau kan? Punya TV dulu, Bang, itu kayaknya kayak sebuah yang dikategorikan ekonomi kalangan ke atas ya.
1: Iya dan kadang-kadang itu kalau kita menonton TV di era 70-an itu nontonnya istilahnya bersama-sama bisa kayak di kantor kepala kelurahan atau di kantor desa ya,
0: karena jarang ya,
1: jarang yang punya TV ya kan jarang. Nah apalagi kalau itu kan sesuatu yang memang wah di zamannya itu, di zaman tahun 70-an gitu.
0: Iya. Sebelum itu kok kantor ini kayak ramai, Bang, ada apa, Bang?
1: Hari ini kita ada banyak
0: kegiatan
1: keriaan di Heartland Center ini. Ada acara asik festival,
0: ya? Asik festival. Ya.
1: Jadi banyak
0: khusus Gen Z
1: yang,
0: ya?
1: Khusus Gen Z.
0: Gen Z ya.
1: Tapi yang non Gen Z pun boleh sebenarnya hadir.
0: Gitu, oh, ada kan? KKR juga ya?
1: Ya gitu. Okay. Menemani Gen Z-nya.
0: Ya buat Heartlanders yang pengen join ke kita atau pengen request lagu di nomor kita berapa, Bang?
1: Di kita untuk saat ini untuk request nomor khusus untuk WhatsApp interaktif kita di 0819-269-1000. Iya kan? Terus untuk interaksi lain selain nomor tadi
0: ya,
1: itu di 0855-885-106.
0: Oke. Bisa dong.
1: Bisa.
0: Telepon-telepon melalui WA ya.
1: Nah, nanti kita bisa
0: join di sini
1: interaktif untuk
0: request lagunya
1: Indobarat.
0: Iya.
1: Tentang era-era yang memang menjadi tren ya.
0: Ya, selamat siang juga buat Heartlanders yang ada di TikTok.
1: Ya,
0: siang hari ini. Boleh dong join di sini, boleh dong request lagunya dari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an.
1: Iya.
0: Ya. Bisa join ke kita, bisa pantau ke kita dan bisa berinteraksi bersama kita di sini. Dan Tadi lagu pembuka dari Rod Stewart, Bang.
1: Rod Stewart ya.
0: Iya.
1: Ini kalau kita menyapa di line WhatsApp.
0: Iya.
1: Itu kita akan sapa ke Kak Yohana Romanggit.
0: Kak Yohana, selamat siang ya, Kak Yohana Romanggit.
1: Selamat siang di Pertukangan Selatan, Jakarta Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Anak Jaksel nih.
0: Jaksel, kan? Keren dong.
1: Selamat siang Bung Yus, Bang Jeff dan Om Pit.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dia mau request lagu dari NKOTB.
0: Nicky on the Block.
1: New Kids.
0: New Kids.
1: Bukan, sorry. New Kids on the Block.
0: New Kids.
1: Please don't Google. Please don't Google, ya kan? Ini okay. Tahun 88 lagunya nih, 1988.
0: Oh.
1: Ya kan? Terus kirim salam buat semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada.
0: Oke.
1: Di WhatsApp grup dan juga di TikTok. Wow, siap. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Buat Bung Yus, Bung Jeff, dan Om Pit, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sampai tuntas, tas, tas, tas. Happy weekend tas. Dan God bless you always. Terima kasih Kak Yohana. Untuk nanti kita akan putar lagu dari NKOTB, New Kids on the Block.
0: Iya.
1: Please don't Google. Don't Google gitu kan. Ini untuk dari kemudian nanti banyak ini di line WhatsApp ya.
0: Iya.
1: Dari Ibu Rince di Kelapa 2.
0: Bu Rince Kelapa 2, selamat siang Bu Rince.
1: Menyapa kita, selamat siang Bung Jeff dan Bung Yusmanto. Saya mau request lagu judulnya dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo.
1: Pusara Cinta.
0: Pusara Cinta.
1: Rahmat salam Kartolo. Untuk semuanya saja deh. Dan untuk penyiarnya, makasih, selamat bertugas. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Wow, kita semangat biasa. Kok. Udah makan siang kan Bang?
1: Sudah. Sudah makan siang tadi. Dan pasti selam makan siangnya juga nikmat.
0: Oh, dapat jatah kah?
1: Enggak. Ya kan? Pokoknya ya. Terus yang jelas nanti kita akan menyapa banyak di line WhatsApp, di TikTok gimana?
0: Di TikTok ini Bung ada, nah, tadi ada bilang, oh studionya keren ya. Tapi ini siapa? Oke, siapakah gerangan? Oke,
1: halo.
0: Ada Ibu Icu Liheryani.
1: Ibu Icu, halo.
0: Salam, selamat siang, Bung Jeff, Bung Yus.
1: Selamat siang.
0: Salam semangat selalu. Salam semangat selalu, Bu. Siapa lagi nih? Ah, Ibu ini request lagu Some Heart Are Diamond dari Chris Norman.
1: Chris Norman.
0: Oke. Okay. Nanti kita akan cariin ya, Bu ya. Ada lagi Bu Sari. Halo, selamat siang Bung Yus dan Bung Jeff.
1: Halo, selamat siang. Mbak Sari, Bu Sari tuh.
0: Bu Sari, Mbak Sari kah?
1: Oh, gitu.
0: Selamat bertugas, sukses hari ini. JBU 2. Enggak pengen request, Bu.
1: Kalau di line WhatsApp itu ada Mbak Sari di Jaksel tadi.
0: Kayaknya ya.
1: Sepertinya.
0: Kayaknya. Ya. Sudah request tadi ya.
1: Kalau di sini request untuknya adalah jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Bruri Marantika dan
0: Bruri. Sepertinya ada sebuah kenangan jangan berdusta itu.
1: Karena juga dia juga kalau tidak ada lagu Bryan Adams.
0: Oh, Bryan Adams yang mana?
1: Everything I do it for you.
0: Oke. Okay. Itu kita lagu hit juga ya.
1: Hit juga. Selain itu ada Bryan Adams itu ada lagu Heaven.
0: Heaven.
1: Ya itu lagu
0: Surga.
1: Bryan Adams.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi Bang Jeff di TikTok?
0: Sejauh ini TikTok masih segitu dulu Bang. Mungkin para Heartlanders lagi pantauin ya.
1: Masih memantau.
0: Ya, jadi kalau melalui TikTok bisa tap-tap kita, kasih-kasih kita, like-like kita.
1: Give.
0: Dan juga, share dong.
1: Iya,
0: gitu. Link TikTok kita,
1: yes.
0: Medsos kita,
1: okay.
0: Ikutin kita selalu, lihat apa informasi-informasi dari Heartland FM yang akan kita sajikan.
1: Pokoknya kita memberikan hari sesuatu
0: warna
1: yang
0: baru, suasana baru,
1: mengedukasi, memberikan inspirasi ya.
0: Kan value kita memang edukasi, Bang.
1: Iya, itu yang jelas gitu.
0: Sebagai kebenaran ya.
1: Nah, ini kita kembali nih Bang Jeff untuk tren di era 1970-an ya.
0: Itu
1: tadi
0: dia.
1: Kan sudah ada apa yang dengan kaset pita.
0: Iya.
1: Kemudian ada itu untuk kita fashion.
0: Fashion?
1: Modelnya celana cut bra.
0: Oh, berarti itu yang
1: iya.
0: Kecil di bawah,
1: Yang kecilnya enggak?
0: Itu cubrai kan yang bawahnya agak kayak kapak gitu bang ya?
1: Kayak kalau itu kayak nyapu jalan.
0: Iya nyapu jalan. Nah,
1: ya kan?
0: Cubrai.
1: Cubrai terus rambut gondrong dan kacamata besar.
0: Ah tapi kalau di 80-an juga itu celananya gembrong bang di atas yang dekat ini. Dekat paha itu kan.
1: Iya, cuman ya, kalau yang 80-an itu 80-an ya?
0: Iya, 80-an kayak Aladin kan.
1: Ditambah itu ada.
0: Lu pernah, Bang?
1: 80-an masih 4 tahun saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi belum ini.
0: Enggak, maksudnya kan yang kalau kita masuk 80-an masuk era 90-an itu kan tentunya celananya juga agak gombrang gitu.
1: Kalau 90-an celana ya. Jeansnya longgar, gombrang ya, ya, terus kan? Dan ada ciri khasnya ada pakai itu. Flanel.
0: Ya, flanel.
1: Itu 90-an ya. Terus ada juga dia pakai sepatunya sepatu sneaker.
0: Sneaker.
1: Menjadi tren anak muda saat di 90-an ya, ya 90-an. Gitu kan. Cuman kalau di 70-an itu selain rambut gondrong tadi kacamata besar, cutbray dan yang cutbray. Pasti sih sebenarnya sih dia lebih kepada apa ya? Berkaitan dengan musik juga.
0: Nah, tapi waktu ya kan? Gua lihat bokap gua dulu, Bang, pas gua punya kakak usia sekitar kalau itu 2 tahunan.
1: Ya.
0: Itu kembali lagi ke zaman sekarang, Bang.
1: Oh ya.
0: Kayak slim fit gitu, Bang.
1: Wow.
0: Celananya.
1: Celananya.
0: Iya.
1: Berarti itu
0: tahun 70-an ya?
1: Mengulang flashback.
0: Iya, ya? Flashback. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat gitu sih. Ya, seperti itu.
1: Ya, memang terkadang bisa karena ada juga yang memang saya sendiri masih suka pakai kembali ke era 90-an sih.
0: 90-an.
1: Karena terkesan kayaknya asik sih.
0: Asik ya. Ya kenapa bisa?
1: Ya itu kalau dari sisi 90-an kan memang eranya kita masih apa ya? Masih masuk dunia kampus ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan. Jadi kesannya waduh, jadi ingat di waktu kuliah nih.
0: Oh,
1: terus ini waktu ya. Cinta pertama.
0: Cinta ya. Pertama.
1: Mungkin di situ jadi pas kita lihat terus nanti kalau nanti kita akan dengarkan lagu di era 90-an tuh wah lagu ini nih lagu Dewa yang lagu Kangen kan wah ini berarti waktu itu terkenang-kenang waktu kita kangen dengan si dia gitu.
0: Kangen sama si dia ya. Iya.
1: Oke.
0: Nih ada juga dari apa? TikTok Ibu Sumiati Paula.
1: Wow.
0: Selamat siang Bung Jeff.
1: Selamat
0: Bung
1: siang.
0: Yus, yes. Bung Fed. Wah.
1: Oh, Bung
0: Jeff.
1: Bung Jeff.
0: Mari bertugas.
1: Wow.
0: Terima kasih Bu Sumiati. Bu Sumiati di mana ya? Kemarin itu kok, aduh, saya agak-agak lupa tuh posisinya. Kalau bisa posisinya di mana, ya kan?
1: Langsung kasih tahu
0: posisi,
1: ya.
0: Posisi ya, biar kita enak untuk bacainnya. Bagaimana pantauan di sana siang hari ini? Kita udah masuk di tanggal 27 loh, Bang.
1: Betul, di
0: akhir bulan,
1: akhir bulan ini.
0: Iya.
1: Kita sudah KPI evaluasi ya.
0: Evaluasi
1: gitu. Baik, karena itu kita akan dengarkan lagu.
0: Kita dengerin dulu lagu ya.
1: Yang
0: dari Dian Pramana Putra Bang.
1: Apa
0: dan
1: itu?
0: Deddy Dukun.
1: Apa itu? Masih ada?
0: Itu di sekitar tahun 87-an.
1: Apa itu? Lagunya?
0: Mereka dengan judul Keraguan.
1: Keraguan
0: ya. Kita jangan dengerin ragu. Dulu lah ya Bang ya.
1: Pokoknya jangan ragu dan jangan ragu. Bimbang.
0: Jangan bimbang.
1: Oke, kita dengarkan Deddy Dukun dan

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

punya usaha sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Ya, 100.6 Heartland Radio.
1: Radio.
0: Heartland dari Nostalgia Reborn.
1: Reborn.
0: Ya, ini
1: Chris Norman.
0: Chris Norman.
1: Requestan dari Ibu Icu.
0: Wow.
1: Yang ada di
0: Ibu Icu.
1: Ibu Liharyani.
0: Ibu Icu bukan di Cimone ini.
1: Pernah bergabung.
0: Oh,
1: beliau
0: gitu.
1: Ngomong aku sudah pernah gabung via WA. Oh, iya.
0: Ya.
1: Sering-sering
0: ya.
1: Bergabung, Bu.
0: Harus, karena memang kita harus hari ini bersuka cita, bergembira.
1: Bergembira.
0: Mari kita bergembira.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Oke, ini kita langsung, Bang. Kayaknya udah ada beberapa yang permintaan di TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Ada dari tadi Bu Paula itu request lagunya dari Oscar Harris.
0: Okay.
1: Cuman kalau memang ini saya coba cari, Bu. Nanti kalau tidak ada bisa request judul yang lain atau penyanyi yang lain ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di sini tadi lagi Bu Sari celana cut dry kali, Bro.
0: Nah, Oh, iya.
1: Mengingatkan kita, Bang. Celana cut dry kali, Bro.
0: Dry.
1: Ya, Bu Sumiati itu di Batam, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada lagi kan sudah di request tuh. Oh iya Bu, iya Bu. Ini kita ada sedikit dengan si Oscar Harris-nya.
0: Mm-hmm. Oscar Harris.
1: Ini ada lagi dari Matt Siang, Bung Jeff. Ini Sinta request Roni Sianturi, Etik CB, Yang Kau dan Aku. Kalau tidak ada, kita akan putarin yang berdua juga, Etik CB dan Roni Sianturi juga. Oke, selamat siang juga ada dari Mamaku.
0: Mamaku.
1: Ya, selamat siang, selamat akhir pekan. Saya di Tangsel pengen request lagu dari Dev Leppard.
0: Dev Leppard.
1: Okay. Two Step Behind.
0: Wow, Two Step Behind.
1: Hah?
0: Behind.
1: Behind ya?
0: Behind.
1: Okay, sorry.
0: Okay.
1: Iya. Okay.
0: Nanti diputarkan, itu sudah siapkan?
1: Okay.
0: Oh, tadi Kasinta kalau tidak bisa Faris RM. Bukan. Tadi Faris RM apa itu?
1: Yang mana?
0: Roni Sianturi. Yang dia minta request Faris RM Antara Kita.
1: Oke.
0: Okay. Coba kita akan cari tadi.
1: Kemudian, ini lagu-lagunya sudah dicariin dan sudah ada di list kita. Dan nanti akan kita putarin lagi. Siapa yang dari WA ada, Bang?
0: Dari WA tadi Murinja ganti lagunya Mengapa Harus Kita Berjumpa.
1: Oke. Okay.
0: Dari Pambers, Panjaitan Bersaudara.
1: Mengapa kita harus berjumpa?
0: Mengapakah kita harus berjumpa gitu ya.
1: Pambers ya.
0: Pambers. Nah, itu kita akan cari dari Burinje Kelapa 2.
1: Oke. Okay.
0: Dari itu tim GGA.
1: GGA.
0: Ya, nanti Bu Indah nih belum muncul.
1: Oke.
0: Okay, bisa muncul.
1: Siapa lagi?
0: Kemudian Opung Roy Panjaitan.
1: Opung Roy.
0: Halo, Opung Horas. Ya, halo Heartland Nostalgia, semoga selalu sehat semua. Request lagu dari Kembar Group, Ku Nanti Jawabmu, atau lagu dari Westlife, I Have a Dream.
1: Waduh. Westlife.
0: Salam.
1: Opung Roy ya?
0: Iya, salam
1: keren
0: buat.
1: Keren dong lagunya.
0: Westlife, I Have a Dream.
1: Yeah.
0: Nah, itu nanti kita akan putar itu. Request dari Opung Roy Panjaitan di Bintaro.
1: Bintaro.
0: Iya kan?
1: Tadi Ibu Icu di Cimone, Bang. Benar, Bang.
0: Betul kan? Bu Icu ya. Cimone.
1: Nah, ini Bu Sari. Lagu saya belum diputar nih.
0: Mbak Sari apa Bu Sari itu?
1: Bu Sari, Mbak Sari. Di Jaksel, Bang.
0: Mbak Sari ya. Tadi lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
1: Dari Brori.
0: Brori ya.
1: Brori nanti ada. Sudah ada di list.
0: Sudah
1: jadi
0: di list.
1: Tinggal kita putar aja, Bu.
0: Iya.
1: Tenang saja, Bu. Oh iya.
0: Siap.
1: Ya, ada yang minggu lalu sudah minta lagunya tapi belum bisa kita kasih. Saya pengen catat dulu, Bang.
0: Iya, tadi ini ucapan terima kasih dari Yohana Rumagit. Terima kasih Bung Yus dan Bang Jeff. Lagu I Need You dari NKOTB sudah diputarkan.
1: Saya sudah catat nih, Bu, Oscar Harris-nya.
0: Terima kasih.
1: Minggu depan sudah ada ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kemudian kita juga kita mau bahas lagi nih era-era yang tadi kan lebih membahas di era 70 ya.
1: 70-an.
0: Coba kita sekarang di era 80-an.
1: 80-an?
0: 80-an itu banyak sih.
1: Tentang apa nih
0: tentang
1: dulu?
0: Tentang yang...
1: Tapi 80-an sudah kaset kan?
0: Sudah kaset. Iya kan, itu jaya-jayanya kaset kan?
1: Kaset.
0: Kita dan Walkman.
1: Ya.
0: Iya, itu udah... Kan? Sudah kaset. Iya kan, itu jaya-jayanya kaset kan?
1: Kaset
0: Vita dan Walkman.

0: musik main mesin dingdong.
1: Dingdong.
0: Iya kan, mulai digemari
1: dingdong ya, ya, ya, ya,
0: dingdong
1: ya,
0: yang pakai
1: yang game itu ya.
0: Pakai uang koin masukin coin. Terus nanti ada main apa tuh kayak koboi-koboi ya. Atau kayak lompat-lompat ninja-ninja gitu kan yang yang apa bunyinya au
1: gitu. Nintendo ya, Nintendo juga ya.
0: Nintendo sepertinya sudah 90-an ya. 90-an Nintendo itu ya. Era-eranya kan.
1: Iya.
0: Kemudian kalau di itu karena memang 80-an itu film dan serial TV menjadi tontonan wajib keluarga.
1: Ya.
0: TV. Kayak itu ada dulu ada apa keluarga keluarga Cemara itu era-era 80-an itu.
1: Ya kan? Berarti hanya TVRI.
0: TVRI
1: kan
0: TVRI
1: satu-satunya.
0: TVRI dulu
1: kan?
0: Ada acara ya satu-satunya. Belum TV swasta belum,
1: belum
0: ya?
1: Belum TV swasta.
0: Karena itu ada TVRI dulu programnya untuk musik ada
1: sudah.
0: Selecta Pop. Terus sama Safari.
1: Nah, usia ya kan? Pada tahun 80-an usia ya 6 tahun atau 10 tahun kan berarti Abang sudah usia 10 tahun di era 80-an dong.
0: Iya, saya di ya 80-an.
1: Nah, maksudnya waktu itu di rumah sudah ada TV.
0: TV ada hitam putih.
1: Hitam
0: masih
1: putih.
0: Putih itu, masih hitam putih. Karena memang TV berwarna sudah mulai tapi masih mahal ya.
1: Jadi orang tua sudah beli TV gitu.
0: Sudah.
1: Jadi sudah enggak nonton di rumah tetangga lagi ya.
0: Sudah di rumah sendiri ya kan, terus sambil nonton TV. Tapi masih itu sesuatu yang jelas sih ditunggu-tunggu karena itu acara jadi acara buat keluarga.
1: Nah, kalau saya Bang waktu di era akhir 80-an menjelang tahun 90-an kalau TV itu kalau kita di Dumai waktu itu asik di Dumai itu termasuk masih jarang orang yang punya ya Bang.
0: Tapi Dumai itu dapat yang TV dari Malaysia Singapura ya, dapat ya.
1: Benar. Ya, kan? TV second.
0: Oh.
1: TV second itu.
0: Tapi kalau siaran mereka ada dapat ya.
1: Siaran Malaysia
0: dari
1: dapat.
0: Dari apa RTM tuh.
1: RTM dapat.
0: Radio.
1: Dapet.
0: RTM radio itu radio TV Malaysia.
1: Iya.
0: Ya, kan?
1: Maksudnya TV 1, TV 2, TV 3, TV
0: 7. Nah. Berarti
1: you tinggal aja di office lah.
0: Berarti tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Upin Ipin itu ya. Upin Ipin. Cara ngobrol atau bahasanya.
1: Nah
0: ya,
1: kami dapat dulu kalau misalnya mencari sebuah produk yang agak murah, agak mirip harganya ya TV second itu Bang.
0: Oh.
1: Jadi kayak jalur-jalur transportasi yang istilahnya terlarang lah ya, mendapatkan sebuah hal-hal seperti itu.
0: Oh,
1: Bang.
0: Berarti barang
1: second,
0: black market.
1: Oh, cuman bagus Bang.
0: Ya.
1: Cuman bagus itu.
0: Jadi,
1: kira-kira begitu sih kenangan.
0: Itu era-era yang di 70, 80.
1: Iya.
0: Tapi kalau di 90-an kita, kalau saya sih mengalami itu sudah dalam apa ya. Jelas sih udah TV udah ada TV nasional TV swasta ya.
1: TV swasta.
0: Sudah ada jadi TVRI udah ada temannya gitu
1: ya, ada
0: kan.
1: Ada temannya.
0: Dan jelas dari
1: berarti 80-an itu sudah ada itu apa televisi dalam arti ini siaran swasta udah ada belum?
0: 90-an sih.
1: 90-an.
0: Saya ingat sih 90-an karena itu mulai TV pertama itu kan dulu TV swasta itu
1: swasta RCTI. Pertama RCTI ya.
0: RCTI mulai. RCTI. Dia pakai recorder gitu loh. Belum, jadi kita pakai recorder kayak decoder gitu untuk menikmati siaran.
1: Siaran?
0: RCTI.
1: RCTI. Gitu. Selamat siang semua yang ada di TikTok.
0: Halo, selamat siang.
1: Gabung.
0: Wah, itu jelas di era tadi 90-an ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada tadi deman boy band tuh kayak New Kids on the Block. Nah, itu termasuk boy band era 90-an apa 80-an ya? Boy band.
1: Boy band itu 80-an juga.
0: Iya kan?
1: Tapi akhir, Bang. 80-an akhir sih.
0: Iya, itu zamannya ada tadi New Kids on the Block ya.
1: Iya.
0: Terus itu. Kalau kita tadi ada istilah apa? Celana cut bra ya.
1: Iya.
0: Ternyata di 90-an itu udah jadi jeans pakai celana jeans.
1: Iya.
0: Tapi jeans yang longgar.
1: Jeans yang longgar.
0: Kan? Terus pakai tadi apa? Flanel dan juga sepatunya sepatu sneaker.
1: Ya.
0: Jadi tren di 90-an gitu loh.
1: Kalau Bu Icu ngomongnya Bu Sari sama dengan Bu Sari sama dengan Mbak Sari orangnya.
0: Oh, sama ya itu.
1: Samakah?
0: Nah, sama. Kita coba interaktif sama pendengar nih gimana nih?
1: Boleh.

0: apa barang atau lagu yang paling Anda rindukan dari tahun 80-an misalnya?
1: Ya.
0: Terus dari tahun 70-an, ya. Era terus tahun 90-an. Jadi ya. Barang atau lagu yang paling dirindukan?
1: Ya, bisa. Kan?
0: Bisa langsung kepada kita gitu.
1: Bisa
0: kan?
1: Sama kita ya.
0: Bisa langsung di WhatsApp atau bisa langsung dari line TikTok.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Bisa melalui WA call ya.
0: Mm-hmm.
1: Bisa ngobrol bareng-bareng kita di sini. Saya akan bacain lagi, Bang. Di WA nih.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Ico katanya ngomongnya juga aku juga dari grup GGA.
0: Oi, mantap.
1: Ini GGA ganteng-ganteng serigala. GGS ya.
0: Kalau di bawah ada juga teman-teman kita GGS tuh.
1: Oke.
0: Okay. Atau kan Bung GGS ada juga tuh.
1: Iya, ini saling apa nih? Ya Bu Icu, thanks, salam kenal dulu. Nggak dijawab, hahaha. Oke, okay, JBU. Oke, okay, terima kasih semuanya. Ada namanya, oke, okay, clue. Siang semuanya, shalom, shalom.
0: Iya, shalom.
1: Film Unyil, waduh, komentarnya.
0: Wah, itu yang, Unyil. Yang dirindukan Unyil.
1: Paraden.
0: Paraden,
1: Pak Oga.
0: Terus okay. Ada itu apa namanya dulu desanya namanya Desa Sukamaju apa ya namanya?
1: Oke.
0: Okay. Bandnya namanya band The Kill kalau nggak salah kalau apa yeah. Film Unyil ya gitu.
1: Mbak Klo nih berkomentar dunia dalam berita bang.
0: Wah iya. itu juga di kemarin itu. Hmm. Kalau coba siapa yang di dunia dalam berita yang penyiarnya yang dikenal?
1: Max
0: Sopakua
1: terkenal.
0: Ya, kan?
1: Salah satu juga kalau tinju main beliau tuh yang biasa jadi komentator.
0: Ada juga rekan Sambas tuh.
1: Sambas. Kaunang juga ada Kaunang.
0: Iya Kaunang, ya kan ya. Itu menemani apa dunia dalam berita.
1: Dunia dalam berita. Ini ada lagi okay. Bung Jeff orang Medan ya, marga apa?
0: Nah,
1: Sinta tanya. Orang Medan, baru Simamora.
0: Oh.
1: Baru Manulang, Moleate. Ah, Moleate tuh. Ya, salam kenal. Oh, iya.
0: Kemudian ini juga menyapa nih di line WhatsApp.
1: Horas.
0: Dari Semarang. Wah, mendengarkan juga dari Semarang. Dari Hananta. Wah, minta diputarkan lagu Take Me Hand Forever benar ya?
1: Forever.
0: Take Me Hand.
1: Iya.
0: Dari Glenn Fredly.
1: Oh,
0: ini, ada.
1: Ini si Om Pit nih.
0: Kita dengarkan barang ya. Nanti kita lihat dari Semarang ini Hananta. Wow, hey, Semarang.
1: Semarang siang,
0: berarti
1: Semarang.
0: Mendengarkan dengan streaming nih ya.
1: Iya, piye kabare?
0: Iya kan? Kemudian dari Ko Alex
1: di Cimone.
0: Ko Alex di Cimone. Mau request lagu ini dulunya Indonesia is Lovely, My Country by yeah. Pambers. Ini Koko Alek menarik lagu dari Pambers ya.
1: Pambers.
0: Sukses selalu, happy yeah. Saturday and happy weekend.
1: Ada rencana kita mau ke Semarang bang?
0: Semarang, tahun lalu saya ke Semarang gitu.
1: Oke. Ya kan? Terus Semarang, apa yang didapat di sana?
0: Panas.
1: Panas.
0: Tapi makin ke atas makin dingin. Ya kan?
1: Semarang ya.
0: Ya kan itu kan.
1: Oh kemarin kita ya bareng ya Semarang ya.
0: Iya kita ya, tahun lalu ya. Retreatnya ke Semarang gitu kan. Kita naik mobil naik darat mobil. Ya lewat darat ya jalur darat.
1: Asik.
0: Ya, asik banget. Nah bokeh semuanya. Ada lagi di TikTok?
1: Sudah. Ini lagu-lagunya sudah.
0: Sudah disiapkan?
1: Sudah disiapkan. Bagi yang mau request. Monggo bisa. Ya,
0: okay,
1: di
0: langsung.
1: Kita langsung di bisa di TikTok, bisa di line WA.
0: WA.
1: Kita akan bacain setiap yang masuk dan jika tidak ada lagunya, kita akan kasih tahu.
0: Yeah.
1: Kita akan semudah-mudahan.
0: Kita akan cari.
1: Kita cari. Kalau memang nggak ada, minggu depannya bisa kita masukin list gitu loh.
0: Kalau memang lagunya tidak ada, yeah. Penyanyinya ada, kita coba dengarkan.
1: Coba dengarkan.
0: Coba tetap, kita ya, tetap putarkan gitu.
1: Iya. Yeah. Siapa lagi? Ada yang masuk?
0: Ini wow, oke. Okay. Kalau Bu Rinca dia bilang cerita drama TVRI tempo tahun 1980-an.
1: Oh, siapa itu?
0: Lost Man. Wow.
1: Oh, Lost Man ya.
0: Yang pemerannya Matias Muchus dan
1: Matias Muchus.
0: Oh, yang dulu ya Lost Muchus. Man ada. Lost Man. Oh, iya. Losman sempat ada yang era 80-an dan diproduksi ulang juga sempat gitu loh. Ada dengan Maudie Kusnaidi gitu.
1: Maudie Kusnaidi
0: itu
1: ya.
0: Cerita drama TVRI di Tempo tahun 80-an serial si
1: sinetron
0: Losman.
1: Ya? Sinetron ya?
0: Seperti sinetron sih.
1: Sinetron
0: ya. Iya kan. Sinetron itu kan singkatan dari sinema elektronik.
1: Sinema elektronik.
0: Yeah. Jadi dia semacam kayak cerita tapi nggak panjang kan durasinya.
1: Panjang, iya benar. Biar. Tapi sih kalau dilihat di tahun 80-an okay. Waktu masih jaya-jaya, maksudnya TVRI masih menguasai lah bang, monopoli lah ya dalam siaran. Uh-huh. Artinya sebuah siaran itu memang lebih ke banyak edukasi ya.
0: Iya, dan juga
1: informasi.
0: Edukasi, informasi dan juga TVRI itu ada linknya apa semangatnya, tagline-nya. Menjalin persatuan dan kesatuan.
1: Iya, TVRI ya.
0: Iya kan gitu.
1: Iya.
0: Itu jelas yang dari berkaitan di era 80 di 90 dan juga di 70-an.
1: Kalau dari TikTok lagi nih masuk nih.
0: Apa? Kak itu?
1: Ada Kak Chloe atau Mbak Chloe?
0: Mm-hmm.
1: Mbak Chloe ini dia request dari Ebit berita kepada kawan.
0: Oh, Ebit Gera Ade.
1: Ebit Gera Ade ini kayaknya ada rilis ulang juga sih lagu-lagunya ya.
0: Iya, dia
1: sama anaknya kalau enggak salah ya.
0: Dan lagunya itu ya dia lagunya benar-benar ya memberikan apa ya?
1: Nah.
0: Puisi yang dinyanyikan.
1: Oke.
0: Benar kan?
1: Puisi yang dinyanyikan.
0: Jadi penuh makna gitu ya. Kan, penuh banyak hal gitu kan?
1: Iya.
0: Itu Ebit Gade.
1: Kembali ya. Lagi ke tahun 80-an ada dari Kak Klo nih ngomongin.
0: Mm-hmm.
1: Ingat enggak Bang kalau zaman itu kalau Presiden Soeharto?
0: Mm-hmm.
1: Lagi ke desa-desa
0: okay.
1: Itu ada yang namanya kelompok capir.
0: Iya, kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan dan pendengar. Ya pokoknya gitu kelompok ya, capir. Kenapa?
1: Kelompok capir kan. Aha. Artinya di situ ada statement dari Pak Presiden Soeharto
0: yeah.
1: Kasih bagaimana wejangan-wejangan betul, kepada betul. Petani sendiri kan.
0: Iya,
1: kelompok bagaimana, beliau tuh kadang kalau sudah memberikan itu
0: mm-hmm.
1: Bukan saja kepada pertanian tapi bagaimana membina keluarga juga supaya sejahtera ya.
0: Iya, karena dulu
1: beliau selalu tagline-nya begitu tuh. Sejahtera
0: dan juga dulu sejalan dengan itu ada namanya program KB.
1: KB
0: keluarga berencana.
1: Pembangunan.
0: Iya.
1: Pembangunan 5 tahun itu
0: ada Repelita.
1: Replita.
0: Rencana pembangunan 5 tahun
1: ya, jadi menengah, ada, jangka panjang, jangka ya, pendek ya.
0: Gitu. Itu iya. Era-era Orde Baru kan gitu.
1: Orde
0: kan.
1: Baru.
0: Terus kalau Pak menterinya tuh Pak Harmoko selalu setelah rapat kabinet pasti dia memberikan informasi menurut petunjuk Bapak Presiden. Nah,
1: beliau kan Menteri Penerangan ya.
0: Menteri Penerangan.
1: Ada lagi sekretaris kabinet ya.
0: Pak Murjono.
1: Murdiono.
0: Nah itu, kita
1: itu
0: kenal banget.
1: Kenal, dan. Karena ya kalau dalam sebuah berita kan selalu itu aja kan.
0: Betul.
1: Beliau-beliau aja kan.
0: Pak yang, Murjono,
1: yang sering nongol di TV
0: Harmoko,
1: itu.
0: Gitu
1: ya,
0: kan.
1: Pak Harmoko. Ya, seru sih.
0: Ya, betul.
1: Berita-berita itu dan juga kita jadi kalau, bagi saya pribadi bang. Ya.
0: Kalau acara ini acara olahraganya ada dari arena ke arena dulu.
1: Arena ke arena ya benar.
0: Itu yang itu untuk olahraga.
1: Ya.
0: Jadi banyak yang spot ya.
1: Spot. Khusus ya, spot.
0: Itu makanya sekarang TVRI kembali.
1: Kembali.
0: Ngambil itu untuk siaran Piala Dunia.
1: Ya.
0: Karena dia.
1: Iya ya.
0: Fungsinya benar untuk
1: tunggal ya?
0: Iya, dia megang license
1: hak siar ya.
0: Hak siar untuk di Indonesia untuk siaran Piala Dunia. Nggak tahu ini hatinya harusnya ada nih.
1: Piala Dunia?
0: Hah?
1: Kapan kita nonton? itu udah masuk ke 16 besar ya?
0: Iya, udah bergulir. Mungkin nanti kita coba ada acara program Heartland Sport ya.
1: Heartland Sport. Oke. Okay. Kita kembali ke lagu.
0: Oke, okay, kita akan ya. Dengarkan lagu. Lagu apa nih?
1: Ini...
0: Bung Jeff.
1: Di menit 13.55 okay. Ada tadi requestan dari Dev Levat.
0: Mm-hmm.
1: Kita dengerin lah dulu ya.
0: Baik, kita dengarkan Dev Levat.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotline FM. Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6
1: yes.
0: Heartland FM,
1: Heartland Nostalgia Reborn.
0: Reborn. Iya. Tadi ada Roni Sianturi ya.
1: Dengan Atik CB.
0: CB.
1: CB. CB itu singkatan.
0: CB.
1: Apa itu?
0: Astra CB.
1: CB. CB. CB. Iya kan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Siapa lagi?
1: Kalau ini bicara kenangan atau hal-hal di 70, 80,
0: iya.
1: 90 tadi ya udah ada apa? Bilang ada serial Lost Man ya.
0: Lost Man.
1: Kalau saya dulu kalau untuk film serial-serial yang ada tuh serial film Osin.
0: Osin.
1: Tahu enggak?
0: Osin.
1: Osin iya. Itu film Jepang, tapi memang ada apa terjemahannya itu
0: ya.
1: Yang di teksnya itu.
0: Iya.
1: Itu ya menceritakan tentang anak gadis Jepang ya dari kecil sampai dia jadi dewasa gitu loh. Perjuangan hidup lah.
0: Perjuangan hidup yang dijalani. Nah,
1: iya, Osin gitu loh.
0: Osin.
1: Terus apa maka kalau dulu sering kalau orang banyak anak.
0: Banyak apa?
1: Bahasa Jepangnya apa?
0: Banyak
1: anak bahasa Jepangnya apa? Katanya kalau mereka bilang Osin Takabe. Karena Takabe. Osin kan orang Jepang, jadi yeah. Karena banyak anak ya enggak KB kan enggak jadi KB. Osin Takabe.
0: Osin Takabe.
1: Gitu.
0: Osin Takabe. Nah. Itu lucu yeah. Ya. Lucu ya.
1: Terus ya ada mau dari WhatsApp nih mamahnya dari Ko Felix.
0: Ko Felix.
1: Request iya. Lagu Delilah dari Tom Jones.
0: Penyanyinya Tom Jones.
1: Iya, Delilah dari Tom Jones untuk mama saya. Dan juga ada lagu
0: Delilah ya.
1: Kalau enggak itu lagu Michelle, Michelle yang The Beatles.
0: Michelle. Oke, ada.
1: Nah, itu lagu dari Michelle The Beatles ada ya.
0: Ada.
1: Kita akan putarkan. Kemudian yang tadi yang Kasinta itu yang Faris RM juga
0: Faris.
1: Jangan lupa Antara Kita.
0: Antara Kita.
1: Antara Kita. Oke, bukan Faris itu Faris.
0: Judulnya.
1: RM. Iya. Faris RM.
0: Antara Kita Rita Sita Dewi, Bang.
1: Antara Kita
0: Andi Liani. Antara Kita Andi Liani.
1: Atau Faris RM.
0: Faris judulnya itu. Yeah. Faris.
1: Ada enggak Faris? Itu juga legend dia. Ya. Faris RM.
0: Selangkah ku seberang Barcelona di antara kita. Cintaku di Barcelona.
1: Di antara kita itu ada.
0: Di antara kita.
1: Itu Faris RM.
0: Sakura.
1: Sakura.
0: Nada Kasih. Kurnia dan Pesona.
1: Lagu Barcelona. Lagu Barcelona aja lebih. Diganti Barcelona ya?
0: Boleh.
1: Ya Kasinta ya.
0: Kasinta Barcelona, Barcelona. Ya. Oke.
1: Okay. Terus Opung Roy?
0: Opung Roy tadi apa?
1: Lagunya dia Westlife ya, yang tadi I Have a Dream ada udah ada? Atau Westlife yang lain?
0: Iya, Bang.
1: Apa?
0: Judulnya saya lihat dulu, Bang.
1: Mm-hmm.
0: Kalau tidak ada gimana dong?
1: Atau dari kembar grup Kunanti jawabmu.
0: Oke, okay, kembar nama Jum. Kunanti
1: jawabmu. Ada?
0: Oke, nanti kalau nggak ada kembar grup ya.
1: Ada.
0: Kalau nggak ada ya cari yang lain ya.
1: Lain ya. Oke.
0: Oke.
1: Kemudian yang dari itu yang dari
0: sepertinya nggak ada Bang. Kembar grup.
1: Oh, Bu Rinca tanya lagu Pampersnya.
0: Pampers ya.
1: Mengapa harus kita berjumpa?
0: Oke, nanti
1: diputarkan.
0: Diputarkan.
1: Ya.
0: Oke,
1: okay.
0: Saya mau kembali ke TikTok.
1: Oke, okay, menyapa TikTok. Halo, halo.
0: Selamat siang di TikTok semuanya. Ada mari. Yang baru ya. Tadi Ibu Sari, terima kasih untuk lagi blurinya.
1: Wow.
0: Bung Yus dan God bless you ya.
1: Terima okay. Kasih juga.
0: Wih, siaran banget, sehat selalu Bang.
1: Siapa tuh?
0: Pisces Boy.
1: Hah?
0: Siapa ini?
1: Halo.
0: Oh, aku. Oke, dari pinggir kali Cisadana, Kota Tangerang, Bang Jeff, aku ikut juga request.
1: Dari pinggir kali Cisadane, siapa tuh?
0: Iya, Cisadana.
1: Hah, Cisadane.
0: Cisadane, dana nih, dana duit ya. Bang Jeff, aku ikut juga request Huma di atas bukit, Huma di atas bukit.
1: Oke.
0: Okay. Sopo ini ya.
1: Uh-huh.
0: Siapakah gerangan dari pinggir kali?
1: Wah, dari pinggir kali. Ini lagi luar biasa, lagi mancing tuh.
0: Lagi mancing kah?
1: Iya kan? Iya.
0: Bung Jeb, kok komen-komen si Sinta enggak dibaca? Saya punya. Oke, terima kasih, nanti akan kita lihat. Oke, terima kasih. Sukses untuk usahanya. Oh, The Beatles. Oke, Business Boy request lagu The Beatles. Oh, Beatles. Let It Be The Beatles.
1: Let It Be Me, Let It Be Me.
0: Let It Be The Beatles. Oke. Okay. Yeah. Let Be. Oke.
1: Okay.
0: Kadang-kadang agak antara judul dan penyanyi digabungin, Bang. Jadi kita agak-agak rada-rada membacanya. Wah, ini. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bung Jeff, request Sinta tolong banget lagunya diputer ya. Yeay. Asik. Siapa lagi? Anak Didik. Waduh.
1: Siapa tuh anak Didik?
0: Waduh, ini kayak sudah suhu banget gue nih, Bang. Ya, selamat siang semuanya. Buat Herliners yang di mana saja berada, baik di wilayah Tangerang Raya, Jabodetabek,
1: dan di seluruh
0: Sabang sampai Merauke.
1: Dunia dong ini.
0: Dunia yang menyaksikan kita hari siang hari ini. Ya. Kita berdua doang,
1: ya
0: karena
1: ompitnya
0: lagi ada kegiatan lain, ya semoga kegiatannya membawa barokah, asik.
1: Ya. Ini kita kembali nih, Bung Jeff, di era 90-an, masih ingatkah apa ada munculnya warnet?
0: Ya,
1: tuh kan. Wah, warnet di mana-mana kan?
0: Wah, itu Bang masa warnet itu waktu gua. Waktu ini ya, waktu SMA ya, salah satunya juga suka
1: nonton. Iya, warnet itu, terus zamannya masih pakai, dulu belum ada Facebook, Friendster. Iya kan?
0: Untuk
1: gitu.
0: Penghubung ya?
1: Iya, untuk
0: penghubung. Kenalan melalui internet ya?
1: Melalui internet, terus pakai Yahoo Messenger.
0: Yahoo Messenger tuh waktu waktu itu senang banget nongkrong di kantor karena terhubung sama orang-orang yang di internet, Bang.
1: Oh iya, jadi menyapa.
0: Jadi kita, gitu kan? Kita pulang, apalagi yang hari Jumat tuh, Bang. Nongkrong tuh pokoknya tidur di kantor deh.
1: Di kantor.
0: Dulu. Oh,
1: jadi udah kejadi kayak warnet dong itu.
0: Oh iya.
1: warnet gratisan.
0: Ya, warnet gratisan kantor kan, maksud menyediakan gitu, fasilitas kan.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, jadi disitulah menghabiskan waktu.
1: Iya, dan disitu era-era itu muncul handphone ya.
0: Handphone.
1: Setelah pager. Dulu ada pager.
0: Pager.
1: Pager, di pagerku berbung nih, ya, itu dulu arahnya ya, jadi dari pager
0: itu
1: jadi
0: pesta rap
1: itu.
0: Tidut.
1: Pagerku berbung nih, kan. Terus sama lagu.
0: Tapi sempat punya.
1: Pager belum. Kayaknya dulu ada nama isi call kalau nggak salah.
0: Isi call.
1: Terus apa isi call gepeng.
0: Nah kalau pager.
1: Pager biasanya sama orang medis pakai gitu tuh.
0: Ya.
1: Pak dokter
0: waktu,
1: gitu.
0: Waktu gue masih inget nih cerita ini. Waktu gue sama
1: seorang
0: nyokap.
1: Oh nyokap, oke. Okay.
0: Waktu tahun 92.
1: Pakai pager?
0: Enggak, 92 tuh waktu berkunjung ke rumah tulang atau paman.
1: Aha.
0: Ke daerah Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Beliau punya pager, Bang.
1: Wah.
0: Gua baru tahu itu pager gitu.
1: Pager ya.
0: Jadi dia kan meninggalkan pesan kan?
1: Ya betul.
0: Nah, seperti itu.
1: Jadi kalau kita itu kalau pager itu kita telepon ada operator.
0: Ya.
1: Misalnya tolong bilang ke Pak Bung Jeff, saya akan pulang ke Dumai hari Jumat. Nah, langsung diketik tuh.
0: Gitu. Nah, langsung kebaca deh.
1: Langsung kayak ngirim SMS.
0: Iya. Dia udah kayak sinyal ya.
1: Iya,
0: jadi sinyal ya.
1: Pakai SMS. Kayak SMS jadi seperti itu. Nah, karena era SMS muncul, nah itu hilang
0: gitu. Ya, sudah hilang. Masuk handphone kan? Ya, masuk generasinya handphone. Ya kan.
1: Lempar. Kemudian handphone ganti tuh banyak merek apa gitu. Dari handphone Nokia yang sejuta umat, tahu kan?
0: Motorola.
1: Oh iya, kan? Kemudian apa dan ya timbul BlackBerry.
0: BlackBerry
1: Messenger gitu kan. Ya itu era teknologi sampai saat ini semua udah hilang diganti sama WhatsApp.
0: Ini kata Kak Klo, telepon umum dan koin sama
1: Telkom. Nah, itu telepon umum juga eranya ada telepon koin, telepon kartu.
0: Masih ingat?
1: Ada,
0: ya. Kalau yang telepon koin diapain?
1: Oh iya pakai tali ya atau pakai benang ya. Jadi
0: ya itu salah satunya banyak juga yang kecurian di situ,
1: betul,
0: Bang.
1: Betul.
0: Ya, kan iseng-iseng ya.
1: Iseng itu ada telepon dan juga kita nelpon udah tuh pasti ngantrinya di belakang tuh kalau pacaran pakai telepon koin.
0: Telepon koin.
1: Pasti banyak yang gitu ya, gedor-gedor ya.
0: Gedor-gedor.
1: Gitu. Karena kan, ya kan?
0: Kalau telepon itu kan untuk bukan untuk kayak privasi ya.
1: Nah,
0: itu kan umum ya.
1: Maka setelah itu ada namanya wartel.
0: Wartel.
1: Wartel itulah yang menjadi ya kita bisa telepon. Ya,
0: warung telemokasi ya.
1: Mau berapa lama gitu kan?
0: Ya, cuman harganya ngeri banget, ya, meledak banget.
1: Langsung kan.
0: Harganya.
1: Ya itulah
0: kecanggihan
1: ya.
0: Tapi ini semua sudah tergilas ya.
1: Sudah ya tergilas sekarang lah ya. Iya, tapi memang
0: menjadi kenangan dan memori ya.
1: Terkenang lah gitu kan. Yeah. Jangankan itu kalau kita di rumah itu bunyi ring telepon aja kan.
0: Yeah.
1: Itu kayaknya kelihatan wah ini kayaknya orang yang memang berada atau
0: berada.
1: Punya kan dulu. Yeah. Kan enggak semua orang punya telepon rumah kan dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Hanya orang-orang tertentu kan, yeah. Gitu. Tapi setelah itu emang langsung tuh merebak, yeah. Orang punya telepon rumah.
0: Yeah.
1: Tapi setelah ada handphone, telepon rumah nggak terpakai gitu.
0: Kayaknya si Kak Chloe ini banyak kenangan deh.
1: Dengan apa tuh?
0: Dia tadi ini dia yang ini wartel pakai tali pancingan gitu ya. Terus dia buat ini lagi kata-kata nih bang.
1: Apa tuh?
0: Bikin petasan pakai busi motor.
1: Oh
0: iya
1: benar.
0: Iya benar.
1: Petasan waktu zaman-zaman dulu ada petasan jangwe.
0: Jangwe, ya. Nah,
1: terus petasan apa tuh dulu?
0: Itu kan
1: cabai rawit.
0: Cabai rawit. Ya, kan? Petasan yang pakai busi motor tuh yang nanti ekornya itu pakai ini tuh apa?
1: Uh-huh.
0: Tali rapia.
1: Wow.
0: Dilemparin. Nah, itu ya. Itu ya. Benar Kak Oi. Saya pernah melakukannya.
1: Di era-era itu ya, era-era.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ya tadi ya udah.
0: Iya, tali rapi ya, benar. Nah, dari Kodex ya, jam 11-an malam diskon telepon wartel ya, benar.
1: Iya. Terus ada era-era itu ada ya karena era telepon ada rekspasi apa gitu, rekspasi mama.
0: Mama,
1: papa. Kirim ke 9779 misalnya ya, kan gitu.
0: Iya, benar semuanya.
1: Atau apa gitu kan, atau TV udah mulai tuh ada acara yang memang ya, dulu memang eranya juga Indo ya.
0: Eranya apa?
1: Kalau dilihat TV-nya juga apa acara-acaranya banyak yang ada tentang apa obat-obatan, tapi lebih ini lebih terbuka. Gitu. Karena dulu kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak kurang untuk pengawasannya.
0: Pengawasan.
1: Kan? Tapi sekarang udah ada
0: masuk,
1: awasan.
0: Masuk ini bang, maksudnya pasca reformasi itu kan itu pengawasan masih kurang itu waktu itu.
1: Oh, iya,
0: bebas banget ya.
1: Bebas, gitu.
0: Bebas banget gitu loh.
1: Udah itu apa media banyak kan?
0: Media banyak. Iya.
1: Korannya juga judulnya aneh-aneh, kayak lampu merah apa lampu apa dulu ada tuh.
0: Iya.
1: Iya kan misalnya kalau judul kan biasanya hati-hati ada pencopet, copet itu namanya apa. Jadi ya. Kayaknya panjang banget judulnya kan gitu.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Saya merasakan tuh, Bang. Nah, salah satunya waktu itu saya merasakan yang namanya clipping ya.
1: Clipping koran.
0: Iya, clipping koran atau dari majalah.
1: Yep.
0: Salah satunya waktu Piala Dunia 94, Bang. Itu gue buat clipping dari pemain bola Roberto Baggio. Itu penggemar, gue apa?
1: Itali.
0: Favorit. Ya,
1: Itali.
0: Roberto Baggio.
1: Baggio.
0: Jadi, ya kumpulin ya foto-foto dia.
1: Iya.
0: Senang sih ngeliatnya. Kayak
1: karena
0: gitu.
1: Italia itu penduduknya sedikit.
0: Penduduk sedikit.
1: Karena hanya si Ita sama Lia. Italia.
0: Iya.
1: Pokoknya ya itulah kenangan ada clipping terus clipping. Ada dulu vignette tau enggak vignette?
0: Vignette.
1: Vignette itu kayak menggambar tapi memang dia lebih kayak ilustrasi sih.
0: Ilustrasi.
1: Itu dulu kalau kita beli koran Poskota.
0: Poskota ya.
1: Itu ada namanya cergam. Jadi cerita bergambar.
0: Cerita bergambar.
1: Nah, itu situ ada vignette, ada cerita doyok ada namanya
0: ya.
1: Dulu namanya Hedot kalau nggak salah terus ada ya itu terus berkembang ada dulu buku-buku kita punya ada karya Teteng MS nggak tahu ya Petruk dan Gareng itu
0: Petruk dan Gareng.
1: Nah
0: itu kayak koran gitu ya koran tapi bercerita bergambar
1: buku-buku itu ya jadi kayak semacam terus kalau misalnya lagi bulan-bulan puasa itu banyak yang nyewain tuh.
0: Iya.
1: Jadi kita kadang-kadang libur itu kita sewain karena ya, banyak kayak buku cerita gitu. Cerita-cerita kayak karya-karya silat tuh juga bagus banyak. Dari apa? Kopingho ya?
0: Kopingho.
1: Nah, itulah kenang-kenangan gitu kan.
0: Iya. Itu kalau enggak salah si Desta punya kakek itu Kopingho.
1: Kopingho. Iya.
0: Ya, asik sih.
1: Asik. Kita kenangan kalau itu. Mengenang, jadi yeah. kayak kita memutar waktu masa oh. lalu, ya kan?
0: Ini Kak Chloe uh-huh. main kelereng, asik. Majalah Kartini.
1: Kelereng. Wah ya, itu yeah. main kelereng, atau kita namanya main gundu ya?
0: Main gundu.
1: Ya. Yeah. Iya. Majalah dulu ada majalah Kuncung, majalah Bobol, majalah Bobol. Ada tadi diulang apa? Majalah Kartini.
0: Iya, majalah Kartini.
1: Iya, majalah Hai, ada Gadis dulu. Iya.
0: Berarti ini. Iya kan? Ada dari Kejar Layang Pakai Bambu ya.
1: Iya.
0: Terus selamat siang, Bung Jeff dan Bung Yus.
1: Yes,
0: request lagu ya. Dari Bryan Adams, Heaven.
1: Oh Heaven, Heaven. Bryan Adams.
0: Oke, nanti kita akan
1: putarkan lagu Heaven.
0: Kan? Lagi dari Kodex TV hitam putih tahun 80-an, satu RT bisa nonton di rumah orang yang punya TV.
1: Ah, betul.
0: Ya, kalau enggak orang yang berjualan.
1: Ya,
0: ya beli dulu baru nonton.
1: Ya.
0: Ya, tiket masuk.
1: Ya, ya, ya. Itu ada dulu diamannya video juga, video apa tuh Betamax ya?
0: Ya.
1: Kita nonton dulu juga itu yang punya satu terus nanti kita nontonnya ada tiket juga tuh kayak nonton bioskop.
0: Iya.
1: Ya kan gitu. Dan yang itu ya ya
0: itulah. Cuman di sini mungkin dulu Bang di antara 80-an dan 90-an mungkin untuk TVR itu belum ada film apa ya? Kungfu ya. Kalau kami dapat di Duma itu dapat film kungfu Bang
1: dari Malaysia.
0: RTM. Oh, iya. Iya, jadi kalau Sabtu Minggu tuh Bollywood.
1: Bollywood.
0: Ya pokoknya Jumat, ya ada Bollywood, film India.
1: Oh, film India.
0: Film India, artinya
1: kita. Kalau kungfu kan berarti bukan Bollywood dong.
0: Iya enggak, maksudnya ada sesi-sesi harinya. Oh. Hari Jumat misalnya jam sekian itu Bollywood, nanti Bollywood. Kayak hari Sabtu Minggu tuh film kungfu, kalau enggak vampir. Wah. Wow. Seru Bang, ya, seru, ya, seru, ya, seru, ya. Seru, seru. Kita menikmati masa-masa kecil itu di Duma itu ya dapat siaran dari Malaysia tuh Malaysia, ya. Enak sih.
1: Tapi dulu TVRI ada acara favorit saya loh.
0: Apa tuh?
1: Flora dan Fauna.
0: Flora ya? Dan Fauna ya.
1: Jadi menceritakan tentang flora, tentang flora itu kan tumbuh-tumbuhan ya.
0: Tumbuh-tumbuhan.
1: Ada apa? Terus ada fauna tuh kayak hewan yeah, gitu yeah. kan. Bicara tentang gajah.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kemarin ada apa? Panda.
0: Panda.
1: Mau liputan panda?
0: Hah? Iya. Oh panda ya.
1: Panda.
0: Iya dulu, panda. Pokoknya.
1: Ada flora dan fauna dulu ada
0: ceritanya. Nah kalau memang ya TVRI kan identik dengan edukasi ya. Jadi iya. siarannya sudah memang seperti itu settingannya.
1: Betul, betul, gitu. Betul. Jadi dia mengedukasi hal-hal yang terkait dengan program juga yang inspirasi juga untuk TVRI.
0: Iya. Ya. Ini dari Kak Klo, saya di Pekanbaru.
1: Wow. Pekanbaru tuh?
0: Iya, berarti orang Pekanbaru.
1: Wow.
0: Pekanbaru di mana, Kak? Ya, thank you, wow. Kak Kawai. Oke, Kak Sari. Oh, ada Bang Daniel Sesandu.
1: Nah.
0: Salam buat semua pendengar di HL.
1: Wes, salam
0: seluruh
1: juga.
0: Seluruh penjuru dunia. Iya.
1: Iya, iya.
0: Dunia
1: iya.
0: mendengarkan kita. Asik.
1: Mau request lagu apa dia? Bang Daniel Sesandu.
0: Wah, abang penyiarannya areal Kota Dumai ya. Di Dumai angkotnya disebut Kopandu atau Wasesa Sadana. Ya, benar sekali, Bang. Bang Kodek ya.
1: Tahu ya, itu. Dumai itu lagu, apa angkotnya gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau tempatku angkot disebutnya dulu angkot kecil namanya Tuyul.
0: Tuyul?
1: Iya.
0: Kami oplet Bang.
1: Oh, tapi kita bilang angkot karena kecil angkot, disebutnya Tuyul.
0: Kopandu.
1: Naik Tuyul aja gitu iya. kan. Nah, kan kalau orang baru datang bingung kok.
0: Iya, di sana
1: suruh naik Tuyul gitu.
0: Disebut Kopandu.
1: Kopandu.
0: Oh, enggak, kalau dari Sudirman. Oh, oke, Sudirman saya sempat di Tanjung Ru, Kak. Wah, siaran di sana. Aduh. Tanjung Ru.
1: Tanjung Ru.
0: Tanjung Ru. Di ujungnya Sudirman.
1: Siap, siap.
0: Iya. Siapa lagi ada yang request lagi dari WA, Bang?
1: Dari WA tadi yang merequest tapi lagu-lagu sudah diputar kan ya?
0: Lagu-lagu sudah diputar. Dan
1: Pung Roy nanya nih lagunya.
0: Pung Roy.
1: Enggak ya, putar Roy. Nih. Mau udah closing. Hah? Takutnya udah mau closing dia iya. belum putar. Oh, yang Westlife tadi.
0: Westlife. Oke.
1: Okay. Ya kan nanti diputar lah Opung. Kalau kalau nggak ada, tolong bisa diganti lagunya apa gitu ya?
0: Wah, iya.
1: Ya kan?
0: Kita ganti Pung. Nanti kalau memang nggak ada, kita ganti yang lain. Ini Bang Daniel request lagu Tenda Biru. Aduh,
1: Tenda Biru.
0: Bapak, lagunya mantap kali gitu.
1: Itu Desi Ratnasari ya?
0: Desi Ratnasari.
1: Tenda Biru. Tak sengaja lewat depan rumahmu gitu.
0: Ini
1: kan.
0: Bapak ini udah lahir atau belum? Ya, selamat. Siang Bang, Dinan request lagu Mine in Black, The Rolling Stone.
1: Mine in Black, Rolling Stone.
0: Oke, okay. Bu, Indah Prihatin, salam selamat siang Bung Yus,
1: Wiss,
0: Bung
1: Jep. Selamat siang.
0: Salam untuk semua sobat HL. Iya, selamat siang. Wah, Bu
1: selamat
0: Indah
1: siang. Ya. Bu Indah.
0: Terima kasih.
1: Di ini ya, di TikTok-nya, enggak ke WhatsApp. Ah, biasa ke WhatsApp Ibu Indah.
0: Oke, ya kan? Diputarin Bang, tenang aja kalau waktunya ya.
1: Iya, betul.
0: Tenda biru.
1: Tenda biru.
0: Oke, salam kenal.
1: Tapi Daniel tahu tentang lagu Tenda Biru?
0: Kayaknya
1: dia taunya tenda terpal.
0: Iya. Atau tenda ubi pen. Iya. Kita kembali ke lagu dulu, Bang.
1: Boleh, boleh. Karena kita akan dengarkan lagu.
0: Ya, waktu sudah menunjukkan 33 menit berlalu dari pukul 14.
1: Jadi kurang lebih setengah jam lagi ya.
0: Setengah kita jam lagi. Ini ada dari Pambers, Indonesia, My Love,
1: dan
0: Lovely Country.
1: Oke, kita dengarkan Panjaitan Bersaudara.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja, kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, apa? Aku tak sanggup lagi.
1: Apa salah dan dosaku?
0: Apa salah dan dosaku?
1: Ya.
0: Ya.
1: Salahku dan dosamu? Apa bang?
0: Dosamu sudah diampuni.
1: Dosamu sudah diampuni, benar sekali.
0: Ya kan?
1: Ya, kita sudah menit ya, ke 55 menit ya.
0: Penghujung acara.
1: Penghujung acara di Heartland Nostalgia Reborn ini.
0: Terima kasih untuk
1: sudah merequest ya.
0: Betul.
1: Baik melalui semuanya. TikTok
0: dan juga dari WhatsApp. WA,
1: WhatsAppnya.
0: Dan juga dari requestnya.
1: Requestnya juga.
0: Dan mohon maaf kalau tidak ada yang tidak diputar.
1: Iya, kalau tidak ada yang diputar minta maaf. Iya, minta maaf. Kalaupun ada kata-kata kita yang salah, kita minta maaf. Namanya manusia punya kesalahan.
0: Iya, pokoknya.
1: Hanya yang sempurna milik Tuhan.
0: Mohon maaf.
1: Mohon maaf.
0: Lahir dan batin. Jelas itu, tapi kita akan selalu hadir setiap hari Sabtu ya.
1: Ya, tiap Sabtu.
0: Setiap minggu, hari Sabtu, jam 1.
1: Ya, Sabtu sampai jam 3 sore.
0: 3 sore.
1: Ya.
0: Dan juga nanti kita akan banyak hal berkaitan dengan Heartland Nostalgia. Iya.
1: Terima kasih untuk semuanya. Kebersamaan kita di hari ini, Bang.
0: Terima kasih. Terima kasih semuanya.
1: Ya, semangat selalu ya.
0: Pokoknya selamat
1: persiapkan hati.
0: Semangat selalu dan selamat juga untuk malam minggu.
1: Malam minggunya
0: ya.
1: Untuk besok memasuki ibadah
0: ya.
1: Raya juga ya, persiapan hati ya kan, persiapkan semua segala sesuatunya agar untuk pergi beribadahnya dengan teduh.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Pokoknya tetap semangat.
1: Tetap semangat, 45. Iya. Habis ini kemana?
0: Saya ada mau rekap-rekap dulu, ya rekap-rekap.
1: Rekapan
0: nanti pulang gitu kan. Terus ya untuk
1: ada rencana kan gabung?
0: Kemana tuh?
1: Ke bawah.
0: Harus dilihat, dipantau, dimonitor.
1: Monitor
0: Pak Ketua gitu nanti.
1: Pak Ketua.
0: Iya kan?
1: Oke, Bang ya.
0: Kita sampai akan di sini ya. Closing
1: dan minggu depan kita ketemu lagi ya.
0: Minggu depan kita ketemu lagi
1: dengan suasana yang berbeda juga,
0: betul,
1: tapi dengan program yang sama.
0: Bukan sama, topik yang berbeda.
1: Ya.
0: Tapi topiknya selalu berkaitan dengan menggali nostalgia.
1: Menggali nostalgia.
0: Iya, pokoknya
1: banyak hal yang cerita tentang nostalgia yang bisa dapat kita ceritakan.
0: Yes. Ya. Pokoknya kita akan selalu bersama-sama dengan pendengar setia Heartland.
1: Saya Jeff.
0: Saya Yus.
1: Kami undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Betul.
1: Sampai ketemu di minggu depan.
0: Yes, dan keep on going and never give up.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehidupan.

0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline FM.

Yes, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya. Akan menemani Anda nih, Heartliner ya, hingga sore dan jelang malam nanti ya. Baik sekali acara yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, tapi yang pasti untuk di pukul 4 hingga pukul 5 sore ini Anda akan mendengarkan program The Viral ya. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apa aja sih yang terjadi minggu ini, makanya ya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Sekarang kita ingin dengerin dulu yuk lagu dari Samsons, Kenangan Terindah.

106,6 Hardline FM. Yeah. Ya pasti Heartliner saat ini masih terus berlangsung juga di lantai 1 gedung Heartline Center. Acara Asik Fest ramai banget tadi, parkirannya sampai penuh. Atau mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berada di jalan gitu ya, ya nggak usah buru-buru, tenang aja, semua tempatnya sudah disediakan. Yang penting sudah mendaftar ya Heartliner ya. Jadi kalau misalkan sudah mendaftar, tenang aja, semuanya akan tersedia nih Heartliner ya. Dan yang pasti acaranya nanti berlangsung hingga malam hari nanti. Nanti di pukul 6 ya akan ada worship night juga di lantai 2. Sekarang acara lagi sedang berlangsung di lantai 1. Pokoknya ini acaranya keren banget dan yang pasti puji Tuhan ramai banget nih Heartliner ya. Bagi Anda yang belum sempat hadir, yang kalau mau hadir ya segera bisa merapat, nanti tapi daftar dulu ya. Mau daftar kemana langsung aja buka Instagram kita di @heartlinerfm atau di @yaski nih Heartliner ya. Oke. Setelah ini saya akan menginformasikan yang lagi viral akhir-akhir ini ya, terkait dengan Taufik Hidayat, pebulu tangkis. Bukan.

0: Apakah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, masih di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini, Heartliner ya. Dan salah satunya yang menghebohkan dunia persilatan, di dunia maya, Heartliner ya. Terkait dengan kejadian yang menimpa ada seorang wanita ya, yang sampai sekarang ini saya sendiri sampai sekarang belum tahu nih bentuk wajahnya tuh seperti apa, karena selalu di blur. Dan sepertinya kalau misalkan di blur seperti itu, berarti wah nih benar-benar parah nih Heartliner ya. Terkait dengan kasus yang menimpa perempuan berinisial YTR berusia 29 tahun yang ternyata kurang lebih selama 3 tahun ya di wilayah Kabupaten Tangerang ini disekap dan dianiaya oleh seorang pria bernama Taufik Hidayat berusia 30 tahun yang akhirnya viral lah di media sosial nih Heartliner ya. Sampai akhirnya si Taufik Hidayat sendiri waktu pas kasus ini mencuat gitu ya, setelah pihak keluarga melaporkan ke pihak kepolisian untuk segera ditangkap, Taufik Hidayat sampai banyak lah, sampai dibuatkan sayembara senilai 250 juta untuk menangkap Taufik Hidayat ya. Dan puji Tuhan ini sudah tertangkap nih Heartliner. Dan semua orang bertanya-tanya gitu ya. Banyak pertanyaan. Pertanyaan dari si korban, maupun juga pertanyaan dari si pelaku gitu ya. Kalau misalkan pertanyaan dari si korban, kenapa gak kabur gitu ya. Kalau pertanyaan dari si pelaku, kok tega melakukan hal tersebut nih Heartliner ya. Nah ternyata awal-awalnya ini terjadi, mereka tuh berkenalan dari tahun 2024 melalui aplikasi kencan daring ya. Akhirnya mereka menjalin hubungan ya. Dan akhirnya si perempuannya itu dilarang keluar lah. Selama disekap, seringkali disiksa, dipukul, kemudian macam-macam lah, disundut rokok, sering juga diliputi emosi dan cemburu ya. Sampai akhirnya pelaku meminta bantuan penjaga kos untuk mengantarkan korban ke rumah sakit dalam kondisi mengenaskan. Dan pihak rumah sakit menolak karena kondisi terlalu parah, akhirnya merujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan melihat kondisi korban yang mengalami infeksi berat bagian kepala, pihak rumah sakit segera melaporkan kecurigaan tindakan penganiayaan kepada pihak berwajib ya. Sampai akhirnya dilakukan penangkapan 23 Juni kemarin nih, Hardliner ya, puji Tuhan sudah tertangkap. Banyak yang bertanya, kenapa sih gitu ya? Ternyata katanya karena mungkin alasan bisa aja gitu dibuat ya, Hardliner ya. Pokoknya intinya dia menyesal, menyesal dan menyesal dan menyesal gitu ya. Tapi ternyata ya hukuman tetap terus berlanjut nih, Hardliner. Kita tunggu aja. Karena di luar sana juga masih banyak yang waduh kayaknya geram banget untuk bisa memberi pelajaran kepadanya nih, Hardliner ya. Informasinya seperti apa nanti setelah ini kita lanjutkan lagi.

100,6 Heartline FM. Ya, Heartline terkait dengan kasus yang menimpa pada YTR nih, Heartline, akibat aksi keji yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dan puji Tuhan ya, Taufik Hidayat sudah berada di tangan pihak kepolisian nih, Heartline, lagi bisa diurus untuk pasal-pasal berlapis yang telah dilakukannya nih, Heartline. Dan puji Tuhannya terkait dengan sang korban ini, YTR ini, banyak sekali ternyata di Indonesia ini orang-orang baik ya, Heartliner, yang mendukung untuk kesembuhan dari YTR ini sendiri ya. Bahkan tim dokter sendiri nih yang beranggotakan 40 orang, gak cuma 1 atau 2 orang, Heartliner ya, 40 orang ini ya, dari tim RSHS, membentuk tim ya. Dan mereka berasal dari bagian penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikolog, psikiater, hingga ahli gizi. Ya, rencananya ini akan melakukan operasi yang akan dilakukan rekonstruksi wajah selama 3 bulan lebih nih, Heartliner ya. Dan yang lebih paling berat adalah bagian wajah untuk rekonstruksi ya, bukan kecantikan ya, tapi memang benar-benar untuk mengembalikan sampai mendekati kondisi awalnya ya, bukan untuk mempercantik nih, Heartliner ya, tapi untuk mengembalikan ke kondisi awalnya nih, Heartliner. Dan untuk saat ini sejak tanggal 10 Juni kemarin ya, karena lukanya memang cukup hebat di bagian kepala, infeksi yang sangat luar biasa nih, Heartliner ya, jadi untuk seminggu ke depan ini tidak boleh orang untuk mendekat ya. Jadi khusus hanya tim dokter saja yang boleh masuk dan menjumpai. Wow, semoga cepat pulih kembali nih, Heartliner ya. Dan juga salah satu kabar yang itu tadi ya, banyak orang baik di Indonesia ini, puji Tuhan, Heartliner. Bahkan pengacara Hotman Paris sendiri nih melakukan penggalangan dana untuk YTR ya, sudah terkumpul sekitar 2,5 miliar rupiah. Wow, puji Tuhan nih, Heartliner ya. Katanya ini adalah sumbangan dari para kliennya dari luar negeri untuk memberikan sumbangan, dan sudah terkumpul 2,5 miliar, dan katanya udah cukup ini ya untuk YTR memulai hidup baru. Yang ini disampaikan langsung melalui unggahannya di Instagram. Keren banget nih, Heartliner ya. Ya, semoga dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini gitu ya, bisa kembali memulihkan untuk YTR nih, Heartliner ya. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Ya pasti kalau dari tim Ardante ingin mempersembahkan juga sebuah lagu untuk YTR. Judulnya dari Afgan ini, judulnya Wanita. Tetap semangat untuk YTR dan juga wanita-wanita di luar sana.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Poplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio.

tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talkshow pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talkshow Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boklo.

100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Sudah di akhir bulan Juni 2026 ya, 27 Juni 2026. Nah, ini masih jauh sebenarnya untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Juni, Juli, Agustus gitu ya, sekitar 1,5 bulan lagi nih Heartliner ya. Tapi sepertinya sudah mulai nih Heartliner ya, di beberapa mungkin RT atau RW gitu ya, udah lomba gitu ya, entah itu lomba catur, entah lomba karaoke, entah lomba macam-macam ya olahraga gitu ya, ataupun mungkin juga udah ada yang membentuk atau sedang akan membentuk kepanitiaan nih Heartliner ya. Termasuk juga yang masih jauh-jauh ini udah mempersiapkan, yaitu di mana pemerintah Republik Indonesia akhirnya sudah menetapkan 5 karya terbaik yang bisa dipilih oleh masyarakat ya, untuk logo resmi peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 nih Heartliner ya. Kalau selama ini kan kita taunya udah jadi aja gitu ya logo HUT RI-nya. Nah, di tahun 2026 ini akhirnya dibuatlah sayembara gitu ya, dan sudah terpilih 5 karya terbaik yang nanti bisa Anda pilih nih Heartliner ya. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, 5 logo tersebut ini merupakan hasil karya terbaik dari putra-putri bangsa yang mengikuti filosofi dan makna berbeda. Dan setiap logo memiliki konsep dan filosofi yang menggambarkan semangat Indonesia dalam langkah menuju masa depan yang lebih baik. Nah, kita semua nih masyarakat bisa ikutan memilih logo yang berlangsung pada 24 sampai besok nih Heartliner ya, 28 Juni. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi dengan mengakses logo hutri.istanapresiden.go.id. Nah, nanti 100 undangan yang terbaik akan mendapatkan untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Dan juga disediakan 100 souvenir spesial HUT ke-81 kemerdekaan RI, serta 100 bantuan dana pendidikan. Wah, keren banget ya. Makanya bisa ikutan langsung ya, buka aja websitenya logohutri.istanapresiden.go.id nih Heartliner ya, untuk sama-sama kita boleh meramaikan HUT kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, Heartliner, jumpa lagi bersama Timur Dante yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Seperti biasa nih Heartliner ya, di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Ya, pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa, kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini Heartliner, kita akan membahas temanya khususnya mungkin bagi Anda yang saat ini yang memiliki putra atau putri yang sudah memasuki usia remaja. Ini juga menjadi salah satu concern kita nih ya, yaitu salah satu yang mungkin kita kadang-kadang mau membicarakannya tabu gitu ya. Takutnya nanti kalau misalkan kita bicarakan, seakan-akan kita seperti memberitahu gitu ya, ntar malah dicoba gitu ya. Jadi kita jadi takut, jadi gak mau bicarakan ya. Tapi ternyata memang harus dibicarakan, hanya saja seperti apa sih caranya, bagaimana gitu ya. Kita akan berbicara atau topiknya tentang bicara tentang seks pada anak remaja. Nah, seperti apa sih, bagaimana caranya agar tidak salah yang dimaksud gitu ya. Karena itu tadi kita takut malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita akan terhubung bersama narasumber kita, ada Pak Denny Hen, MSI. Family Psychology, kemudian juga CCP City ya, tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Kita akan segera menyapa Denny Hen. Halo Pak Denny. Halo Pak.
1: Halo ya. Ya Pak, suaranya kecil Pak.
0: Oh, suara saya kecil. Kecil ya suara saya.
1: Iya.
0: Wow, tapi di sini sudah sepertinya sudah maksimal. Sudah terdengar. Oke. Tapi terdengar.
1: Sudah lebih jelas nih.
0: Sudah lebih jelas ya. Terdengar sekarang ya. Sudah terdengar sudah. Ya. Oke. Okay. Suara Pak Denny juga sudah terdengar.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Sehat Pak Denny.
1: Iya. Maaf tadi pertanyaan apa nggak kedengeran Pak? Maaf.
0: Oh
1: tadi.
0: Pertanyaannya apa kabar? Bagaimana keadaan Pak Denny?
1: Oh iya, sehat luar biasa Pak. Pak Timo gimana? Sehat juga nih?
0: Sehat, puji Tuhan. Ya, semua sehat ya. Baik, ini Pak Denny, hari ini kita akan ngobrolin khususnya nih bagi para orang tua yang sedang punya anak-anak yang beranjak dewasa gitu ya. Seperti betul. Saya juga punya anak yang mau masuk SMA, berarti udah dewasa nih, beranjak dari remaja gitu lah istilahnya gitu ya. Wah, ini kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu ya, istilahnya mau ngomongin tentang seks ya, kalau diomongin ya nanti malah jadi penasaran anaknya. Kalau misalkan namanya penasaran ya, kita kan takutnya gimana gitu ya. Tapi kalau nggak diomongin daripada nanti dapat belajar dari orang lain, malah lebih bahaya lagi gitu.
1: Benar banget Pak. Benar.
0: Nah ini mungkin curhatan juga, sebagai curhatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana nih Pak Denny. Seperti apa nih, kenapa sampai akhir mengambil topik ini nih?
1: Ya Pak, saya pernah mendengar ada satu orang yang ngomong begini loh Pak.
0: Gimana?
1: Ini seorang wanita loh ya.
0: Ya.
1: Dia cerita begini. Pak, saya itu dulu nggak tahu, kata pacar saya, memang namanya pacaran gitu Pak, gitu-gituan. Katanya. Ya. Jadi ini ya, ibu-ibu yang cerita bagaimana dia waktu SMP sudah biasa melakukan hubungan intim. Karena dia nggak tahu. Nah, ini dia nih. Betul kata tadi Pak Timo ya. Justru kitalah yang punya tanggung jawab untuk pertama kali menjelaskan mengenai seksualitas.
0: Nah,
1: kalau dia dapatnya dari yang lain-lain, kadang-kala dia kan bingung yang mana yang benar gitu ya. Nggak tahu juga gitu.
0: Malah.
1: Terus tidak sesuai umurnya lagi. Itu ya, dia ya. Pak.
0: Yang ada langsung dipraktekin, itu judulnya, bukan teori itu.
1: Iya.
0: Serem banget.
1: Ya kayak tadi tuh, ini gak apa-apa nih, biasa.
0: Waduh. Makanya nih Heartliner ya, jadi harus. Ya, sebenarnya ternyata seks itu boleh dibicarakan gak sih kepada anak-anak kita?
1: Justru harus dibicarakan. Pak.
0: Justru harus dibicarakan.
1: Sebenarnya seks itu dibicarakan pertama kali kapan sih? Waktu anak-anak kecil loh sebenarnya. Ya tapi ya tentu bukan ngomongin tentang hubungan seks gitu ya. Tapi bicara tentang bagaimana melindungi mereka dari predator kan, gitu kan, itu awal-awalnya. Nah kalau di remaja, inilah saatnya kita memang menjelaskan apa sih hubungan intim itu. Nah, ini hal yang penting justru.
0: Nah harus dibicarakan tentang seks pada anak remaja nih. bagaimana nih cara mulainya untuk membicarakan kepada anak-anak kita gitu.
1: Nah, tentu harus melihat dulu ya. Apakah anak kita sudah waktunya atau belum? Nah, lihatnya dari udah akil balik atau belum.
0: Udah akil supaya balik atau belum? Oh, ya karena akil balik jadi, setiap anak tuh beda-beda ya.
1: Cuma benar gitu ya. Karena akil balik itu memberitahukan bahwa si anak secara biologis nih udah siap. Tapi masalahnya ya Pak Timo ya, ya kedewasannya kan belum. Ya, jadi kalau anak kita ya semua manusia sih sebenarnya sebelum umur 25 itu prefrontal korteksnya ini yang mengatur impulsnya dia, pengendalian dirinya dia belum sempurna. Nah, itu sebabnya dia mampu punya anak tapi ngendaliinnya belum mampu tuh. Itu dia hal penting kenapa kita harus ngomong dulu ya. Nah, berarti dimulai dari kapan ngomongnya ya. Mulainya adalah pada saat pertama kali anak haid atau pertama kali si boy ini mimpi basah. Itulah saatnya. Itu pertamanya nih Pak.
0: Nah, kalau sudah udah haid atau kalau misalkan laki-laki mimpi basah, berarti ini udah mulai boleh untuk dibicarakan.
1: Ya, itulah saatnya ya. Nah, gimana cara bicaranya? Ya tentu nggak langsung, ini udah haid langsung diomongin. Nah, ini artinya begini ya. Penting adalah membicarakannya pada saat santai. Ya. Bukan dengan nada seakan-akan kita tuh melarang ada 10 don'ts gitu ya. 1, jangan ini. 2, jangan ini. 3, jangan ini. Nah, bukan dengan cara seperti itu. Tapi diajak bicara. Kalau bisa sih sambil makan ya, cari waktu makan di luar misalnya ya. Kalau makan berat nih, ini kadang-kala nih ya, pembicaraan itu kan mungkin akan membuat sedikit jijik gitu ya di anak-anak ya, karena nggak ngerti gitu ya. Tapi ya bagus juga sih sebenarnya kalau mau bicara di saat makan besar ya sesudah makan. Nah, yang paling perfect sih diajak makan dessert kesukaannya, es krim gitu ya, cake, coklat. Nah, ajak makan lah gitu ya, pergi berdua. Keduanya gimana? Sesuai dengan gendernya. Kalau anak laki-laki, ya sama bapaknya. Anak perempuan, ya sama ibunya. Nah, ini aturan-aturannya nih, Pak. Ya, caranya seperti itu.
0: Harus sesuai dengan gendernya, nggak boleh berlawanan gender gitu ya?
1: Iya, karena biasanya pada saat ngomong pun nanti jadi awkward, bingung gitu ya. Nggak enak ngomongnya, terus kadang-kadang ditahan, ada informasi nggak mau diomongin. Karena beda gender. Kalau sama gendernya enak tuh. Dan mengerti ya, kan dia juga mengalami waktu dulu.
0: Nah, itu kan suasananya. Jadi mulai diobrolin itu di suasana yang santai gitu. Nah, cara membuka obrolannya ini loh, Pak. Apakah harus nunggu momen misalkan, udah mulai pacaran nih. Misalkan anaknya udah mulai pacaran nih, baru kita omongin gitu. Kalau misalkan anaknya masih belum pacaran, kalau kita pikir masih kayaknya main, mikirin main aja gitu. Apakah meskipun sudah akil balik, tapi kita pikir kayak belum dewasa deh gitu. Apakah tetap harus kita bicarakan gitu? Kita ajak bicara.
1: Ya, papa mamanya nih yang bilang belum dewasa di baliknya nggak tahu apa kan?
0: Kayaknya sih anak zaman sekarang gitu, sepertinya baik-baik aja di depan kita gitu.
1: Orang kelas 6 aja ada yang bilang udah pacaran, Pak.
0: Bener.
1: Jadi bener. Memang patokannya adalah pada saat pertama kali haid atau mimpi basah. Tapi sebenarnya sebelumnya itu kan, ini bukan pertama kali pembicaraan seksnya ya. Karena kan ya seperti yang tadi saya bilang ya, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana melindungi diri. Nah, cuma sekarang kan masih banyak sekali ya, anak itu bingung. Misalnya pertanyaan begini, anak itu lahirnya dari mana sih? Ini kan pertanyaan jebakan Batman nih itu, ya, buat itu, orang tua nih ya.
0: Itu anak SD udah mulai nanya itu Pak. Nggak usah nunggu remaja itu udah ditanyain iya, dari SD gitu.
1: Nah itu kan mungkin kita udah cerita sedikit gitu ya. Orang yang menikah, saling sayang, nanti akan punya anak. Sederhana ya, kita nggak perlu detail. Tapi pada saat anak sudah datang bulan atau mimpi basah pertama, itulah saatnya memang harus dijelaskan secara eksplisit. Tapi bukan dengan masum ya, Bapak Ibu ya. Harus dengan memang secara sopan, ya, akademis gitu ya. Jadi menjelaskan dengan baik gitu loh. Dengan bahasa yang mereka mengerti. Ya. Seperti itu Pak prinsipnya.
0: Iya. Dan itu prinsip-prinsip yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk memulai pembicaraan ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Denny ya. Kita harus break sejenak. Baik, bagi hardliner yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-10000. 0819-269-10000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Juni penuh harapan. Heartline hadir membawa kekuatan. Heartline Radio, your family station.
3: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Pak Denny Han dengan topik kita bicara tentang seks dengan anak remaja nih. Ini kalau mau ngobrol tentang seks dengan anak remaja, kan tadi kan batasan obrolannya dimulai ketika anak remaja kita sudah akil balig gitu ya. Nah, kalau namanya udah akil balig berarti kan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara psikologi, emosi, fisik gitu ya. Ini kadang-kadang kan anak kita malah jadi temperamen banget. Gimana nih cara mulainya nih Pak?
4: Memulai pembicaraannya ya, maksudnya ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengkondisikan ya, itu sebabnya perlu dibicarakan pada saat santai, bukan lagi marah-marah ya. Lalu mulailah dengan mengajak bicara bahwa okay, papa atau mama gitu ya, papa nih perlu bicara soal masalah seksual nih sama kamu nih. Kenapa?
3: Apaan sih, Mang? Apaan sih, Pak? Terus begitu.
4: Yang beredar, gitu ya. Karena kamu sekarang bukan lagi anak kecil. Secara biologis, kamu sekarang udah bisa punya anak. Nah, waduh. Mulai dengan kalimat itu, baru kita jelaskan. Gitu ya. Jadi jelasin dulu, kenapa kita harus bicara tentang hal itu.
3: Kalau misalkan si anaknya kan, apaan sih, Mang? Aku, enggak, aku masih udah tenang aja lah, Mang, gitu.
4: Ya, kita jelaskan
3: bahwa tetap harus dijelasin
4: dengan
3: gitu ya?
4: Iya, dengan adanya datang bulan atau mimpi basah yang pertama itu menandakan tubuh kamu itu sudah siap untuk menjadi seorang ayah. Nah, tapi apakah kamu sudah siap? Kan kemungkinan belum. Nah, ya, ini sebabnya kita harus menjelaskan tanggung jawab yang menyertai tubuh itu sekarang. Ini dia ya. Karena mereka memang harus bertanggung jawab loh, Pak. Ya kan? Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada anak dari mana gitu kan.
3: Waduh, bahaya itu. Bahaya.
4: Iya, bahaya sekali. Masa depan mereka terancam. Yeah. Itu dia yang paling kita concern ya.
3: Iya, yeah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya.
4: Iya, iya, iya.
3: Nah, ya tadi memulainya itu memulai pembicaraannya ini, Pak. Kan kalau di istilah kan di suasana yang enak gitu ya. Mulai obrolannya ini, apalagi kalau itu tadi kalau misalkan anaknya tiba-tiba apaan sih, Ma? Umur berapa sih aku masih kecil udah ngomongin masalah ini, masalah seks itu. Aku tenang aja, aku enggak ngapa-ngapain kok gitu.
4: Ya, tetap sih, Pak.
3: Tetap
4: karena ya, justru itu tugas kita. Justru karena kita ngerasa ini adalah hal yang enggak nyaman dibicarakan, kita biasanya mengundur-undur ya. Tapi justru ini tanggung jawab kita dan kitalah memang orang yang paling tepat sebagai orang tua ya untuk ngomong sama anak-anak. Tuh. Ya, kalau di keluarga kami, kami bahkan mempersiapkan sebelum itu ya. Jadi kita udah bilang nanti kamu kalau sudah dewa, sudah semakin besar, kamu akan mulai haid. Nah, haid itu apa sih, Pak? Haid itu apa sih, mana? Ini kan kalau yang perempuan kan memang sama ibunya ya. Nah, dijelaskan haid itu nanti akan keluar darah. Ya, nggak usah takut. Itu bagian dari pertumbuhan kita. Nah, nanti kalau kamu sudah ada keluar seperti itu saatnya. Nanti mama akan ajak kamu pergi makan ya. Terus kita nanti ngobrol ya di situ ya. Nah, kita udah mempersiapkan anak-anak kita. Jadi pada saatnya mereka udah nunggu itu. Mau ngomongin apa nih sih papa si mama nih.
3: Iya. Nah, Kalau itu kan istilahnya dimulai dari kita gitu ya Pak ya. Nah kadang-kadang kan apalagi zaman sekarang gitu kan media sosial begitu begitu terbukanya nih. Mungkin benar. Juga banyak lah pelajaran-pelajaran yang kita pikir oh nggak tahu nih baik nggak tahu enggak gitu ya istilahnya apakah anak kita ngerti atau enggak gitu ya. Bagaimana nih kita, cara menyikapinya nih Pak? Tahu-tahu dia mereka mendapatkan informasi itu dari luar terlebih dahulu nih bukan dari kita. Maka kita harus buru-buru kasih tahu informasinya atau seperti apa nih?
4: Iya, kalau misalnya udah keburu ketahuan dari orang lain, nah biasanya kan kita berarti tahu ya itu ya bahwa mereka udah tahu. Ini memang itu kesempatan untuk bicara. Ya, kesempatan untuk bicara. Tapi kalau yang kayak tadi tuh, ini kayaknya anak ini kayaknya masih culun-culun aja, jadi nggak ada masalah apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, nanti pas saat pertama kali akil balik itulah kita harus bicara ya. Dan memang kita harus tanya justru di pada saat pembicaraan itu kan bonding juga ya. Kita bisa ngobrol apa adanya, bisa ngobrol dengan lebih enak gitu ya.
3: Apa
4: kita
3: yang,
4: harus tanya.
3: Yang ditanya apa ya?
4: Apa yang kamu ketahui tentang seks? Apa yang kamu tahu? Nah, mungkin jangan-jangan kita nggak tahu bahwa dia tahu sebenarnya.
3: Kalau dia bisa menjelaskan dengan detail gitu ya sampai pro. Kok dia tahu ya? Lebih tahu dari kita ini. Udah mikir kita udah aneh-aneh, udah mikir udah aneh-aneh gitu ya.
4: Mungkin, mungkin. Tapi justru itu kesempatan bagi kita untuk meluruskan. Ya. Nah, cuma memang benar, kalau dia nggak tahu apa-apa, kita harus memang membicarakan secara eksplisit bagaimana hubungan itu, intim itu dilakukan ya. Supaya juga jangan macam-macam gitu pikirannya. Kan kadang-kadang ada yang terlalu culun ya sampai... misalnya kata-katanya nggak enak ya, culun gitu ya. Pokoknya terlalu polos lah ya gitu
3: terlalu
4: ya.
3: Polos,
4: terlalu ya. Polos. Sehingga si anak tuh berpikir, ciuman aja bisa hamil. Nah, ini juga kan pikiran-pikiran yang salah. Ini yang perlu diluruskan. Ini loh, yang namanya hubungan intim ini seperti ini.
3: Boleh gitu. Ya. Istilah kita mendetailkan.
4: Memang harus Pak, tapi bukan macam-macam ya. Caranya gimana, bukan. Ya, ya. Pertemuan aja. Ya, pertemuan aja antara alat kelamin pria dan wanita gitu ya. Nah, itu yang kita jelaskan gitu ya. Gak perlu panjang-panjang. Ini memang terjadi dan karena mereka saling cinta di dalam pernikahan, maka anaklah lahir gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang kudus dan yang indah yang Tuhan ciptakan. Nah, itu harus satu rangkaian tuh. Jadi gak bisa cuman jelasin begitu tek-tek gitu ya. Terus si anak deg-degan gitu mikirin apa itu ya gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang sampai jijik loh. Ih gitu ya, ternyata papa mama melakukan itu gitu ya. Ada juga yang itu ya panas dingin mungkin ya gitu. Tapi kita harus jelaskan bahwa itu adalah hal yang paling indah yang Tuhan ciptakan. Nah, itu sebabnya harus ditaruh di tempat yang indah juga ya, itu di pernikahan. Nah, ini harus dijelaskan justru sama mereka ya. Sehingga mereka enggak liar pikirannya terus pikir oh udah boleh ya nih papa mama ngomong ini berarti udah boleh nih. Bukan.
3: Berarti istilahnya juga harus menitik beratkan kan gitu ya. Nah terkait dengan gini kan banyak zaman sekarang kan banyak banget nih itu tadi kan katanya SD aja udah pada pacaran gitu ya. SMP udah pada pacaran ini. Kalau misalkan mereka ternyata sudah terlebih dahulu udah pacaran. Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua wanti-wanti. Pokoknya kamu jangan aneh-aneh ya. Pacaran jangan aneh-aneh ya. Nanti daripada terhamil di luar nikah aja. Udah terputus tuh hanya sekata, sepenggal kalimat seperti itu aja. Gimana nih? Apakah itu sudah termasuk pendidikan seks kah? Atau peringatan kah? Atau seperti apa?
4: Itu pertanyaan sangat bagus Pak. Itu sebabnya saya mungkin berbeda dengan beberapa orang lain ya. Kalau saya sangat tegas untuk menyampaikan bahwa anak-anak harus dilarang berpacaran dini. Ya, itu penting sekali Bapak Ibu.
3: Umur
4: karena Bapak Ibu nggak tahu loh, itu sejauh apa gitu. Walaupun dia ngomongnya apa, dia nggak tahu. Belum saatnya dia, pikiran dia belum cukup dewasa. Itu yang tadi itu ya. Prefrontal cortex-nya belum berkembang dengan sempurna. Itu sih Pak, memang harus begitu. Kalau nanti, memang betul Pak, jadi kontroversi ya. Jadi susah gitu, gimana nih caranya gitu ya.
3: Jadi sebaiknya pacaran tuh umur berapa sih Pak? Yang istilahnya yang sehat lah, sehat secara... jasmani, rohani lah gitu lah. Sudah dewasa lah istilahnya. Mulai umur berapa nih? Kalau misalkan dari segi psikologi,
4: yang paling sehat adalah pada saat anak itu udah bisa mikirin tentang pernikahan. Kalau belum, sebenarnya belum siap. Mungkin ya dia pikirnya cuma main-main gitu ya. Ada teman, kalau misalnya bisa jalan, bisa ada yang nemenin gitu ya, itu pikiran-pikiran yang masih sangat sederhana ya, tapi masalah dampaknya tuh gede itu pacaran itu ya. Ya jadi ada sebagian yang mengatakan SMA udah boleh lah kalau kelas 2, kelas 3 gitu ya, tapi kalau saya berpegang bahwa anak-anak boleh diizinkan pada saat kuliah sebenarnya. Ya, pada saat itulah dia udah bisa tuh mikirin ke depan tuh ya. Udah tahu tuh konsekuensi-konsekuensi apa yang terjadi. Wow. Ya, dan sudah melewati tahap belajar yang wajibnya itu udah lewat gitu ya. Padahal kan tahap-tahap itu tuh yang benar-benar dia tuh butuh waktu untuk belajar. Ya. Dia butuh waktu untuk berteman yang gak terlalu spesifik tuh. Pertemannya dengan ya si pacarnya gitu ya. Nanti waktunya akan terlalu banyak habis untuk pacaran. Sedangkan dia masih sangat luas sekali. Dunia itu begitu luas, dia belum tahu.
3: Iya. Nah, kaitannya juga dengan pacaran. Istilahnya mungkin kita sebagai orang tua juga udah melarang lah. Jangan ya nak, ini aturan di rumah kita seperti ini. Tapi kalau misalkan gitu, di pergaulannya mereka tuh udah istilah punya geng. Udah pada punya pacar semua. Dia satu-satunya yang belum punya pacar kan. Waduh. Tertekan juga ini istilahnya. Tapi aku belum punya pacar, aku pengen punya pacar gitu ya. Kalau misalkan terjadi situasi seperti itu.
4: Jadi FOMO dong ya kayaknya. Ya, tapi ya itulah ya. Kenapa kita bikin batasan-batasan boundary buat anak-anak kita? Karena ada bahaya-bahaya mengintai di balik itu. Ya, tidak semua yang dilakukan oleh banyak orang itu baik gitu ya. Kayak misalnya ada sebagian orang tua yang mengizinkan anaknya langsung masuk ke Instagram gitu ya, atau sosial media yang lain gitu. Terlalu dini. Nah, ini udah jelas, sekarang udah ketahuan gitu ya, udah jelas sekali bahayanya sangat nyata. Sehingga pemerintah kita mengambil batasan kan, ini nggak boleh loh, buat anak-anak nggak boleh lagi loh. Gitu ya. Nah, cuma sayangnya ya banyak orang tua yang tidak berani untuk menetapkan aturan. Udah aturan tuh nggak mungkin nggak ada.
3: Nah,
4: pasti ada.
3: Apa sih ini, aturannya apa yang harus kita buat ini nih, untuk anak-anak kita nih?
4: Ya. Ya, ada banyak ya tentunya ya. Mungkin kalau di hari ini kan kita ngomongin tentang seksualitas gitu ya. Tapi kan kalau yang lain-lain ya seperti umum lah. Tentang sosial media, gitu ya. Tentang main game. Kan tentu harus ada batasan-batasan. Ya. Anak-anak kami pun sama nih ya, ngelihat kok teman saya bisa mainnya all the time ya. Nggak ada batasannya ya. Tapi dia bisa lihat bahwa dia dibatasi dan nilainya baik. Ya, dia tidak ada masalah dengan hal-hal yang lain. Pergaulan sosialnya bagus. Ya, jadi dia merasa nyaman, dia ngerasa oke nih. Begitu juga dengan pacaran, dengan seksualitas ya. Kalau dia bisa melihat bahwa value itu sangat berharga, dia nggak akan melawan itu sebenarnya.
3: Wow, value juga ternyata memang harus, segala sesuatu memang harus dibicarakan sejak dini nih,
4: Pak. Betul,
3: Pak Denny ya. Nah, terkait dengan itu tadi media sosial dan hubungan tentang seks dan juga reproduksi. Kadang-kadang kita juga pengen ngomongin tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas nih. Sebenarnya sama gak sih ketika ngomongin tentang kesehatan reproduksi dan juga seksualitas gitu?
4: Benar, Pak. Dua hal yang berbeda. Memang itu satu bagian ya. Jadi pertama kan kita kasih tahu kenapa kita harus bicara gitu ya, bahwa mereka sekarang tubuh mereka udah dewasa, tapi sayangnya kemampuan mereka untuk mengambil keputusan masih kurang gitu kan ya. Terus kita menjelaskan secara eksplisit tadi ya, hubungan seks itu apa, supaya tahu. Tapi itu adalah hal yang indah dan kudus di dalam pernikahan. Nah, tapi harus bicara juga tuh, dampak-dampaknya apa kalau kita melakukan seks bebas, ya seks yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang tadi Pak Timo bilang tuh, kesehatan reproduksi gitu ya. Terus dampaknya apa, penyakit kelamin tuh seperti apa. Ya. Kalau misalnya hamil tuh, seperti apa dampaknya, gimana kalau dini ya, terus masa depan yang terancam ya. Termasuk juga bahaya aborsi kan ya, nah banyak ya cari jalan pintas aborsi ilegal kan itu ya.
3: Nah itu kan kalau misalnya kayak tadi tertakut hamil, tertakut aborsi, istilah ini kan hal-hal yang menakutkan, yang kita pakai untuk nakut-nakutin, awas loh nanti kamu bisa hamil gini. Ini sebaiknya kita obrolin ke mereka itu untuk hal, istilahnya dengan cara menakut-nakuti atau dengan cara apa nih, menyadarkan mereka kah tanpa mereka harus takut atau seperti apa?
4: Yang namanya tanggung jawab selalu ada dampak apabila itu dilakukan, gitu ya. Kenapa ini harus dibicarakan kan tadi ya? Karena mereka sudah siap untuk punya anak. Anak itu adalah tanggung jawab. Berarti tubuh mereka juga adalah tanggung jawab kan. Sehingga kalau misalnya mereka melanggar itu, ada dampak-dampak yang kita harus kasih tahu. Sama seperti waktu anak-anak kita kecil, kenapa kita harus menjelaskan tentang, oh jangan mainnya kebanyakan, nah dampaknya apa? Kan kita perlu ceritakan ya, ini bukan masalah yang menakut-takuti. Tapi mereka harus tahu ada resiko-resiko di balik itu. Sebalik juga kan, sebaliknya juga, memang kita menjelaskan kan, ini seks itu apa sih, makhluk apa? Ya, kenapa diciptakan oleh Tuhan? Ini adalah hal yang indah. Kita juga ceritakan. Ya, kalau kita cuma ngomongnya begini, eh kamu ya, pacaran jangan macam-macam ya, nanti hamil. Nah, itulah justru yang jadi masalah. Kamu jangan melakukan, maaf, masturbasi ya. Nanti akan begini, begini, begini, begini. Nah, itu masalah tuh. Karena kita hanya, yang tadi Pak, daftar don'ts. Ini yang jadi masalah. Tapi kita menjelaskan dengan lengkap, ini loh. Dan kita membuka pertanyaannya. Jadi kalau mau tanya boleh, kita jawab. Gitu. Kita bisa diskusi di situ. Ya, memang satu tips juga ya buat orang tua yang mau cerita ini, di akhirnya jangan lupa kasih tahu kalau kamu punya masalah ya nak ya, datang ke orang tua nggak apa-apa, papa mama tidak akan judge kamu. Anak itu perlu punya kepastian. Kalau dia punya masalah dalam hal itu boleh cerita. Nah, itu penting sekali.
3: Siap. Nah setelah ini. Pada ini kita harus break sejenak, tapi setelah ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan tanyakan Pak Denny ya, untuk boleh dijelaskan. Baik, Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh di 0819 269 1000, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera.
1: Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, sebelumnya saya punya satu informasi nih, Heartlander ya. Di balik hidup yang terlihat sibuk, seringkali ada rasa takut dan diam-diam di kita hindari. Takut berhenti, takut merasa kosong, takut menghadapi diri sendiri, atau takut menyadari bahwa kesibukan selama ini hanya menjadi pelarian. Nah, dalam sesi ini Heartlander kita akan membahas the fear beneath being busy. Untuk memahami makna di balik kesibukan serta bagaimana mengenal kebutuhan emosional yang mungkin selama ini tertutup oleh aktivitas sehari-hari. Nah, untuk detail live talknya ini akan berlangsung pada hari ini 27 Juni jam 8 malam hingga pukul 9 malam, yaitu di live Instagram @yayasan_abusurmas dengan narasumber ada Ibu Ellen Patricia MA Counseling, dan juga beliau adalah award winning coach dan juga counselor serta chairwoman of Abusur Emas Foundation ya. Acara nanti malam live on Instagram, The Fear Beneath Being Busy. Oke, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita, ada Pak Dani Hen ini ya. Dan bagi Anda yang bertanya, boleh nih terkait dengan bagaimana sih cara kita membuka obrolan pada anak-anak remaja kita tentang seksualitas ya. Sudah ada Pak Darwin nih, Pak Deni, boleh ya?
1: Boleh, boleh Pak.
0: Halo Bung Timo dan juga Pak Deni, salam parenting. Apakah hubungan intim bagi seorang anak hanya dengan dibicarakan khusus? Apa bisa diedukasi dengan pemahaman yang lebih khusus tentang hubungan intim? Dari
1: saya terus terang masih agak bingung nih pertanyaannya.
0: Saya juga bingung.

0: artinya dia kan harus melindungi juga tubuhnya gitu ya. Mm-hmm. Dan dia harus bertanggung jawab karena tubuhnya sekarang bisa punya anak. Itu poin penting gitu ya. Dia juga tadi ya tentang edukasi tentang dampak-dampaknya apa, ya resiko-resikonya apa ya, PMS, penyakit menular seksual gitu ya, hamilan dini, aborsi, masa depan dia seperti apa gitu. Nah, itu yang memang perlu dijelaskan sih ya. Sebenarnya ada satu lagi sih Pak yang tadi belum sampai ya.
1: Apa tuh?
0: Itu tentang pornografi. Nah, ini harus dibicarakan juga nih, terutama anak laki-laki.
1: Iya nih, tentang pornografi nih kan media sosial zaman sekarang nih gampang banget bukanya gitu ya, langsung.
0: Betul, betul.
1: Beda dengan zaman kita dulu gitu. Gimana nih Pak? Apa yang harus kita, ya, berarti kan istilah kita melarang anak kita atau istilah membentengi anak kita jangan sampai nonton video porno. Meskipun kita udah larang-larang tetap aja namanya hal seperti itu kan tato aja muncul aja di pling gitu ya, di media sosial gitu.
0: Prinsip memberitahunya sama seperti tadi ya. Kita bukan memberitahukan don'ts, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Bukan, tapi percakapan ya. Sama sih sebenarnya masalah pacaran juga sama, kita tanya, pernah pacaran belum? Apa yang kamu tahu tentang pacaran gitu. Nah, ini juga sama nih. Apa yang kamu tahu tentang pornografi? Nah, biasanya dia cerita tuh. Ya, terus apa yang kamu pikirkan? Ada yang mungkin dia enggak tahu itu apa, tapi ada yang memang udah tahu. Kalau nggak tahu ya kita jelaskan ya bahwa itu adalah film tentang persetubuhan, tentang yang tadi papa atau mama katakan tentang hubungan intim itu. Nah, itu kenapa itu berbahaya ya, karena itu biasanya itu punya banyak mitosnya ya, terutama mitosnya adalah hubungan intim itu bisa dilakukan kapan saja dengan siapa saja di mana saja. Itu berbahaya sekali.
1: Wow.
0: Gitu ya. Dan seakan-akan makhluk yang lain, gender yang lain itu adalah objek. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Padahal tadi kan hubungan intim itu adalah sakral, indah pada waktunya.
1: Nah, itu kan mungkin bagi mereka yang istilahnya anak-anaknya mau terbuka gitu ya, untuk diobrolin mau gitu ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang ternyata anak-anaknya tertutup gitu, nggak mau, istilah udah nggak usah, jangan diobrolin gitu.
0: Yang kita juga pertanyaan bagus.
1: Yang kita
0: pertanyaan
1: juga
0: bagus sekali, Pak.
1: Apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang yang pengen buka obrolan ini kayak susah banget gitu ya. Sedangkan ini harus dilakukan gitu ya.
0: Berarti kita harus mundur lagi dong ya.
1: Wah.
0: Karena memang untuk bisa ngomongin ini berarti kan harus punya dasarnya dulu. Seperti yang Pak Timo tadi katakan ya. Berarti hubungan orang tua dan anak harus terjalin kan. Memang kalau tidak terjalin pasti jadi awkward, jadi susah, jadi apa gitu ya. Nah, berarti harus mulai membina nih. Kalau anaknya belum akil balik, ini saat yang tepat, saat ini juga nih ya, untuk coba menjalin hubungan sama si anak ya. Kalau lebih kecil ya mainlah bareng, bacainlah cerita buat dia, nontonlah bareng, terus diskusi ya. Nah, dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, nanti akan banyak tuh cerita-cerita yang mengalir. Pada saatnya tepat, kita bisa ngomongin tentang seksualitas sama anak. Gitu loh, Pak.
1: Jadi istilah tidak ada kata terlambat gitu ya, dan segala sesuatunya bisa dibicarakan gitu ya Pak Deni.
0: Benar.
1: Wow. Nah, itu tadi kalau misalkan terkait dengan itu tadi informasi yang begitu masif di luar sana nih, mereka mendapatkan informasi ya gitu tadi, istilahnya dapat banyak lah informasi di luar sana. Kita tuh kadang-kadang pengen apa ya istilahnya, ingin membentengi mereka gitu Pak, jangan sampai mereka kebablasan gitu. Kalau hanya sekedar istilahnya diingatkan gitu, bagaimana sih sebenarnya caranya agar mereka tersadarkan gitu, nggak cuman diingetin aja gitu, tapi mereka sendiri bisa sadar gitu.
0: Ya itu sebabnya kita memang tidak memberikan daftar don'ts tadi, ya apalagi nggak ngejelasin kenapa gitu. Kita harus jelasin semuanya. Nah, kadangkala ya ada yang menjelaskannya bukannya salah ya, tapi kurang lengkap ya. Jelasinnya cuman, oh ini menurut firman Tuhan nggak boleh.
1: Waduh, udah titik. Waduh, udah titik gitu.
0: Iya. Wah, ini dia mikir anak zaman sekarang kan di anugerahkan Tuhan dengan kemampuan berpikir lagi dengan cara seperti ini. Memang kita harus jelasin secara sains juga, harus dijelasin sama mereka yang tadi itu resikonya apa,

0: hukumnya gimana, ya kenapa ini Tuhan memang tepatkan di dalam pernikahan, ya pasti bukan sekedar Tuhan juga kan begitu kan caranya, ya nggak cuma pokoknya lakukan ini titik.
1: Berarti kalau kamu nggak ngikutin firman Tuhan berarti kita. Kamu melawan, wah, melawan
0: iya,
1: Tuhan.
0: Iya, apalagi gitu. Kita pakai begitu ya, berarti kamu melawan Tuhan gitu, wah, ya. Nanti suara papa adalah suara Tuhan. Waduh.
1: Udah itu nggak jadi pembicaraan, udah nggak jadi obrolan itu.
0: Bener banget ya, langsung stop tuh, dia nggak akan cerita apa-apa lagi tuh.
1: Padahal yang kita butuhkan sebagai orang tua adalah untuk mereka benar-benar mau terbuka gitu ya.
0: Ya, untuk mau ngobrol dulu aja, untuk mau ngobrol ya, bahwa ini tuh kita bisa ngobrol hal ini dan hal-hal yang lainnya tentunya ya, bukan cuma hal ini. Tapi ini kesempatan yang sangat menarik sebenarnya ya. Anak-anak remaja itu pengen tahu loh Pak, pengen tahu,
1: iya.
0: Ya. Jadi sampai dia cari, gitu. Nah, tapi waktu kita ini open untuk ditanyain, mereka nggak sembunyi-sembunyi lagi, mereka akan langsung tanya sama kita. Jadi kita bisa memberikan pengetahuan yang memang mereka harus tahu dan menahan juga yang mereka nggak perlu tahu dulu, gitu.
1: Apa nih yang mereka nggak perlu tahu dulunya apa nih Pak Denny?
0: Ya, tadi ya kalau sesuai umurnya ya, kalau masih kecil ya jangan dulu ngomongin. Wah namanya hubungan intim itu begini gitu ya. Jangan dulu. Tapi nanti sesudah anak ini akil balik boleh dikasih tahu gitu ya. Itu sih contohnya Pak ya. Jadi harus tahu nih kapan-kapan ya.
1: Baik nih Pak Denny nih ya. Apa nih kira-kira nih di sesi terakhir ini nih. Apa sih tips-tipsnya nih Pak Denny nih? Agar kita nih sebagai orang tua nih bisa dengan terbuka nih membicarakan tentang seks pada remaja nih, tips-tipsnya nih apa yang harus kita lakukan nih.
0: Ya sebenarnya sepanjang pembicaraan tadi ya
1: udah, saya udah banyak berikan tips-tipsnya gitu.
0: Gak apa-apa ya, saya samperin aja ya Pak Timo ya. Yang pertama dilakukan pada saat, jadi ulang-ulang ya, pada saat
1: santai.
0: Kedua dilakukan pada saat santai betul, yaitu dengan ngajak pergilah gitu ya, jangan di rumah, pergi aja ngajak makan.
1: Kenapa nggak boleh di rumah gitu? Karena di rumah nggak santai gitu.
0: Cuman beda suasana aja ya. Jadi mereka itu mengharapkan, menantikan, terus jadi kita bisa cerita dengan lebih santai. Ya, berarti cari tempat makannya jangan yang hiruk pikuk ya, sampai ngomongnya aja susah. Gitu ya. Terus apalagi sex talk itu harus dilakukan oleh orang tua yang bergender sejenis, supaya nanyanya bisa enak ya. Kita juga bisa menjelaskan karena kita mengalaminya sendiri pada waktu dulu. Ya. Dan jangan lupa yang keempat.
1: Ketiga.
0: Katakan. Ketiga. Ya, udah Pak. Oh, ya, itu pada saat apa gitu, pertama kali pada saat santai, kedua terus dilakukan oleh yang gender sejenis, dan yang keempat adalah jangan lupa mengatakan. Kalau ada apa-apa, ada masalah, boleh datang, boleh tanya ya sama papa dan mama. Dengan tangan terbuka, tanpa judgment. Itu syarat. Wow.
1: Itu adalah pencegahannya Pak Denny. Kalau misalkan ini sudah terlanjur gitu ya, ternyata waduh terlambat ini. Terlambat sudah gitu ya. Istilahnya waduh udah tekdung gitu. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang tua? Tahu ini juga sebenarnya ketika mereka terjadi hal seperti ini kan bagi mereka tuh beban yang luar biasa gitu ya.
0: Betul, banyak yang depresi Pak, karena itu ya, itu
1: memang kita sebagai orang tua harusnya seperti apa sih Pak Den?
0: Nah, yang paling utama adalah tidak menjudge. Ya, betul, bukan berarti mereka tidak salah, mereka salah. Sebagian besar sebenarnya salah kita juga kan, berarti kita terlambat nih nggak ngasih tahu pada waktunya. Ya, orang tua yang paling bertanggung jawab, karena anak-anak kita kan masih dalam lindungan kita. Jadi dengarkan mereka. Mereka itu punya begitu banyak beban, ketakutan, kekhawatiran, stres, yang mereka nggak tahu harus ngomong sama siapa. Ya. Ada sebagian yang pacarnya tuh pergi loh, kabur. Ya. Dan kadang-kala kan belum tentu juga salah anak kita, kadang-kala diperdaya juga masalahnya. Ya, mungkin udah dengar ya. Cerita-cerita yang kayak apa tuh namanya broken strings ya. Waduh, itu kan dimanfaatkan tuh ya, dimanipulasi sama orang dewasa gitu ya. Jadi dengar dulu, apa sih yang terjadi? Berikan empati. Kita kesel. Nah, kalau kita kesel ya, karena kita marah gitu. Aduh, ini anak nih gila ya, melakukan suatu kesalahan yang tidak termaafkan. Nah, coba seakan-akan di dalam pikiran kita taruh di dalam sebuah box dulu tuh. Ingat, kita harus menolong dulu. Itu nomor satu. Hmm. Ya, karena itu emosi kita taruh dulu. Bayangkan emosi kita ini kita cemplungin ke satu box, kita taruh boxnya di dalam sebuah lemari. Udah, terus hadapi ya. Karena si anak kita butuh kita. Kalau kita panik, kita marah, apalagi teriak apa segala macam, wah, anak kita lebih habis lagi. Nah, itu yang paling pertama harus dilakukan. Nah, baru udah gitu kita bicarakan harus apa nih. Ya, dengan segala opsi-opsinya ya. Seperti itu, Pak.
1: Nah, tuh. Kalau memang sudah terlanjur ya. Dan moga-moga ini tidak terlanjur nih, Harlander. Makanya kita bicarakan sejak dini nih. Untuk ngobrolin tentang seks pada remaja. Baik, Pak Den, karena waktu juga sudah di penghujung acara, mungkin ada closing statement, Pak Den.
0: Ya. Kadangkala kita merasa tidak enak untuk menyampaikan sesuatu. Mm-mm. Karena hal itu juga sebenarnya gak nyaman ya. Untuk kita bicarakan dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak berani sebagai orang tua untuk mengerjakan tugas itu, maka anak kita akan menjadi korban. Anak kita bisa terluka. Nah, itu Pak Timo. Itu sebabnya brave yourself, Bapak Ibu ya. Ayo, kuatkan diri kita. Mulailah bicara. Dengan demikian, semoga anak kita bisa selamat.
1: Amin ya, biar selamat semuanya nih. Baik, baik, terima kasih Pak Denny. Wah, luar biasa nih, hari kita boleh belajar nih sebagai orang tua nih ya, agar anak-anak kita nih terhindar dari hal-hal yang, waduh, jangan sampai terjadi lah pokoknya gitu ya.
0: Benar, benar Pak.
1: Jauh-jauhin ya. Misalkan Heartliner yang bertanya lebih lanjut nih Pak Denny, bisa menghubungi kemana nih?
0: Instagram @pembelajarhidup.
1: Instagram @pembelajarhidup. Ataupun websitenya juga ada ya. www.pembelajarhidup.com gitu ya.
0: Yes, betul Pak.
1: Oke, okay,
0: sudah lagi, ada di website.
1: Sudah ada di websitenya. Oke, okay. Sekali lagi terima kasih Pak Denny Han. Kita ketemu di lain kesempatan.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu Pak Denny.
0: Terima kasih Pak.
1: Ya, di Weekend Heartliner perbincangan kita bersama Pak Denny Han dan saya khawatir share kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Arante undur diri, kiranya melalui Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Heartline
2: FM. This is Heartline Radio.

Ya, 100.6 Heartline FM Roy, your family station. Ya, selamat malam Haraner. Apa kabarnya hari ini? Di malam minggu malam ini, barangkali Haraner yang sedang keluar bersama keluarga tercinta ya, lagi quality time. Mungkin juga Haraner bersama rekan-rekan lain sedang keluar rumah maupun sedang stay di rumah menikmati secangkir kopi atau sedang melakukan kesibukan apapun. Semoga ya siaran malam ini dapat menghibur Haraner dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga, akan menemani Haraner sampai pukul 10 malam nanti ya, dalam program Gospel Request, dimana Haraner dapat merequest lagu-lagu favorit Anda untuk kita putarkan ya sesuai dengan request Haraner. Untuk itu yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-85-1006. Ya, selain itu Haraner juga dapat bergabung di live TikTok kami Heartland FM ya. Di kolom komentar langsung Haraner dapat mengisinya, judul request maupun menyapa-nyapa pendengar Haraner lainnya dimanapun mereka berada, untuk saling menguatkan ya, menyapa dimanapun pendengar Haraner berada. Ya, sambil menunggu request dari Haraner, kita dengarkan lebih dulu satu pujian berikut ya, dari Jericho Vocal Group, Semesta Bernyanyi. Biarlah segala yang bernapas bernyanyi memuji nama Tuhan.

Ya, nama ciri 100,6 Heartland FM, your family station. Masih di Gospel Request bersama saya, Bung Toga, menemani Haranar sampai pukul 10 malam nanti ya. Ada 3 jam lebih lagi, waktu yang lama ya. Ya, mungkin Haranar yang saat ini sedang berada di jalan ya, dalam mobil, sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, fokus. Sedang menyetir ya, supaya selamat sampai tujuan ya. Begitu juga sekali lagi bagi Haranar yang bersama keluarga tercinta ya, mungkin sedang makan bersama atau melakukan aktivitas lain di luar maupun di stay di rumah, tetap bersuka cita. Dan jangan lupa juga untuk merequest ya lagu-lagu favorit Anda. Tentunya lagu rohani yang memberikan kekuatan, semangat, dan menghibur kita malam hari ini ya. Begitu yang mau bergabung di 0819269000 atau di 0855881006. Ya. Selain itu Haranar juga dapat bergabung di live TikTok kami Heartline FM ya. Ya, sekarang sudah terpantau yang bergabung di live TikTok ada 135 yang sudah bergabung ya, yang sudah melihat program malam hari ini ya. Ditunggu untuk requestnya ya. Baik, langsung saja tuh akan bacakan request yang sudah masuk ya di live TikTok kami. Ada Bapak Tony ya. Bapak Tony, salam Bung Toga, salam Gospel Request. Ya, meminta lagu Selalu Untukmu dari Pendeta Erastus Sabdono. Salamnya buat semuanya saja pendengar, seluruh pendengar setia Heartland dimanapun berada. Tuhan berkati. Baik Bapak Tony ya, Tuhan berkati juga senantiasa. Jujur baru kali ini ada yang request lagu yang baru ya. Maksudnya baru akan diputarkan nanti. Baru juga di request lagu ini dengan judul Selalu Untukmu dari Erastus Sabdono ya. Semoga menghibur dan memberkati kita nanti ya. Kita sama-sama dengarkan. Tapi sebelumnya kita baca lagi nih ya, request yang masuk yaitu dari WA chat kami. Ada Ibu Iren. Ya, request pertama dari WA chat ada Ibu Iren. Ya, salam Heartland, selamat malam Bung Toga. Ya, Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Victor Huta Barat. Judulnya Jalan Hidup Yang Tersesat. Kirim-kirim salamnya buat Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy Panjaitan, Bung Coki, Opung Maruli Siregar, Koko Mbotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita, Omayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, dan semua teman-teman yang ada di grup GGA Golden Egg ya. Dan juga buat Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sama-sama Ibu Iren, God bless you too ya.

Ya, lanjut request berikutnya dari Bapak Alex. Salam, good evening Bung Toga. Salam, salam Bapak Alex. Ya, saya mau request lagu God is good all the time by Don Moon. Ya, sukses selalu untuk kita semua juga, Pak Alex. Happy weekend, God bless you. Program Seteri Gospel Request. Ya, sama-sama, God bless you to Papa Alex ya. God is good. Ya, God is so good. Dari Don Moon. Ya, kita nanti kita akan carikan Bapak Alex. Satu lagi ada ya, ada Ibu Iren. Ya, request pertama, kemudian Bapak Alex, dan yang ketiga ada Ibu Rince di Kelapa 2. Baru saja masuk ini Ibu Rince. Iya, salam, selamat malam Bung Toga. Salam, salam Ibu Rince ya. Mau minta lagu pujian yang judulnya Ku Berbahagia. Lagu ini untuk Bung Timo yang ulang tahun tanggal 22. Ya, 22 Juni kemarin ya. Ini 27, berarti sudah 5 hari ya Bung Timo ulang tahun. Ya, semoga panjang umur, sehat, bahagia bersama keluarga. Dan salam juga buat untuk serta kru Hotline Neski yang sedang bertugas. Salam Komando Udara, selamat melayani Mauliati Godang, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama Ibu Rince, Mauliati Godang juga ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Iya, Bung Timo baru saja pulang, Ibu Rince ya. Ibu Rince mungkin sempat dengar tadi ya, Bung Timo siaran sebelum saya tadi. Wholeheartedly, my soul undeserving. Ya, sudah ada 4 request ya, Haranar. Artinya kita dengarkan lebih dulu sambil menunggu request dari Haranar. Kita dengarkan request pertama tadi dari Ibu Iren ya. Kemudian disusul oleh Bapak Alex, Ibu Rince, dan Bapak Tony. Ya, nanti kita dengarkan dari Victor Huta Barat, Jalan Hidup yang Tersesat.

tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darahmu, dan harganya telah lunas, Tuhan bayar. Semua untuk kepentinganmu Tuhan, untuk kemuliaanmu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih.

Ya, terpujilah nama Tuhan ya senantiasa, sebab kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Layaklah Dia diagungkan, ditinggikan atas segala pujian baginya untuk kemuliaan. Baik, Haranar. Sekarang sudah menit ke 2 ya, lewat 2 menit dari pukul 7 malam. Ada kurang lebih 3 jam lagi untuk kita mendengarkan lagu-lagu sesuai dengan request dari Harner. Untuk itu, yang mau request silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-8851-006 ya. Ya, sekali lagi juga mengundang Haranar yang mau bergabung di live TikTok kami. Nama akunnya Heartland FM ya. Di situ Haranar juga dapat merequest dengan cara mengisi di kolom komentar ya. Yang tentunya akan memberkati, menguat dan menghibur kita malam hari ini. Setiap puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita. Ya, kembali lagi kita akan bacakan request berikutnya datang dari dari Bapak Simon. Selamat malam Bung Toga, mau request lagu dari dari Nikita yang judulnya Sejauh Timur. Salam-salamnya buat istri tercinta yaitu Ibu Liana Lee. Salam juga buat Opung Roy Panjaitan, Ibu Iren. Kemudian semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, sukacita selalu menyertai kita. Terima kasih Bung Toga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Tuhan berkati juga Bapak Simon yang ada di Arko Parung. Ya, untuk lagunya Toga sudah siapkan ya, Sejauh Timur dari Barat, dari Nikita. Ya, lanjut dari Oma Yati di Batam. Minta lagu dari Warren Sihotang, judulnya Intan dan Permata. Salamnya untuk semuanya saja pendengar setia Heartland dimanapun berada. Dan Sobat GGA, salam sehat dan kompak selalu di udara. Terima kasih Bung Toga, God bless us. Baik Om Ayati, God bless you too juga ya. Tetap semangat, sehat selalu Om Ayati ya. Sekalipun usia sudah senior, tapi semangatnya tetap muda ya.

Ya, selanjutnya kita bacakan yang sudah masuk request di, ya, di live TikTok ini. Ada Bapak Teddy Winata. Mau request lagu Bahagialah Tiap Rumah Tangga. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, sama-sama Bapak Teddy, Tuhan berkati juga ya. Semoga lagu ini juga terjadi atas setiap kita ya. Sukacita dari sorga menyertai setiap rumah tangga kita. Juga sudah bergabung ada Kak Gredi Neno. Halo, selamat malam untuk Kak. Mau request lagu Di Tengah Gelombang. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama Kak Gredi Neno ya, yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Ya, sudah bergabung juga Caca ya. Ditunggu requestnya Kak Caca. Baik, Harana, kita dengarkan langsung ya ke 5 pujian berikut yang di request tadi oleh Bapak Simon, Omayati di Batam. Kemudian ada ya, Bapak Winata tadi ya, Teddy Winata. Kemudian Kak Gredi Neno. Satu lagi ada dari Pak Igo Sihaan ini. Selamat malam untuk kamu, request lagu Berkatilah Keluargaku. Selamat malam Minggu, sehat selalu dan selamat melayani. Sama-sama Pak Igo Sihaan ya, sehat selalu dan selamat malam Minggu juga di malam ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Baik, Haranar, kita dengarkan ya. Sejauh timur dari barat. Ya, sambil menunggu request dari Haranar, itu jangan kemana-mana Haranar, tetap stay tune hanya di Heartline FM.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu.
2: Yo.
3: Hai.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, sudah menit ke-45 dari pukul 7 malam ya. Tak terasa hampir 2 jam ya, kita mendengarkan puji-pujian yang tentunya memberkati, menguatkan iman kita. Karena kita percaya setiap puji-pujian

Halo, shalom. Selamat malam Mr. Coolman ya. Lelaki dingin. Ditunggu requestnya, sering dengar Hotline FM ternyata abang pembawa acaranya. Ya, salam kenal Kak, Mr. Coolman. Yang sudah bergabung di live TikTok. Ya, kembali kita bacakannya request yang sudah masuk, datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Selamat malam untuk gas, selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat, berkat melimpah. Amin, amin. Mau request lagu Semua Baik, ya? Semua baik, semua baik. Salamnya buat Opung Roy Panjaitan, Om Ayati, Ibu Iren, Ibu Rince, Mbak Ragil, Bung Dika Arwan, Bung Daniel, Bung Aji, Kak Versiana, juga Kak Otrin, Bung Chandra, dan semuanya saja pendengar setia Hotline dimanapun berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Happy Weekend buat Bung Tugas, selamat melayani. Sama-sama Ibu Sari ya. Tuhan berkati juga senantiasa. Terima kasih sudah bergabung di Gospel Request malam hari ini. Selanjutnya datang dari, ya, Arwan ya, Dika Arwan ini request lewat live TikTok Heartland ya. Minta lagu dari Victor Huta Barat, judulnya Tak Kutahukan Hari Esok. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Baik, Bung Dika Arwan ya, Tuhan sudah siapkan requestnya. Selanjutnya dari Kak Sinta nih di Tangerang. Ada Kak Sinta, salam. Bung Tuga minta lagu dari Herlin Pirena, judulnya Datanglah Padanya. Salamnya buat semuanya saja, pendengar setia Heartland. Tetap semangat, God bless you. Ya. Terima kasih Kak Sinta ya. Tuhan berkati juga berlimpah-limpah. Ditunggu sekali lagi Mr. Coolman ya. Untuk requestnya di Gospel Request malam hari ini.

Oke, Renner, langsung saja ya kita dengarkan ketika pujian berikut yang direquest oleh Mbak Sari. Kemudian Bung Arwan dan Kak Sinta. Kita dengarkan semua baik. Tetap stay tune hanya di Heartland FM.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera.
1: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya, 100 Kunci Heartland FM, Your Family Station. Ya, masih bersama saya Bung Toga dalam program Gospel Request. Sekarang sudah menit ke-15 dari pukul 8 ya, sampai pukul 10 malam nanti, menemani Hardener dimanapun Anda berada. Puji-pujian yang kita putarkan sesuai dengan request dari Harner. Untuk itu yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 yang mau berinteraktif menelepon ke WA call kami. Ya, selain itu Harner juga dapat mendengarkan program ini di live TikTok kami. Ya, nama akunnya yang bernama Heartline FM ya. Di situ juga kalian dapat langsung merequest dengan cara mengisi di kolom komentar tentunya ya. Kita percaya setiap puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita membawa ketenangan, sukacita dan penghiburan bagi kita semua. Karena Tuhan bertata atas puji-pujian. Oke, Aranar, kembali kita akan bacakan ya request yang sudah masuk di ruang studio kami. Datang dari Pak Rafael Pasaribu. Ya, salam selamat malam Bung Toga Marpaung. Apa kabarnya ini? Puji Tuhan, kabar baik ya Pak Rafael Pasaribu. Saya berharap juga Pak Rafael tetap sehat dan baik adanya. Ya, saya percaya kabar kita semua bersama Yesus luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, tolong diputarkan mau request lagu Stop Berpikir Aneh-Aneh dari GMS ya. Dan kirim salam untuk keluarga dan semua pendengar Heartline FM dimanapun berada. Jesus bless us. Sama-sama Pak Rafael Pasaribu ya. Tuhan berkati kita juga senantiasa dimanapun berada. Ya, kembali berikutnya dari Ibu Rince ya di Kelapa 2. Selamat malam Bung Toga. Minta lagu judulnya Kau Mengubah Hidupku Jadi Baru dari Brori Marantika. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Dan untuk Bung Toga, terima kasih sudah dibacain atensinya. Selamat melayani Mauliate Gudang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, berkat yang sama juga mengalir buat pendengar dimanapun berada ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Satu lagi dari Ibu Lia di Jakarta Barat ya, tepatnya di Menceng. Salam Gospel Request Bung Toga. Minta lagu Tak Satu Pun dari Gracia Epipania. Salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai. Baik Ibu Lia ya. Tuhan berkati Ibu Lia beserta keluarga tercinta.

Baik, Karanar, sudah ada 3 request ya. Satu segmen ini 3 request saja kita putarkan lebih dulu. Tadi dari Pak Rafael, Ibu Rince, dan Ibu Lia ya. Begitu, langsung kita saja kita dengarkan Stop Berpikir Aneh-Aneh. Tetap stay tune hanya di Heartland FM.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dalam program Gospel Request bersama saya, Bung Toga, sampai pukul 10 malam nanti ya. Untuk itu, Arenar, silakan ya yang bergabung di untuk diputarkan langsung request-requestnya ya di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, sekali lagi juga Arenar boleh bergabung di live Tito kami, Hotline FM. Ya, seperti saat ini yang sudah bergabung di live Tito kami, kita akan bacakan langsung dari Kak Anonymous ya. Salam, selamat malam Bung. Salam, salam. Selamat malam juga buat Kak Anonymous ya. Minta lagu requestnya Yesus Mulia dari Sydney Mohede. Baik Kak Anonymous ya, tugas sudah siapkan dari Sydney Mohede, Yesus Mulia ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati senantiasa. Juga telah bergabung di live TikTok ada Kak Florita 7450. Salam selamat malam. Mau request ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Baik Kak Florita. Biar ini juga menjadi doa kita ya, setiap langkah-langkah hidup kita kiranya Tuhan yang menuntun, mengatur ya. Bukan kita yang ngatur, tapi Tuhanlah yang mengatur, sebab rancangan Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kita setiap anak-anak-Nya. Ya, berikutnya sudah bergabung juga ada ya, kalau sekarang ini requestnya dari WA ya, ada Ibu Mariati Boru Marpaung ya, satu marga dengan saya. Ada suka suka cita tersendiri ya kalau sesama halak kita katanya. Ya, selamat malam, salam Ito ya kan, langsung manggil Ito. Ya, dari Tomuna Mariati Marpaung di Kamal Jakarta Barat. Mau request lagu WGTB ya, Walau Gunung Tak Berpindah. Salamnya untuk semuanya saja, juga buat Ito dan kru yang bertugas. Selamat melayani, selamat bertugas sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat godang sama-sama Ito Mariati, mau lihat godang ya. Ya, sudah bergabung juga ada Abdiel Septian Halawa ya. Ditunggu requestnya abangku. Juga ada dari Mak Jupita atau Kak Lamtiar Marpaung ya, ini kak saya ini sama juga Marpaung, request lagu ya, Di Tengah Luka Tuhan Setia. Ya, baik Jupita ya. Nanti saya akan carikan lagunya. Ya, sudah ketemu, sudah tersedia ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Jupita. Sehat selalu ya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ada Krisa Januar, selamat bergabung Kak Krisa. Ditunggu requestnya ya. Baik Haranar, langsung saja ya kita dengarkan beberapa pujian berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Hotline FM. Kita dengarkan WGTB, Walau Gunung Tidak Berpindah. Dan kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Selamat mendengarkan.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, kembali bersama saya Bung Togar dalam program Gospel Request ya. Sampai pukul 10 malam nanti, sekitar 50 menit lagi ya. Sekarang sudah menit ke 10 dari pukul 9 malam. Itu arena yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000. Itu juga arena dapat berinteraktif ya lewat WA call kami di 0855-8851-006. Ya, begitu juga Harana dapat merequest melalui live Tito kami, Heartland FM ya. Ya, tadi sudah ada beberapa request yang requestnya melalui live TikTok Heartland FM. Ya, seperti saat ini ada Ibu Icu ya yang sudah bergabung di live TikTok minta lagu Peluk Aku Sebentar Saja. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Dan selamat bertugas buat tugas sampai tuntas. Tuhan berkati senantiasa. Ya, baru pulang juga dari persekutuan doa Ibu Icu ya. Baik Ibu Icu, terima kasih berkat yang sama mengalir juga buat Ibu Icu. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Ya, begitu juga request berikutnya datang dari Kak Supiandi. Minta lagu dari Nikita, Ala Peduli ya Kak. Baik, Kak Supiandi ya. Tugas sudah siapkan Ala Peduli dari Nikita. Terima kasih Kak Supandi ya sudah bergabung di live itu kami di Gospel Request malam hari ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita semua. Request selanjutnya datang dari Ibu Cencen di Menceng, Jakarta Barat ya. Salam Bung Toga dari Ibu Cencen di Jakarta Barat. Minta lagu Yesus Setia. Yesus Setia dari Jacqueline Kelose ya. Salamnya buat anakku Francisca Febriani. Itu juga buat Ko Aca Kwangkwang di Alam Sutra. Salam juga buat Komsel N4 Ibu Surani dan teman-teman di GBI Bethlehem Taman Kencana dan teman-teman di GBI Persekutuan Doa Ruben. God bless you. Terima kasih Ibu Cencen ya. Tuhan berkati juga senantiasa beserta keluarga tercinta.

Ya, satu lagi dari Kak Christian ya. Dari Kak Christian di Jakarta Timur. Wow ya. Cukup jauh ya. Jakarta Timur. Tepatnya di Pondok Gede lagi nih ya, perbatasan dengan Bekasi kalau tidak salah ya. Pondok Gede Jakarta Timur. Ya, selamat malam Bung Toga. Minta lagu dari Insinyur Niko Nyoton Harjo, yaitu bersama malaikat di surga. Terima kasih Bung Toga. God bless you. Baik, sama-sama Kak Christian ya, di Pondok Gede Jakarta Timur. Ya, kalau boleh tahu Kak, jangkauan di sana gimana sinyalnya? Apakah jernih? Atau kalau boleh tahu Kak, The Christian ini ya, dengar Radio Heartland melalui apa ini? TikTok atau live streaming? Atau langsung dari radio? Boleh diinfo-info Kak ya? Karena lumayan jauh ya jaraknya di Pondok Gede dekat Bekasi nih. Ya, dari media traktor ini yang sudah bergabung di live TikTok, ada media traktor. Ya, tolong Kak diputarkan WGTB. Pak, permintaan mama saya pengen sekali. Pak, sebenarnya lagu WGTB sudah diputarkan tadi ya, tapi ini karena permintaan mama tercinta ya dari Kak Media. Yang dimana mamanya pingin sekali mendengarkan katanya pujian WGTB ya. Dengan senang hati, dengan sukacita kita akan putarkan ya. Sekali lagi, karena ini permintaan mama atau orang tua ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Kak Media ya, sudah bergabung di Gospel Request malam hari ini. Ya, tanpa tunggu lama-lama langsung saja ya, kita putarkan, kita dengarkan WGTB ya. Ini permintaan dari orang tua. WGTB walau gunung itu tidak berpindah. Ya, selamat mendengarkan Arenar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartland FM.

Ya, anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station, dan program Gospel Request ya. Sampai pukul 10 malam nanti, sekarang sudah menit 42. Ada 18 ya, menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian ya. Kurang lebih 3 atau 4 lagu bisa lah ya, untuk kita putarkan. Nanti itu, langsung saja kita bacakan yang sudah bergabung di... Ya, di live TikTok Heartland FM ya. Kita bacakan dulu datang dari Kak Supiandi. Ya, selamat malam Kak, pingin banget dengar lagu melodi HGSC. Ya Tuhan tiap jam. Baik Kak Supiandi ya. Mohon ditunggu sebentar tuh akan putarkan. Ya. Sudah ketemu ini ya. Baik Kak Supiandi, terima kasih ya sudah bergabung di live TikTok kami. Tuhan berkati senantiasa. Ya, salam buat keluarga dari Kak Supiandi yang berada di Lampung ya. Tuhan berkati buat keluarga tercinta dari Pak Supiandi ya. Tetap semangat, sehat selalu, maju terus dalam Tuhan Kak Supiandi. Berikutnya dari request berikutnya dari Maria Ika. Selamat malam Bung, mau request lagu Bila Ku Hitung-Hitung Berkatmu Tuhan. Terima kasih Bang, sama-sama. Terima kasih juga Kak Maria Ika ya. Berikutnya dari Kak Ita Gultum ya, yang ada di Rajek Tangerang. Salam selamat malam Bung Toga, minta lagu Indahnya Kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin amin. Sama-sama Kak Ita Gultum ya, yang ada di Rajek, Tuhan berkati juga berlimpah-limpah. Satu lagi sudah bergabung di ya, melalui WA ya, ada Pak Darwin Chen. Ya, salam selamat malam untuk gas. Semangat selalu. Kirim salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland. Salam semangat selalu dan jangan lupa besok untuk beribadah. Requestnya Bapak yang setia. God bless you. Baik, sama-sama.

Ya, 100,6 Heartland FM. Terima kasih Haranan atas kebersamaannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ya, di mana saya sudah menemani Haranar dari pukul 6 tadi ya. Tak terasa sudah 4 jam kita mendengarkan puji-pujian. Kiranya menjadi berkat, jadi kekuatan dan menghibur kita malam hari ini ya, lewat puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita. Dan terima kasih juga sudah bergabung ya, yang sudah request di, baik itu melalui live TikTok maupun di WA chat kami. Tuhan berkati senantiasa tentunya ya. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Sentuhan Hati. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhir kata saya, Bung Toga, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Saudara pendengar, Allah tidak pernah menyuruh Anda melakukan apapun yang tidak penting. Apapun yang Allah minta kita lakukan, jelas ada maksudnya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Tinggalkan negerimu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan rumah ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah berfirman demikian kepada Abraham, yang pasti membuatnya terkejut, kemana ia harus pergi, apa yang akan ia lakukan untuk nafkah, akankah keluarganya mengerti? Terlepas dari pertanyaan serta keprihatinannya, Abraham taat meninggalkan segala yang telah dikenalnya dan pergi ke tempat yang belum dikenalnya. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa kita pun harus taat kalau ingin hidup berkenan di mata Allah. Kita harus bersedia mengatakan ya kepadanya, apapun yang difirmankannya. Temukan getaran dalam ketaatan dari program Sentuhan Hati hari ini.
0: Saudara pendengar, ketika orang mulai membicarakan tentang ketaatan, bagaimana respons Anda? Positif atau negatif? Apakah Anda membayangkan sukses atau gagal? Yang terpenting, apakah Anda mentaati Allah karena takut akan akibatnya karena tidak taat? Atau apakah Anda mentaati Allah karena sungguh ingin mentaati Dia? Judul pesan hari ini adalah Getaran dalam Ketaatan. Mungkin judulnya mengundang rasa ingin tahu banyak orang karena kedengarannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ketika membaca kitab suci, kita membaca tentang hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam hal ini, kita hendaknya memetik prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing dan bukan sekedar mengatakan, sungguh kisah menarik. Kita hendaknya bertanya, apakah yang hendak Allah ajarkan kepada saya melalui bacaan ini? Dalam Lukas 5:1-11 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menemarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Anda mungkin mengatakan, sungguh kisah menarik, akan tetapi apa relevansinya? Mungkin Anda tidak menjala ikan, mungkin Anda bahkan tidak senang memancing, tidak berminat menangkap ikan, dan tidak berniat menangkap ikan. Akan tetapi dengarkanlah baik-baik. Maka saya menjamin akan terjadi sesuatu dalam kehidupan Anda, akan terjadi sesuatu dalam cara Allah berkarya dalam kehidupan Anda, akan terjadi sesuatu dalam hubungan Anda dengan Kristus. Sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan mau kembali ke gaya hidup Anda yang lama selama ini. Sebab kisah ini mengandung prinsip-prinsip yang akan mengubah kehidupan Anda. Kalau saja Anda cukup bijaksana untuk mendengarkannya baik-baik, serta menerapkannya dalam kehidupan Anda. Saudara pendengar, Prinsip pertama yang sungguh berharga untuk kita pelajari adalah bahwa mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil adalah langkah prinsip untuk menikmati imbalan Allah yang menggetarkan. Coba Anda renungkan apa yang terjadi. Yesus hanya meminjam perahu Simon Petrus untuk berkhotbah dan mengajar orang banyak. Bisa saja Simon Petrus menolak dengan alasan sedang sibuk membersihkan jalannya. Bisa saja Simon Petrus mempersilakan Yesus meminjam perahu orang lain. Permintaan Yesus tampaknya sederhana saja. Padahal Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan apapun yang tidak penting. Mungkin tampaknya sederhana menurut kita sendiri. Akan tetapi Allah tidak akan pernah memfirmankan sesuatu yang tidak penting. Ia tidak akan pernah memberikan perintah yang tidak penting. Apapun yang Allah kehendaki kita lakukan, jelas ada maksudnya. Yang jelas, apapun maksudnya, hal itu pasti demi kebaikan kita sendiri. Seandainya kita maha tahu, sanggup melihat hasil akhir dari apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita pasti akan mentaati Dia. Sebab Allah adalah Allah yang maha baik, maha pengasih, yang mengasihi anak-anaknya tanpa syarat, yang selalu menghendaki yang terbaik bagi kehidupan masing-masing anaknya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita masing-masing setiap hari adalah bagian dari sebuah gambaran besar, rencana besar, kehendak besar Allah bagi kita masing-masing. Jadi kalau kita mau mengalami yang terbaik dari Allah, kalau kita mau menikmati getaran dalam mengenal Allah secara pribadi, kalau kita mau mengalami segala yang terbaik yang telah disediakan Allah bagi kita, kalau kita mau mengetahui apa yang akan Allah karyakan dalam kehidupan kita, maka kita hendaknya mentaati Dia dalam apapun yang mungkin tampaknya tidak berarti bagi kita. Yesus hanya meminjam perahu Simon Petrus, menyuruhnya menolakkan sedikit lebih jauh dari pantai, agar ia bisa berkhotbah dan mengajar. Bayangkan seandainya Simon Petrus menolak. Bisa saja segala peristiwa setelah itu tidak akan terjadi dan tidak tercatat di dalam kitab suci. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan Anda untuk terus belajar mendengarkan Allah. Peka terhadap suaranya yang sepoi-sepoi basah. Peka terhadap apapun permintaannya yang mungkin tampaknya tidak berarti. Sebab tidak ada satupun perintah Allah yang tidak penting. Segala perintahnya ada maksudnya, ada rencananya. Setiap kali kita mentaati Allah, kita pasti diberkati, walaupun mungkin tidak tampaknya tidak berarti pada saat kita menerimanya.

Saudara pendengar, yang jelas, apapun yang Allah perintahkan dan kita mentaatinya, akan menimbulkan reaksi berantai dalam kehidupan kita. Seandainya kita memilih tidak mentaati Allah, hal itu berarti kita sendiri memutuskan reaksi berantai tersebut. Banyak orang bertanya, mengapa Allah tidak memberkati saya dan tidak menjadikan saya berhasil seperti orang lain? Saya umat Kristiani. Saya rajin membaca Alkitab, saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani Allah. Coba Anda merenungkan baik-baik. Mungkin hal itu karena Anda sendiri mengabaikan hal tertentu yang tampaknya tidak berarti. Padahal sangat berarti di mata Allah. Jangan lupa bahwa Allah pasti mempunyai rencana terbaik bagi anak-anaknya. Bayangkan seandainya Simon Petrus menolak. Ia pasti akan menjadi pecundang seumur hidupnya. Dalam kehidupan ini kita akan menjumpai persimpangan jalan di mana kita harus memilih keputusan. Ketika kita memilih keputusan menurut pengertian kita sendiri, kita melewatkan yang terbaik dari Allah. Oleh sebab itu, kita mutlak perlu belajar peka terhadap suara Allah. Kita mutlak perlu belajar bertanya, apakah yang Allah kehendaki untuk saya memilih? Arah mana yang Allah kehendaki saya ambil di persimpangan jalan ini? Ketika kita menjadikan sikap seperti itu gaya hidup kita sehari-hari, kita akan menyadari pentingnya keputusan tertentu yang sebelumnya mungkin kita anggap tidak penting. Ketika kita bersikap, mulai hari ini saya akan memilih jalan menurut Allah. Saya akan berserah kepada Allah untuk menuntun saya. Sebab saya percaya bahwa Allah yang memegang kendali atas segalanya. Kita memberikan kesempatan, kehormatan kepada Allah untuk berkarya, melaksanakan yang terbaik yang telah Ia rencanakan dan siapkan bagi kita.

Saudara pendengar, prinsip kedua adalah bahwa ketaatan kita juga akan memberkati orang lain. Ketika Simon Petrus mentaati permintaan Yesus, orang banyak dapat mendengar pengajaran Yesus dengan lebih baik. Sebab ketika itu belum ditemukan alat pengeras suara. Dan saya percaya bahwa dengan berbicara dari perahu, orang banyak akan lebih jelas mendengar suara Yesus. Bayangkan betapa diberkatinya orang-orang yang mendengar Yesus mengajar dari perahu Simon Petrus itu. Mereka diajar bagaimana mereka dapat mengenal Bapa di surga, siapa dia, dan bagaimana dia mau mereka hidup. Demikianlah karena ketaatan Simon Petrus, banyak orang yang juga diberkati. Bukan itu saja, Simon Petrus juga mentaati Yesus ketika Yesus menyuruhnya bertolak ke tempat yang dalam untuk menjala ikan. Oleh karena itu, Simon Petrus dan sesama teman nelayan mendapat ikan dalam jumlah yang lebih besar, tidak seperti sebelumnya seumur hidup mereka, padahal mereka sudah semalam-malaman menjala ikan tanpa hasil. Demikianlah banyak orang yang juga diberkati karena Simon Petrus memilih mentaati permintaan Yesus yang pada mulanya mungkin tampak tidak penting, namun kemudian menimbulkan efek berantai. Coba Anda merenungkan dampak kehidupan Anda terhadap kehidupan sesama. Kehidupan siapa saja yang akan terpengaruh oleh kehidupan Anda. Kalau Anda mempunyai anak, tentunya salah satu atau semua anak Anda akan terpengaruh. Jangan lupa bahwa tidak ada sekolah di dunia yang akan lebih besar pengaruhnya terhadap anak-anak daripada orang tua mereka sendiri, khususnya tentang kebenaran, kekudusan, kehendak dan maksud serta rencana Allah bagi kehidupan mereka masing-masing. Sebagai orang tua, sadar atau di bawah sadar Anda setiap hari mempengaruhi anak-anak Anda melalui gaya hidup Anda, entah Anda hidup taat di hadapan Allah atau tidak. Tidak ada yang lebih berpengaruh bagi anak-anak daripada menyaksikan sendiri bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan orang tua mereka. Terlebih lagi ketika orang tua menjelaskan bukan hanya karya-karya besar Allah, melainkan juga karya-karya yang tampaknya hanya kecil saja, tetapi kita katakan pada mereka apa yang Allah telah lakukan. Demikian juga segala ujian, kesulitan, kesusahan, beban yang kita alami. Ketika anak-anak menyaksikan orang tua hidup berintegrasi, hidup jujur, hidup berkeinginan mentaati Allah, hidup memilih melaksanakan kehendak Allah walaupun sulit, jelas mereka akan terpengaruh secara rohani, secara moral. Ketika Anda mentaati Allah dan Allah berkarya dalam kehidupan Anda, hal itu menyampaikan pesan kepada anak-anak Anda bahwa Allah itu nyata, Allah itu tetap berkarya, Allah mengasihi anak-anaknya. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan segala ujian, kesusahan, kesulitan, kepedihan, penderitaan yang saya alami? Apa anak-anak saya tidak akan mempertanyakan di mana bukti kasih Allah kepada saya? Dengarkan baik-baik. Ketika Anda melalui segalanya dengan penuh kemenangan, tanpa kehilangan sukacita dalam hati Anda, dan menjelaskan kepada anak-anak Anda apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut, menjelaskan bagaimana Allah tetap menyertai Anda melalui segalanya itu, anak-anak Anda pasti terpengaruh. Mereka akan mulai memahami bahwa Allah yang Anda sembah sungguh adalah Allah tunggal yang hidup, yang akan tetap menyertai anak-anaknya melalui segala masa sulit dalam kehidupan ini. Demikianlah ketaatan kita kepada Allah sungguh penting, sebab bukan saja akan mempengaruhi kehidupan kita sendiri, melainkan juga mempengaruhi kehidupan orang lain. Tentunya kita mau anak-anak kita menyimpulkan bahwa Allah sungguh nyata, bahwa Allah sungguh memenuhi janjinya.

0: Saudara pendengar, prinsip ketiga adalah bahwa mentaati Allah mungkin saja menuntut kita melakukan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Coba Anda merenungkannya. Simon Petrus adalah nelayan profesional. Ia sudah mengenal betul Laut Galilea. Ia sudah mengenal betul tanda-tanda cuaca. Ia sudah sangat berpengalaman menjala ikan. Ia sudah mengenal betul area-area perairan yang paling banyak ikannya. Ia sudah ke sana semalaman tanpa mendapatkan apa-apa. Mengingat segala pengalamannya tersebut, tampaknya tidak masuk akal kalau sekarang, baru beberapa jam kemudian, ia kembali ke sana untuk mencoba menjala ikan. Demikianlah terkadang Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, mengingat segala pengalaman kita. Akan tetapi, mentaati Allah tidak pernah keliru. Jadi setiap kali kita menghadapi pilihan, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah sebaiknya saya melakukan hal yang masuk akal atau memilih taat saja kepada Allah walaupun saya tidak mengerti? Allah adalah Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Allah mempunyai rencana yang sempurna bagi kita masing-masing. Allah Maha Kuasa melakukan segalanya. Allah Maha Tahu. Allah mengetahui apa yang Ia perintahkan kepada kita masing-masing dan apa hasil akhirnya nanti. Mengetahui hasil akhirnya nanti dan menginginkan hanya yang terbaik bagi kita masing-masing, Allah pasti memberi kita perintah yang sesuai dengan kehendaknya, maksudnya, dan rencananya bagi kehidupan kita masing-masing yang akan memposisikan kita untuk menerima berkat terbaik yang sudah disediakannya bagi kita masing-masing. Jadi, ketika Anda berargumentasi dengan Allah, jangan lupa bahwa Anda berargumentasi dengan Allah yang Maha Tahu. Ketika Anda tidak mengerti, jangan lupa bahwa Anda berbicara dengan seseorang yang mengerti. Ketika Anda belum menemukan jawabannya, jangan lupa bahwa Anda berbicara dengan seseorang yang mengetahui betul jawabannya. Ketika Anda tidak mengetahui masa depan, jangan lupa bahwa Anda berbicara dengan seseorang yang mengetahui betul masa depan Anda. Saudara pendengar, mana ada yang lebih bijaksana daripada mentaati Allah? Hanya karena sesuatu tampaknya tidak masuk akal, bukanlah alasan bagi Anda untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau Anda menunggu hingga hal tersebut tampaknya masuk akal, jangan-jangan Anda melewatkan berkat terbaik dari Allah. Jangan lupa bahwa Allah tidak berkewajiban memberitahukan terlebih dulu hasil akhirnya nanti. Seperti ketika Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera, atau kepada Gideon untuk mengerahkan hanya 300 orang prajurit dan menyuruh prajurit yang lain pulang. Demikianlah setiap kali Allah menyuruh kita mentaati Dia. Jangan lupa bahwa Allah sudah mengetahui betul hasil akhirnya. Walaupun mungkin tidak masuk akal tampaknya bagi kita. Apabila Allah sendiri yang memerintahkannya kepada kita, Ia sendiri yang akan memberdayakan kita melaksanakannya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita merupakan ekspresi kasih-Nya. Tuntunan Allah adalah tuntunan yang sempurna. Berkat Allah adalah berkat yang terbaik bagi kita masing-masing. Allah mengetahui bahwa salah satu cara terbaik untuk menjadikan kita matang secara rohani, untuk menguatkan iman kita, adalah berulang-ulang menguji kita dan mengamati respons kita. Ketika Anda memilih gaya hidup mentaati bahkan perkara kecil pun yang Allah perintahkan kepada Anda, maka ketika Anda dihadapkan dengan keputusan-keputusan besar, Anda tidak akan lagi kesulitan karena sudah terbiasa mentaati Allah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kehidupan yang konsisten taat kepada Allah dimulai dengan mentaati Dia dalam perkara-perkara kecil. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa ketika kita mengambil langkah-langkah kecil ketaatan, maka kita akan lebih mudah taat ketika dihadapkan dengan keputusan-keputusan besar, sebab kita telah belajar percaya kepada Allah. Dalam Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 24, Yesus memberikan ultimatum yang kuat. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Menjadi serupa dengan Kristus tidaklah otomatis. Kita harus memutuskan untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki, terutama ketika kehendak Allah bertentangan dengan kehendak kita sendiri. Galatia 5 ayat 24 mengingatkan kita, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadikanlah sebagai komitmen Anda untuk merenungkan firman Allah setiap hari dan mentaati Dia, terlepas dari pengorbanan yang harus Anda lakukan. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

nomor halaman, dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Ada dua ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: Berikan tepuk tangan bagi raja kita, sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.
1: Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Franz Renos dengan alam.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: kata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Menghasilkan Buah Rohani. Nats Alkitab dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu ia berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Rick Warren menulis, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia membuatnya menurut gambarnya. Itulah rencana awal Tuhan, dan itu tidak berubah. Dia ingin menjadikan kita seperti dirinya, saleh. Dia melakukannya dengan mengembangkan karakter kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, dan melalui keadaan. Kata Yunani untuk karakter berarti teruji dan terbukti dapat diandalkan. Itu mengingatkan kita pada pekerjaan seorang pandai besi yang menggambarkan sesuatu yang telah melewati api, telah dipukul, dan telah lulus oleh ujian. Perhatikan salah satu hal pertama yang Tuhan katakan kepada manusia adalah bertambah banyak. Dan Yesus mengatakan kepada kita bahwa barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Namun Aku butuh waktu untuk matang. Bila Anda mencoba mempercepat prosesnya, rasanya tidak enak. Pernahkah Anda mencicipi tomat yang diperam? Anda mungkin membelinya di supermarket. Jika petani memetik tomat matang dan mengirimkannya, tomat itu bisa hancur dalam perjalanan ke pasar. Jadi mereka mungkin memetiknya saat masih hijau. Menyemprotnya dengan gas etilen sebelum dipasarkan. Dan gas itu dengan cepat mematangkan tomat hijau menjadi merah. Jika Anda pernah mencicipi tomat yang matang di pohon, Anda tahu itu tidak dapat dibandingkan dengan tomat yang matang dengan diperam. Demikian pula perlu waktu agar buah rohani tumbuh dalam hidup Anda. Anda tidak dapat mengambil kursus kilat dan lulus dengan kedewasaan rohani. Diperlukan seumur hidup berjalan bersama Tuhan, bersandar kepada-Nya, belajar dari-Nya, dan mengasihi-Nya dengan segenap hati Anda. Tuhan ingin menghasilkan buah roh dalam hidup Anda. Jadi, bekerja samalah dengan-Nya.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode kedua, Aku Tidak Kekurangan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara pendengar yang terkasih, banyak keinginan menandakan hati yang tidak suci. Hati yang suci hanya memiliki satu keinginan saja, yaitu Tuhan sendiri dan kehendaknya. Banyak keinginan sebenarnya sama artinya dengan tidak ada keinginan sama sekali. Sebab setiap orang dikaruniakan hanya satu hati dan satu keinginan yang agung saja. Keinginan yang tidak suci menimbulkan hati tidak tenang. Berbagai pencobaan disebabkan oleh berbagai keinginan yang tidak jelas. Hati yang memiliki banyak keinginan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dicapainya. Jika keinginan yang satu terpenuhi, maka keinginan yang lain akan muncul lagi, dan seterusnya. Jika keinginan tidak terpenuhi, maka kemarahan juga akan timbul. Ambisi untuk memenuhi banyak keinginan telah mengaburkan tujuan hidup sehingga melenceng dari jalan kebenaran Tuhan. Ini disebabkan karena hati telah dikaburkan oleh berbagai aktivitas yang berasal dari banyak keinginan. Dengan demikian, manusia ditipu dan dijebak oleh keinginan sendiri yang perlu dipenuhi melalui seluruh hidup yang sia-sia, sehingga hidup manusia semakin digeser oleh waktu. Sebab itu, hidup manusia telah dirampok dan diperbudak oleh pemuasan keinginan. Inilah kesusahan hidup manusia. Hati yang suci hanya memiliki satu keinginan saja. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ketika Tuhan mengisi hati dan keinginan kita, maka kita tidak akan menginginkan apapun juga. Keinginan kita akan diisi oleh kekayaan dari Tuhan. Kemiskinan kita akan dipenuhi oleh kehormatan Allah. Jiwa kita akan diisi oleh Tuhan sendiri. Hidup kita akan dipenuhi oleh hidup Tuhan. Dinamika jiwa kita akan dihidupi oleh Allah. Kehinaan kita akan ditaburi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi seluruh lubang keinginan kita akan terisi penuh oleh kasih karunia Allah. Kalau begitu, apakah yang kita inginkan lagi? Tidak ada. Sebab Tuhan telah mengaruniakan kepuasan jiwa yang tidak terhingga. Ini adalah satu keinginan yang kudus dan agung. Dalam kondisi hidup demikian, hati orang kudus berdiri dan bersandar pada Tuhan saja, sehingga keinginan yang lain menjadi tidak nampak. Hanya satu keinginan kuat yang boleh menguasai hati, yaitu Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku, apalagi yang kuinginkan dalam hidup. Pada waktu Tuhan mengisi jiwa kita, maka kita memiliki segala sesuatu bersama Dia. Tuhan memiliki diri kita dan kita memiliki Tuhan. Segala hal yang kita miliki berada di dalam Tuhan. Kondisi jiwa yang demikian adalah kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Apakah orang kudus tidak memiliki keinginan yang lain lagi, tatkala keinginannya diisi oleh Tuhan? Ia bisa saja memiliki keinginan yang lain, namun segala keinginan itu menjadi kurang penting dan tidak pantas untuk diperjuangkan habis-habisan, meskipun apa yang diinginkan adalah kenyataan hidup. Karena satu keinginan saja yang dominan, maka keinginan yang lain telah tenggelam di dalam jiwa kita. Kita masih memiliki keinginan prestasi, harta, pendidikan, dan kepemilikan. Tetapi semua itu dikejar di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan, bukan demi ambisi pribadi dan kepentingan diri. Kita masih memiliki keinginan makan dan minum, tapi semua itu dilakukan di dalam Tuhan. Kita juga masih punya keinginan harta benda dan kepemilikan, tapi semua itu dikontrol oleh kesucian dan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita, semua keinginan yang lain diabaikan dan menjadi tidak penting dan tidak berguna lagi dibandingkan dengan kekayaan Kristus di dalam kita. Jika hati masih memiliki banyak keinginan, maka itu menandakan hati yang dikuasai oleh dunia atau diri sendiri. Orang Kristen yang dewasa rohani akan hidup mengabaikan keinginan sekunder dan mencari keinginan hati Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar, pertanyaan refleksi bagi Anda. Coba deskripsikan ada berapa banyak keinginan dalam hati Anda dan manakah keinginan yang terpenting. Apakah Anda memiliki hanya satu keinginan yang terpenting? Apakah keinginan Anda itu adalah benar? Mengapa orang yang suci hati hanya memiliki satu keinginan yang terpenting? Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Anne Frank. Keyakinan. Yeremia pasal 29 ayat 14. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
1: Empat tahun setelah kelahiran Anne Frank di Frankfurt, Jerman, keluarganya menjadi khawatir. Mereka adalah orang Yahudi, dan Adolf Hitler yang berkuasa saat itu tidak menyukai orang Yahudi. Mereka memutuskan untuk pindah ke Amsterdam untuk melarikan diri.
0: Pada bulan Mei 1940, Nazi dengan mudah menguasai Belanda. Tak lama setelah itu, mereka membuat aturan baru untuk mencari tahu siapa yang beragama Yahudi dan membatasi kebebasan mereka. Hingga pada akhirnya, berteman dengan orang Yahudi atau memberikan perlindungan kepada orang Yahudi menjadi tindakan ilegal.
1: Pada bulan Juni 1942, Anne Frank menerima sebuah buku harian sebagai hadiah ulang tahun. Buku harian itu ia gunakan untuk menuliskan tentang masa sulit yang dialami keluarganya. Mereka berusaha menghindari nasib serupa banyak orang Yahudi lainnya yang dibawa pergi dengan kereta dan dibunuh di kamp konsentrasi di Eropa.
0: Otto khawatir bahwa keluarganya mungkin harus memilih antara naik kereta yang berbahaya atau bersembunyi. Oleh karena itu, ia membuat sebuah loteng kecil di bagian belakang sebuah rumah dekat kanal Prinsengracht. Sebuah ruang yang kecil yang hanya bisa diakses melalui tangga tersembunyi di belakang rak buku.
1: Pada bulan Juli 1942, keluarga Frank menerima sebuah surat yang mengubah hidup mereka selamanya. Surat itu berisi perintah untuk Margot, saudara perempuan Anne yang berusia 16 tahun, untuk datang ke polisi. Pada tanggal 8 Juli, Anna menulis dalam buku hariannya, Margot baru berumur 16 tahun. Apakah mereka akan benar-benar membawa gadis semuda ini untuk pergi sendirian? Tapi syukurlah Margot tidak mau pergi. Pasti ini yang dimaksud oleh ayah tentang bersembunyi.
0: Selama 2 tahun berikutnya, keluarga itu tinggal di sebuah loteng kecil dengan makanan seadanya dan kondisi yang kurang bersih. Setiap hari, Anne mencatat pikiran, impian, dan kesedihannya dalam buku kecil ini.
1: Pada tanggal 11 Juli 1942, Anne menulis, "Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa menyesakannya kami, karena kami tidak dapat keluar rumah. Kami takut seseorang akan menemukan kami dan membunuh kami. Saya tidak ingin membayangkannya.
0: Akhirnya, apa yang mereka khawatirkan terjadi. Pada tanggal 4 Agustus 1944, sebuah truk datang ke Prinsengracht nomor 263. Para tentara dengan cepat naik dan menuju rak buku yang menyembunyikan pintu masuk ke loteng. Seluruh anggota keluarga dibawa ke kantor polisi dan kemudian dikirim ke Westerbork, sebuah kamp di Belanda, tempat orang Yahudi ditahan sebelum dikirim untuk bekerja atau ke kamp tempat mereka akan dibunuh.
1: Sayangnya, keluarga ini ditempatkan di kereta terakhir menuju Auschwitz. Anne yang saat itu berusia 16 tahun meninggal karena tipes. Ayah Anne, Otto, adalah satu-satunya yang selamat dari pengalaman mengerikan ini. Dari 140.000 orang Yahudi yang tinggal di Belanda saat perang dimulai, hanya 30.000 yang berhasil bertahan.
0: Buku harian Anne ditemukan tergeletak di lantai loteng. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa. Karena Anne menulis tentang pemikiran dan mimpinya, sekarang banyak orang dapat memahami bagaimana seorang anak melihat dunia. Sayangnya Anne tidak hidup cukup lama untuk melihat bunga tulip kembali mekar di Belanda.
1: Salah satu halaman dari buku hariannya berbunyi, "Apa gunanya berperang? Mengapa manusia tidak dapat hidup bersama dengan damai? Mengapa ada begitu banyak kehancuran yang terjadi?"
0: Semoga Tuhan menolong kita untuk mengingat bahwa hanya ada satu ras di dunia ini, yaitu ras manusia. Jika kita lupa bahwa kita semua diciptakan menurut gambar Tuhan, sejarah dapat terulang kembali. Buku harian Anne menjadi pengingat bagi kita, dan meskipun hidupnya singkat, kata-katanya telah membuat perbedaan.
1: Saudara pendengar, keberanian Anne Frank telah menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan banyak orang.
0: Saudara pendengar, apakah Anne pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan membaca buku hariannya? Bacalah Yakobus pasal 4 ayat 1 dan renungkan pertanyaan Anne. Apa gunanya berperang? Mengapa manusia tidak dapat hidup bersama dengan damai? Rumahnya di Jalan Prinsengracht nomor 263 di Amsterdam kini menjadi sebuah museum. Jika Anda mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Amsterdam, pastikanlah untuk pergi ke sana.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Tuhan tidak memilih yang hebat, tetapi Dia menghebatkan orang yang bersedia. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa anugerah-Nya cukup bagimu. Hardliner, mari mulai dari yang sederhana hari ini, jadilah alat-Nya, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidupmu.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

0: Jiwa Anda menderita. Mungkin sudah ke-100 atau ke-1000 kali Anda berdoa dengan iman kepada Allah, namun jawaban Allah tidak datang juga. Sesungguhnya Tuhan menjawab doa Anda, sekalipun jawabannya itu lain daripada yang Anda harapkan. Allah itu penuh dengan kasih. Ia mengetahui apa yang baik dan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Bukalah mata Anda, maka Anda akan melihat Allah memberikan apa yang Anda butuhkan pada akhirnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaiban-Nya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikan-Nya.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kuasa untuk bertindak. Untuk hidup oleh iman, bukan dengan perasaan, luangkanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 24 sampai dengan 27.
1: Setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dia berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Namun, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan, aku akan memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita suka berpikir menunda itu bukan hal besar. Kita berkata pada diri sendiri, tak ada yang benar-benar dirugikan dengan hal-hal yang kutangguhkan. Tetapi lama-kelamaan, pilihan-pilihan kita bisa berkembang menjadi pola yang tidak sehat. Dalam ayat bacaan hari ini, Raja Felix menunda membuat keputusan tentang Kristus dan pada akhirnya benar-benar menjauh darinya. Untuk kembali ke jalur yang benar, kita harus mengubah sikap kita tentang keraguan, mengakui masalahnya, dan memperhatikan di mana kita terus saja menunda untuk bertindak. Mengakui bahwa kebiasaan menunda menguasai hidup kita merupakan langkah yang penting. Demikian juga memutuskan untuk berbalik dari kebiasaan itu. Kita juga harus hidup dengan sikap tegas. Pakailah firman Tuhan untuk mengalahkan perasaan-perasaan ragu dan tidak enak. Alkitab berkata, kita adalah ciptaan baru yang didiami Roh Kudus dan bukan hamba dosa lagi. Galatia pasal 5 ayat 1. Ingatlah bahwa Yesus Juru Selamat kita adalah Tuhan kita dan melalui kuasa kebangkitannya, Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Anugerah-Nya mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dan kita beroleh kemenangan melalui Dia. Roma pasal 8 ayat 37. Saudara pendengar, ketika kita mengatur hidup kita berdasarkan firman Tuhan, kita akan hidup oleh iman, bukan dengan perasaan. Yesus mau menolong kita menghalau keraguan dan ketidaktegasan. Jangan tunda untuk menerima undangannya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Santapan Harian Minggu 28 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, firman-Mu adalah roti bagi jiwa kami yang lapar. Segarkan hati kami yang letih oleh pergumulan dunia. Tuntunlah kami berjalan dalam jalan-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 7 ayat 2-17. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriati Arim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ila-ila asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, "Kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa, aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin." Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel, dari Ekron sampai Gad. Orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel di semua tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dari sana ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dengan kembalinya tabut Tuhan, kembalilah umat Israel berseru kepadanya. Lambang kehadiran Tuhan yang hilang telah berada di tengah-tengah mereka lagi. Tetapi sekarang, apa yang harus mereka perbuat? Selama 20 tahun tabut Tuhan disimpan di Kiriat Yearim, bangsa Israel kembali mencari dan merindukan Allah. Samuel menasihati mereka untuk tidak hanya berseru, tetapi bertobat dengan cara meninggalkan berhala dan mengabdikan hati mereka hanya kepada Tuhan. Setelah mereka menaati nasihat itu, Samuel mengumpulkan seluruh bangsa di Mispa untuk berdoa dan berpuasa sebagai wujud pertobatan. Ketika orang Filistin datang menyerang, Samuel berkurban dan berseru kepada Tuhan, sehingga ia menjawab dengan mengguntur dan mengacaukan musuh sampai mereka kalah. Sebagai peringatan atas pertolongan Tuhan, Samuel mendirikan sebuah batu yang dinamainya Ebenezer. Artinya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sejak saat itu bangsa Israel hidup dalam keamanan, dan Samuel terus memimpin mereka dengan bijaksana sepanjang hidupnya. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Semua kemenangan sejati berasal dari Dia, bukan dari manusia. Ketika Samuel mendirikan Ebenezer, ini bukan sekedar tanda kemenangan, melainkan deklarasi iman dalam Tuhan. Lebih dari batu peringatan, ini adalah monumen iman, bukti bahwa Tuhan itu setia dan pertolongannya nyata. Berapa kali kita nyaris menyerah, tetapi Tuhan menopang kita. Setiap kesembuhan, keberhasilan, dan kekuatan yang kita alami menjadi seperti Ebenezer dalam hidup kita. Kita diundang untuk membangun monumen iman dalam hati kita sebagai bukti akan kesetiaan Tuhan yang tak pernah gagal. Bersyukurlah untuk pertolongan Tuhan di masa lalu dan deklarasikanlah iman kita kepadanya dalam menghadapi masa depan. Tunjukkanlah keyakinan kita bahwa Tuhan menolong pada waktunya dan harapkanlah selalu pertolongan dari satu-satunya sumber yang terbesar, yaitu Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami bersyukur atas setiap pertolongan-Mu di masa lalu, sebab di tengah badai dan lembah kehidupan, tangan-Mu tidak pernah berhenti menopang dan memelihara kami. Dengan iman kami berseru kepada-Mu, ya Kristus. Engkaulah Tuhan atas masa depan kami. Dan bersama-Mu kami melangkah dengan pengharapan, keberanian, dan damai yang tidak tergoyahkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Dunia menawarkan banyak kebisingan, tetapi Tuhan berbicara lewat keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dan datang kepadanya, damai yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Hardliner, mari ambil waktu 5 menit untuk berdiam dan berbicara pada Tuhan. Dia rindu mendengarkan isi hatimu.

kasih tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Tetap Terbuka dan Mudah Didekati. Nas firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Beberapa orang tampaknya menjalani hidup dengan tanda tertutup di dahi mereka. Entah karena rasa takut, keegoisan, kesibukan, mereka tidak terbuka terhadap pikiran orang lain. Itu bisa sangat merugikan Anda. Luangkan waktu sejenak dan renungkan ayat-ayat Alkitab ini. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Amsal 24 ayat 32. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Amsal 9 ayat 9. Orang yang reseptif dan mudah didekati, umumnya mereka menunjukkan tiga kualitas ini. Pertama, menunjukkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Meskipun mereka sendiri stabil secara emosional, itu tidak berarti mereka mengharapkan orang lain selalu seperti itu. Mereka menyadari bahwa orang baik terkadang mengalami hari-hari buruk, jadi mereka adakan pendekatan terhadap perasaan orang lain dan menyesuaikan cara berhubungan dengan mereka. 2. Memahami kelemahan orang lain karena mereka menyadari kelemahan mereka sendiri. Edgar Howe menulis, sesekali ungkapkan pendapat yang buruk tentang diri Anda. Hal itu akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa Anda tahu cara mengatakan kebenaran. Orang yang terbuka bersikap jujur tentang kecurangan mereka. 3. Memiliki kemampuan untuk memaafkan orang lain. Ini membutuhkan kerendahan hati. David Augsburger menulis, karena tidak ada yang kita maksudkan yang sempurna. Tidak ada yang kita coba tanpa kesalahan. Dan tidak ada yang kita capai tanpa keterbatasan dan sebagai manusia yang berbuat salah. Kita perlu pengampunan agar diselamatkan. Jadi kata untuk hari ini adalah tetaplah terbuka dan mudah didekati.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Tidak ada satu orang pun yang merindukan kesusahan dalam hidupnya. Tetapi kalau kita bicara tentang kesusahan, maka kita harus jujur mengakui ada kesusahan yang terjadi akibat salah kita sendiri. Artinya begini, saya yang memang mengambil keputusan yang keliru, saya yang memang bersikap yang salah, karakter saya yang memang gak benar, sehingga saya menghadapi kesusahan. Tetapi yang kedua harus kita akui, ada kesusahan yang terjadi akibat dosa, karena saya menjauh dari Tuhan, karena saya hidup dalam dosa, akhirnya saya harus bayar harga yang mahal untuk itu. Lalu yang ketiga, ada juga kesusahan yang terjadi akibat diizinkan Tuhan. Artinya begini, memang Tuhan sedang mengizinkan kesusahan ini terjadi, pasti otomatis dengan maksud yang baik. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti untuk kebaikan kita. Ada kalanya Tuhan mau ingatkan kita sesuatu, ada saatnya Tuhan sedang mau mengkoreksi kita tentang sesuatu, ada saatnya Tuhan sedang mau melatih kedewasaan kita, ada saatnya Tuhan sedang mau mendidik kita, ada saatnya Tuhan sedang mau membuktikan mujizat-Nya dalam kehidupan kita, yang kita gak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan yang mengizinkannya adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi kesusahan, kita perlu lihat kenapa kesusahan ini terjadi. Jangan-jangan ada keputusan yang salah, ada tindakan yang salah, ada karakter yang salah yang saya harus perbaiki. Atau yang kedua, kenapa kesusahan ini terjadi? Jangan-jangan karena saya hidup dalam dosa, saya harus bertobat, saya harus minta ampun sama Tuhan. Atau bisa juga terjadi karena memang Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan di tengah kesusahan, saya harus belajar bersyukur, saya harus belajar banyak dari Tuhan, sehingga kesusahan akan menjadi batu loncatan buat kita untuk melihat mahkota Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kesusahan besar, yaitu kita sedang bicara tentang dibukanya materai terakhir atau materai ke-6 dalam rangkaian ke-6 materai yang dibuka oleh anak domba Allah ini. Kita tahu betul waktu materai pertama dibuka, kita lihat ada kuda putih yang keluar dan masuk ke dalam dunia. Lalu materai kedua dibuka, ada kuda merah padam yang keluar dan masuk ke dalam dunia. Lalu ketika materai ketiga dibuka, ada kuda hitam yang keluar dan masuk ke dalam dunia. Materai keempat, kuda hijau kuning masuk ke dunia. Lalu kita lihat ketika materai kelima dibuka, oh, ada orang-orang percaya yang mati akibat kesaksian mereka dan karena firman Allah, dan mereka berhak mendapat jubah putih, kata Alkitab. Lalu ketika materai ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meterai ke-6 ini ditandai dengan 3 hal besar. Yang pertama, akan datangnya kekacauan pada alam. Jelas dikatakan mulai dari ayat yang ke-12, dikatakan lalu gempa bumi dahsyat terjadi, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah seluruhnya, bintang-bintang di langit berjatuhan. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-14, menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Berarti apa yang terjadi? Akan datangnya kekacauan pada alam. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika alam mulai menjadi kacau, manusia mulai menjadi begitu ketakutan, sehingga di sini akan terjadi orang yang jahat akan tambah jahat. Kenapa? Karena ketika kekacauan alam terjadi, dia akan lari ke dukun, dia akan minta petunjuk-petunjuk kuasa kegelapan, dan manusia di sini mulai akhirnya ikut arus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia yang jahat akan bertambah jahat. Nggak akan ada orang yang bisa setengah-setengah di zaman ini, tetapi sebaliknya orang yang baik akan lari kepada Tuhan, akan hidup dalam kebenaran, hanya bergantung pada Allah saja, dan akan ada kedahsyatan-kedahsyatan mujizat yang luar biasa. Alkitab bilang, oh, pulau-pulau akan pindah, gunung-gunung akan digeser. Kita baca ini, kita pikir ini apa maksudnya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah sudah lihat hari-hari ini terjadi semuanya itu? Pantai mulai direklamasi. Betul, tujuannya baik. Tetapi bukankah ekosistem alam kemudian mulai berubah? Apa yang terjadi selanjutnya? Banjir mulai di mana-mana. Karena Tuhan sudah menempatkan batas-batas air, tapi manusia mulai melanggarnya. Manusia mulai mereklamasi pantai. Jadi laut-laut digeser. Apa yang terjadi? Banjir mulai menerpa, gunung-gunung mulai digali, diratakan, dibuat jalanan-jalanan, dibuat lapangan golf. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gunung-gunung mulai dipindah. Jadi kita lihat hutan-hutan tempat resapan air mulai dicara oleh manusia-manusia serakah hanya dengan katanya, oh ini kan untuk kepentingan masyarakat, kita mau ambil kayunya untuk furniture dan segala sesuatunya. Betul, tidak salah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kan mesti ada hitung-hitungannya. Kalau orang ambil kayu di hutan, apa yang harus dibuat oleh yang lain? Minimal harus ada reboisasinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang demi kekayaan segelintir manusia, bumi ini dijarah habis-habisan, sehingga bumi sepertinya sedang berontak karena diperlakukan salah kasar oleh manusia. Kacau pada alam, itu yang Alkitab sudah gambarkan. Sehingga yang baik akan tambah baik, tapi yang jahat akan bertambah jahat. Tapi bukan hanya itu. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Yang kedua, dalam meterai ke-6 ini akan datangnya kegoncangan banyak kekuasaan. Akan ada banyak kudeta-kudeta yang terjadi. Raja-raja harus bersembunyi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat sekarang di berita-berita, di TV, saudara baca di koran, saudara akan jumpai banyak kejadian seperti itu. Pemimpin-pemimpin negara harus mengungsi. Pemimpin-pemimpin negara diisolasi. Kenapa? Karena kekuasaan yang mulai digoncangkan, dikudeta oleh orang-orang tertentu, dan orang-orang kaya mulai tambah ketakutan,
3: Kenapa? Karena kekayaannya juga bisa dijarah habis-habisan. Orang miskin lebih bingung lagi karena situasi semakin tak menentu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini gak ada lain yang bisa kita harapkan kecuali iman kepada Tuhan, bahwa kita selamat, kita aman, kita tenang, karena pembelaan kita bukan datang dari manusia, tapi pembelaan kita akan datang dari sorga. Lalu ketika meterai ke-6 dibuka, apa juga yang terjadi? Lihat ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi lihat yang ketiga, akan banyak orang mengharapkan mati, namun tidak terjadi kematian. Saudaraku, banyak orang hari ini sedang berteriak, udah lebih baik saya matilah, lebih baik saya matilah. Kenapa? Karena memang banyak orang hari ini sedang mengharapkan mati. Tidak sedikit orang yang bunuh diri, lompat dari ketinggian, minum racun serangga. Kenapa? Karena gak tahan dengan penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan. Orang-orang kaya mulai bunuh diri. Dulu kita tahu orang miskin yang bunuh diri, tapi sekarang orang-orang kaya bunuh diri. Orang-orang yang punya segala-galanya merasa ingin mati, akhirnya tenggak narkoba, minum racun serangga, lalu berbuat hobi-hobi yang berbahaya. Jawaban saya sederhana, Alkitab memang sudah menubuatkan. Alkitab memang sudah menubuatkan bahwa kesusahan besar, the great tribulation, will be coming, akan datang, akan hit the world, akan menghempas bumi ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab tegas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamatnya. Kalau sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah hari-hari ini, bergantung terus sama Yesus, dekat terus sama Tuhan. Dia yang panggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa dinyatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa sekarang. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap yang sedang dalam pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bahwa mereka melihat mujizat kemenangan, karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal. Tolong kami tetap melekat pada Tuhan, karena di dalam Kristus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami rebut kemenangan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus beri yang terbaik. Yesus selalu beri jalan keluar buat setiap kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
4: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: 10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
2: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan. Dengan renungan yang berjudul Kesaksian itu bukan cerita, itu suara iman. Kita sering menyebutnya kesaksian. Tetapi kalau mau jujur, banyak yang sebenarnya hanya menceritakan pengalaman panjang di masalahnya, detail di penderitaannya, lalu ditutup dengan satu kalimat, puji Tuhan, akhirnya selesai. Selesai iya, tetapi apakah itu membangun iman orang yang mendengarnya? Di satu titik saya sadar, kesaksian bukan sekedar menceritakan apa yang kita alami. Kesaksian itu menyatakan siapa Tuhan di tengah situasi itu. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita mengalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Wahyu 12 ayat 11. Jadi jelas kesaksian itu bukan hiburan rohani. Itu senjata. Masalahnya kita sering memakai senjata kesaksian ini dengan cara yang salah. Kita mulai dengan masalah, lalu memperbesar masalah. Kita menceritakan semua detailnya, seolah itu bagian yang paling penting. Tanpa sadar, fokus berpindah. Orang yang mendengar tidak lagi melihat Tuhan, tetapi tenggelam dalam cerita kita. Padahal kuncinya sederhana, masalah boleh disebut, tetapi jangan dibesarkan. Kesaksian yang sehat selalu punya pusat yang jelas. Bukan kita, bukan penderitaan kita, tetapi Tuhan. Saya belajar bagian paling penting dalam kesaksian bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana iman bekerja di tengah apa yang terjadi. Firman apa yang kita pegang? Apa yang kita pilih untuk percaya saat keadaan belum berubah? Apa yang kita ucapkan saat realita berkata sebaliknya? Disitulah kekuatan kesaksian. Kalau kita hanya berkata, saya sembuh, itu baik, tetapi tidak cukup. Orang perlu tahu bagaimana kita berdiri sampai kesembuhan itu terjadi, termanifestasi. Karena disitulah mereka menemukan jalan untuk percaya. Hal lain yang sering tidak disadari, kita masih memakai bahasa kebetulan. Untung saja tiba-tiba kalimat seperti itu kelihatannya ringan, tetapi sebenarnya mengaburkan pekerjaan itu. Kalau kita percaya Tuhan yang bekerja, katakan dengan jelas, Tuhan yang melakukan. Jangan diperkecil dengan kata-kata yang netral. Kesaksian juga bukan untuk menakut-nakuti. Kalau orang selesai mendengar kesaksian lalu merasa hidup ini berat, jelas itu bukan tujuan kesaksian. Kesaksian harus menyalakan iman, bukan ketakutan. Harus membuat orang berkata, Kalau Tuhan melakukan itu pada hidup orang itu, berarti Tuhan juga bisa melakukannya dalam hidup saya. Itu tanda kesaksian kita sehat. Dan satu lagi, kita tidak perlu melebih-lebihkan. Tidak perlu dibuat dramatis supaya kelihatan rohani. Kebenaran itu sendiri sudah cukup kuat. Justru kesaksian yang jujur, sederhana, tetapi jelas menunjukkan peranan firman dan iman. Itu yang paling dalam dampaknya. Supaya praktis, saya pegang pola sederhana ini dalam bersaksi. Dulu saya mengalami apa? Lalu firman apa yang saya pegang? Bagaimana saya memilih percaya? Apa yang Tuhan lakukan? Dan apa hasilnya sekarang? Lalu ditutup dengan satu hal yang tidak boleh hilang. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sederhana tetapi lurus dan efektif. Akhirnya saya mengerti, kesaksian bukan tentang kita yang kuat melewati sesuatu. Kesaksian itu tentang Tuhan yang setia menepati firman-Nya. Kita hanya menyuarakan apa yang Dia sudah lakukan. Dan ketika kesaksian disampaikan dengan benar, sesuatu pasti terjadi. Iman bangkit, harapan hidup, dan Tuhan dipermuliakan. Itulah kesaksian yang hidup, bukan sekedar cerita, tetapi suara iman yang membawa kemenangan. Dari 100 orang, 1 membaca Alkitab, 99 lainnya membaca kehidupan orang percaya. Quote dari D.L. Moody. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

0: Juni penuh harapan. Heartline hadir membawa kekuatan. Heartline Radio, your family station.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kejadianku dahsyat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Hampir 3.000 tahun lalu, Daud sang pemazmur menulis, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Namun seberapa ajaibnya manusia dijadikan, hanya diketahui pada abad terakhir ini ketika ilmu pengetahuan mulai mengungkapkan rahasia tubuh manusia. Menurut ilmu medis, tubuh manusia berisi 37 triliun sel yang mereproduksi diri setiap 7 tahun. Menurut mendiang Dr. Ralph Byron dari City of Hope Cancer Clinic, masing-masing dari 37 triliun sel itu melakukan 10.000 fungsi kimiawi yang berbeda, tapi kesemuanya bersinergi dalam menyusun tubuh yang sehat. Saat lelah, Anda tidak bisa berkata, oke, sel nomor 843.291, ayo mulai kerja, jangan santai-santai saja. Semua sel itu dihubungkan oleh sel-sel syaraf ke otak, yang berisi sekitar 100 miliar neuron. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ke 100 miliar neuron itu dijalin menjadi otak manusia yang mirip dengan komputer, karena otak manusia jauh lebih superior dari semua komputer yang pernah dibuat. Moshe Ebeles, seorang ahli syaraf terkenal dari Universitas Bar Ilan di Israel berkata, kemampuan kita untuk memahami semua detail bahkan dari satu otak pun bisa dibilang adalah nol. Tubuh Anda yang mengagumkan ditenagai oleh sistem pencernaan yang mengandung asam yang cukup kuat untuk mengikis hernis dari sebuah meja, tapi bisa berfungsi di dalam perut dan usus. Jika Anda meneteskan asam yang sama kuatnya ke punggung tangan Anda akan langsung melepuh. Namun di dalam tubuh manusia, asam itu menguraikan makanan yang Anda makan menjadi bahan bakar yang diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Darah itu digerakkan oleh gumpalan otot kuat berbentuk kepalan tangan yang disebut sebagai jantung.

kelenjar yang melumasi jaringan lembut mata kita, sehingga bisa tetap berfungsi tahun demi tahun tanpa menjadi padam seperti bohlam atau TV yang harus diganti secara rutin. Sebagian orang mengatakan bahwa keajaiban tubuh manusia itu terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja bagaikan sebuah ledakan di sebuah percetakan yang menghasilkan sebuah kamus. Mengapa Anda tidak menghirup udara segar, memandang ke surga dan berkata, "Terima kasih Tuhan bagi kesehatan dan tubuhku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan